0: 91 FM era Riboni. Selanjutnya era Riboni bergabung dengan Pro 3 menghadirkan Warta Berita pagi hari ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
3: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
1: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
2: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
4: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
5: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
4: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia. Yeah.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
6: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
3: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
6: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
7: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
6: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
8: Laporan khusus.
2: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
9: Ya, terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
2: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
9: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibandingkan negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
8: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
10: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
9: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional Kepala Negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekadar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
12: Baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan khusus saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Jika kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar. Baik di jalur tol dari arah Colong yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Colong yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api, dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi

0: wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 69 atau WA Center di 0858 71 500 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Zaini di studio, silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah Saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama, yang dikenal Akbulu Sibatang, Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau, namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.

Adangang adalah ritual kematian sakral di Tanah Toa Bulukumba. Dalam masyarakat Kajang, Adangang terbagi menjadi tiga. Adangang biasa untuk masyarakat umum yang biasanya disemayamkan satu hari satu malam. Adangang lajo-lajo untuk pemangku atau tokoh adat, berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari. Sedangkan Adangang Dampo adalah tingkatan tertinggi yang khusus dilakukan untuk amatoa atau pemimpin adat Kajang yang rangkaiannya dapat berlangsung hingga 100 hari. Prosesi diawali dengan pasili, memandikan jenazah. Setelah itu, dilakukan narapi bangina, yakni penjagaan jenazah pada malam hari oleh keluarga dan kerabat. Tahap berikutnya, sa'lak bangi, malam duka yang diisi doa bersama. Lalu, angale bangi, yaitu prosesi penghormatan kepada almarhum. Dilanjutkan dengan akbasing, memainkan alat musik tradisional yang diiringi nyanyian atau lantunan adat yang disebut basing. Prosesi ini adalah salah satu bagian penting dalam ritual Adangang yang terkadang disertai penyembelihan hewan seperti kerbau. Setelah Akbasing, berikutnya adalah Akkali, yaitu pemagaran atau penataan area kuburan. Puncaknya adalah Adangang, ritual peringatan hari kematian yang dipercaya sebagai momen pelepasan roh dari urusan duniawi yang dilanjutkan dengan Akbatu, Akdedek, dan ditutup dengan Papasoro. Bagi masyarakat Kajang, Adangang menjadi penghormatan terakhir kepada leluhur. Simbol pelepasan arwah sekaligus wujud kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam mengantar seseorang kembali kepada sang pencipta yang telah diwariskan turun-temurun melalui pasang Rikajang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ele Ki, selamat Ki. Manjama-jama ya soe, selamat Ki menikmati hari libur tako libur Ki ya soe pendengar di. Nah ya saya tanggal 15 ule ngarua di tahun 2026 tena podo karebata sehat-sehat maneng malampe maneng umuru tak. Nah ya soe ya via kasih di ruang dengar tadi program na elong kelong ngetu matu tete 10 pendengar. Nah ya soe ya melo e bergabung di program na elong kelong engka elong elong ngogi no didipile engka Andi Ananda Putri Matandre Bulu Pasengereng Andrika Cici Pasio Argi Sing Tagi Licinaku Armandian Rusanda Belesi Mata Ati Udani Udin Leaders Dani Malik Tapawi Manesa Erviana Fitri Totoku Nalawa Ade Ilyas Safar Roti Maro Sengkato Waimata Pas Solo Leoni Angels di Bali Lino Ahera Mahendra Sesekale Silariang Engka Maya Majid si bawa Darwis Udaniku ya roi longi-longin nadi dipilih ya soe nadi kima telepon atau kam makiri pesan ponco di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Nah langsung diterima telepon pamulangnya ya soe pelikna pendengar di elong kelong assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iye, merdeka. Merdeka ya. Astri. Agak tumpuk karebata ya soe.
1: Alhamdulillah kareba madecemu.
0: Alhamdulillah. Ya. Meloki plemeng kelinga lona iga tu Astri. Ya,
1: kesedia ewe ewan kelinga di nerima kada. Tapo imanas di loka panas saika pia.
0: Iya, tapo memang di manas saika.
1: Iya, loka panas saika. Iya, loka panas sama.
0: Panas ni jadi Elona.
1: Elona, upla tu kak pertama-tama upla tu kangi untuk sahabat kompi. Akadana selama Ele mana ki, tena podo pada siha mana ki sebab keluarga ta sambil dupai anu hari kemerdekaan ke 81 di. Amin.
0: Amin.
1: Ang kepelena. Tauri pujiku rias nge dentekne. Selama ele tokin di memuari pada sehaki.
0: Amin.
1: Sekeluarga nah sambil dupetoi hari kemerdekaan yang ke-81. Mapa kita perbelai ke kak Kualwi. Selama ele toki Kualwi. Ana podo sehat toki sekeluarga. Mapa kita perbelai na Fajar di Pondre ke Paida sebab putra keliling di Solo.
0: Iya.
1: Selama ele mana kita ana podo sehat. Untuk imana-mana na pacilingan elong kela dengan Mas Ngadi. Akadana selama ki dupai hari kemerdekaan yang ke-81 tena podo malampe umur ta nah tena podo agak-agak diterima manangi elo dua tadi tena podo cita-cita ta tercapai semuanya amin
0: amin
1: mampa ketapa beli di KPD selamat toki dupai hari kemerdekaan yang ke-81 memuari dereki muru malampe lancar manangi jemaah-jemaah ta nah lancar to pedal leta tanda podo cita-cita tak tercapai semuanya semoga doa-doa tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
0: amin amin amin
1: ye masih mana terima kasih Maiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semangat pembo Yasri kele ye terima kasih Maiga harus memang ki semangat pendengar Pak. Dua ngesopi matu, dua ngesopi di 17 Agustus tentunya mata be kemeriahan di nama kokoe disuguhkan baik pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, kota tentunya dimana-dimana kemana lomba-lomba 17 Agustus angka di masyarakat angka atau di kantor-kantor angka atau di ya mana nah digaga kepadena lomba-lomba 17 Agustus sekolah-sekolah lebih-lebih pihak pendengar jadi ya selamat kita menikmati kemeriahan 17 Agustus di nama koki tuat-tuat makemai tanda podo lancar-lancar mana nge perkemahannya yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Bone Yesoe, Kecamatan Ulaweng, lomba gerak jalan indah. Jadi untuk tamaneng ya nulelo labe di Kecamatan Ulaweng. Biasanya tuh pelaksanaannya gerak jalan indah di sekitaran Pasar Tacipi pendengar. Jadi nule kalau kilo kujuk pandan nudiki malah rute lainnya pak, jangan sampai nalawaki macet dia itu na cenampe waktu nama ceko lo waktu geraja lagi pak malampe-lampe barisana anak sekolai. Nah diterima sih palek na telponge elong kelong assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat ele ki Pak Nurdin.
1: Selamat ele Tokin di.
0: Aga tuh mbok kareba.
1: Alhamdulillah karewa ngaje.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi makan kecil-kecil lah, hura bosi subuh.
0: Wih, gelap tuh mbak bosi.
1: Alhamdulillah, hura bosi subuh. Makan mbak bosi-bosi, kalau aku masih di ya.
0: Wih, Masya Allah.
1: Alhamdulillah, syukur lah. Ini rendah itu, Pak. Kak bosi subuh ya.
0: Iya, mbak. Pak, matabat tuh. Kampo deh negaga bosin, Pak Nurdin.
1: Ini kampo kripo, almas dua nih ulang lebih.
0: Dua nih ulang?
1: Iya.
0: Malah ada tonget tuh udah digagal.
1: Wah malah ada tinggal cika kuro di kampung kupol mas. Apa malah tidrap?
0: Tapi ama moy kue tak ini ketuh.
1: Ah, kue yang gitu. Kue aku kerebo lah pak. Pokoknya dia karena mas timu cika lah.
0: Masya Allah tuh do. Pak mata ban
1: itu.
0: Iya mata ban itu mana mengalu digagal kue nak kesini.
1: Nih jani.
0: Nah, melo ki pelemeng kelinga elona iga tuh panutin.
1: Elona roti maros.
0: Roti maros, menyemo meto di pasian resi bawanu. Di pasinung inung
1: si bati. Tapi ani wandre mele ni aga tenu te ulami.
0: Oh, lami.
1: Apa pasian andre lawa lawa lure.
0: Oh, lah habete.
1: Oh, pasian di mas pasian di tele taro.
0: Wasa lah habete di pasian rengi.
1: Cocok lah habete ro.
0: Oh, lure kalau lah habete. Oh. Ya pangka si kampo takwe dede niseng dia asal lur bali aga na pake andre bawang. Oh lure pale na dia asal lah habete
1: lure na bete maja moto dia tiang tu lure ku to bonde tiang lure.
0: Iya kalo ide di bone lure tosi kalo bale bete bete meleba leba
1: meleba kan itu sana kumanya ke besaran lure bete
0: aga
1: lepak.
0: Oh iya iya. Pak dua tuang ke dia secepak cepang kata dia sebete.
1: Tapi kadang-kadang bisa menemua.
0: Iya iya iya iya. Nyamot ele apa tuh mandir lawa maka kecil-kecil.
1: Ele apa nak lawaran di mana? Kadang-kadang kalau ilah sesi anda ngajul.
0: Oh iya iya iya. Mele kita pula masuk Pak Nurdin.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi Loki pula mengkelinga ilon nih gitu doh.
1: Ya re lo nih anu roti maros.
0: Iya roti maros sih lo dipetuk. Eh
1: kalau turang yang tuh pinginan kota sejati itu besar ada di bawah lima muar barang kamu sih. Iya. Biar dari kesehatan di lele ambil. Iya. Eh kan mau malu kata riba di pacipi, kata di kopi, kata safar di bongke.
0: Iya.
1: Eh kata Andi. Entu yang mana nak dega masang di kalama elem hari.
0: Okey.
1: Apa tu apa lah ini ini. Mama Reki sehat sekeluarga nak orang malanti urutan yang kita lakukan di sini.
0: Terima kasih Mai.
1: Masih mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya terima kasih Mai ke Pak Nurdin. Elong kelong assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong Aditya.
0: Elong kelong Kak Faida.
2: Apa kabar?
0: Sehat-sehat kok ide agak karebata.
2: Iya alhamdulillah kadebo mah di cema tuh.
0: Alhamdulillah.
2: Kencang yang ingin kumia deh.
0: Mah kencang yang ingin.
2: Iya lewat ceke.
0: Ih matu kecek metong tanah padahal dia nang kena bos itu tapi maka cek apa nak dingin.
2: Apa tu ngapa kau tahu betul betul di sini kena bos itu kampung tak ikut
0: Oh tapi amamui wae tak?
2: Amamui ku ya
0: Alhamdulillah.
2: Wah, Pak baru pakai.
0: Oh iya.
2: Lona anu deh, lo terakhir tadi udah aku udah dinner loh, kira terakhir eh.
0: Udah niku.
2: Iya, udah niku.
0: Iga lo di.
2: Oke nih
0: untuk.
2: Aku lagi ke aku tuh sih di pensiun dari bonus sama ini mana ki, tenang bodo. Di sini mana toki sih keluarga ta.
0: Amin.
2: Ke kakalui di bonus selatan sama ini toki kan tenang bodo di sini toki di.
0: Iya.
2: Kita nade asri si bawa Eci di lampu koi mana di pasang adi. Aku tanya Eci tanpa terkecuali. Oh, untuk ada pia, tenang bodo di sini toki di deh.
0: Amin. Terima kasih Kak Faida.
2: Ya, pemain selamat menyambut hari ulang tahun RI yang ke
0: 81.
2: Semoga Indonesia tetap aman dan damai.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maiga Kak Faida. Sehat-sehat Toki. Nah, makoku loka dolo hadir kaki Elona Dani Malik tapawi manesa matu menyusuli Elona Ilya Safar. Judulnya Roti Maros. Nangka tutu matu elo pilihanna i Kak Faida yang kaya di engkai dendre di wajo udah niku dina pile nama kokoe tetek di asera pulona CDFM RRI Bone. Nah di hadir kaki dolo Elona Dani Malik tapawi manasah mako.

Selain Bone terkenal dengan Songko Tobone, Kabupaten Bone juga terkenal karena memiliki pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Bajoi, yang menjadi penghubung dua provinsi. Secara historis, Pelabuhan Bajoi berawal dari lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut. Ini berlangsung sejak lama, bahkan ketika Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan, dengan karakter khas masyarakat Bugis sebagai pelaut yang tangguh. Pelabuhan penyeberangan Bajoi terletak di pantai barat Teluk Bone, Kecamatan Tanetiria Tang Timur, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Watampone. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal niaga dan kapal penumpang yang berupa kapal feri, kapal perla, dan nelayan. Fasilitas Pelabuhan Bajoi dikelola oleh PT Pelabuhan ASTP berupa talut atau tempat sandar, terminal penumpang, dan alat bongkar muat. Pelaksanaan pengawas pelabuhan sendiri berada pada kantor UPP kelas 3 Bajoi beserta wilayah kerjanya, yaitu Kadik, wilayah kerja Centrana, dan pos kerja Waituo. Hal ini memperlihatkan aktivitas operasional pelabuhan yang relatif padat. Selain Pelabuhan Bajoi berfungsi sebagai pintu penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini juga menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Bone. Karena di sekitar pelabuhan terdapat kafe dan resto yang menawarkan pemandangan laut dan sunset yang indah. Tak lupa pula kuliner seafood yang sangat nikmat.

Nasu peleko pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nasu peleko identik dengan masakan itik ataupun ayam dengan cita rasa pedas gurih yang sangat nikmat dan pastinya menggugah selera. Masakan ini muncul sejak zaman dulu di kalangan masyarakat suku Bugis di daerah Pinrang dan Sidrap. Dalam bahasa Bugis, arti peleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat dan digunakan masyarakat untuk memasak itik di zaman dulu, sehingga nama nasu peleko melekat hingga sekarang. Masakan ini dibuat awalnya oleh para pakiti, sebutan bagi para pengembala itik dalam bahasa Bugis, yang dimasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dan juga tungku tanah liat dengan bahan bakar kayu. Para pakiti membuatnya sebagai menu makanan pada saat sedang menggembalakan bebek mereka di sawah, sehingga nasu peleko dimasak hanya dengan resep sederhana saat itu. Sedangkan daging itik dipotong kecil-kecil agar kelihatan lebih banyak serta bumbunya lebih meresap. Namun, seiring perkembangan zaman, kini nasu peleko telah dimodernisasi oleh para pembuatnya dengan berbagai macam kreasi. Nasu peleko yang pedis ditambah nasi hangat menjadi perpaduan yang membuat lidah kamu bergoyang.

0: Asara Pulona CDFM era ribuni nasi lelona dengkelinga Elona Maya Majid Sibawa Darwis Udaniku nang kamu pa Elona Andi Ananda Putri Andrika Argising Armandian Rusanda Udin Leader Sangkata Erviana Fitri Leoni Angel Sibawa Mahendra Nolo Arwa 5 Sedi Asera Sedi 5 Sedi Arwa Asera Nolo Sedi Elong Kelong Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iye agak tuh kare bata putra kaliling.
1: Iye kare ba madisima
0: Adelpa Cede ni masalah-salah.
1: Cede kasalah.
0: Cede ni utu-utu tangaku. Dewa karaki. Ya ro pak salah-salah seta. Kok salah-salah seta. Salah boleh gitu lo.
1: Tapi lengan panah Elodi.
0: Iya, Elona iga.
1: Engka asri di ulo-ulo. Eci di lampoko. Alena to deman rapi na rapi toni pon na kalukue.
0: Oh iya iya.
1: Wadet ya.
0: Iya magiro.
1: Itu na 7-17 tanggal 10 tu itu ah.
0: Maten tu ni putri kali putra kali 5 pakarometo konsep na.
1: Iya iya tanda podo kemerdekaan tu Indonesia.
0: Merdeka tu Indonesia.
1: Iya. Degaga kasih sisi-sisisan.
0: Degaga
1: sifat dipakai hati. Ya, taruh nak boleh masih madi.
0: Iya, aku tutup mungkin di.
1: Percaya bunga-bunga mincul na Aditya.
0: Iya.
1: Aku mesta aku siruntuki dua gana kita telu.
0: Oh, cocok ya tuh.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama tuh hadir ke pelena Elona Andi Ananda Putri Matandre Bulu Pasengere di untuk Iputra Kaliling. Ya lainnya yang milai bergabung silahkan Hodi Mopi Kimatalpo di Nolo Arwa 5 Sedi Asera Sedi 5 Sedi Arwa Asera Nolo Sedi Pak kebersamata letu tuh Tete 10 bawa pendengar di kurang lebih teluk lebih menit kebersamaata. Nah uterima sih topongnya Elong Kelong Assalamualaikum.
2: Elong kelong selama eleki.
0: Iya elong kelong selama eleki. Agak tuh karebat tak kak Alwi.
2: Oh tini kalimbo.
0: Oh iya paling enak cetaga. Ribas.
2: Iya ya ribas sendiri tacipi.
0: Oh ribas tacipi lo magrajala tuh ribas deh.
2: Iya lo hari mana tuh maksudnya dua.
0: Oh iya lo kaki menontok ga?
2: Iya.
0: Oh lo kaki. Iya. Nah melo ki plemeng kelinge lo na iga ribas.
2: Ini na mile kakai lo makun rendi.
0: Elo makun raipi.
2: Iya.
0: Iga na rombo elo pele na di. Oh Elona na anu pelele uni angel deh.
2: Iya.
0: Si Bali lino akhir aja dona iga lagi ya, pelatukan.
2: Magallo itu.
0: Iya magallo tongeng. Iga lagi pelatukan Elona.
2: Pelatukan untuk sahabat setia aku selama ini maliki memuari pada kemana maki setia sebab amin, keluarga tak.
0: Amin.
2: Angkap oleh umat di pohon dari panur di sinjai. Dengan jinopi semaris kisim pelagi untuk yang mana-mana yang dia masa ngadi.
0: Iya.
2: Mak ketua perlu jadi setia di.
0: Iya.
2: Selama atoski pasti lagi punya mata dan porsi yang mana-mana untuk keluarga.
0: Amin. Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama koko di yang kelinga pele Elona Andi Ananda Putri Matandre Bulu Pak Sengera mak koko edi.

Hai penyiar RRI Bone, khusus di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di hari Minggu, 16 Agustus 2026. Smart Friend mengajak pendengar semua berkumpul di Salomol Sengkang mulai pukul 6 pagi. Di sini tidak cuma lari, kamu juga bisa menikmati entertainment seru, sumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Yuk daftar Smart Friend Run sekarang. Cuma Rp150.000, kamu dapat jersey eksklusif, B-Prize, medali finisher, sponsor kit, hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendworld, atau hubungi 0888-0410-5999. Tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Sarah Pulona CDFM RRI Bone. Nama Kokoe Tete Aseren lebih 52 menit. Terima kasih Maiga pendengar di Yaporai bergabung Yaporai berpartisipasi soe makoroto untuk pendengar na RRI Bone ya. Merengkelingai pemula dende letuk makokoe sehat-sehat mana ke tanpa terkecuali tanpa podo malam pe umur tanpa musiki memang di program-program na RRI Bone. Nah metu di tetesa pulang kato program jazz musik di hadir kato kimato program sandiwara radio produksi RRI Bone, produksi RRI pastina. Nah mohon maaf narekong ka ada-ada kurang makasih pendengar ya via undur diri si bawah ada pacap purang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada selamat kuruk semangat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sembilan satu FM

0: aja.
1: Hai pendengar RRI Bone, khusus di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, siap mulai pagi dengan lebih seru, lebih sehat dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di hari Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend mengajak pendengar semua berkumpul di Salo Mall Sengkang mulai pukul 6 pagi. Di sini tidak cuma lari, kamu juga bisa menikmati entertainment seru, Sumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Daftar sekarang cuma Rp150.000. Kamu sudah dapat jersey eksklusif B Prize, medali finisher, sponsor kit hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendworld, atau hubungi 0888-0410-5999. Tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.

0: asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
3: Bapak
4: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
5: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama.
6: Hey.
4: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Kemana?
5: Makan sate seafood.
7: Cintai makanan Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Edin, lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Eh, Inakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
1: Eh, Bale Inatinu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Bah?
0: Serah.
1: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatinu, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
0: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
1: Lagian wo Inatinu, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Ba Inatinu?
0: Aku bicarakan sama kamu.
1: Eta.
0: Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bangai kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita, Inakia, makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, Dibilangnya, dipotonya selang kita.
1: Alay sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Wubang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Se'e, Wubange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Inatinu. Kalau bukan di lahan Inatinu, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Inatinu? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Inatinu?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatinu dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatinu melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatinu ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatinu? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak daun ubiku wa kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini kan. Bah, kenapa hanya selang air Ina ama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati daun ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatinu. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, bayar, Mbak. Per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Bale, Inatinu, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatinu, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatinu. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain? Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku? Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Sama Kia dan Ina Kia, minta maaf aku.
3: Lau balik Inatinu, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inatinu. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Ina Kia sama Kia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Gak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soalnya lu kakak Ina Timur.
2: Lau Bale. Cara terbaik untuk tetap

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yang? Udah makan belum?
1: Kamu ada waktu gak sih buat aku? Kenapa setiap kali aku ajak ketemu kamu selalu aja dengan alasan kamu? Seakan-akan aku tuh gak penting buat kamu. Sibuk kuliah, sibuk dengan hobi-hobi kamu, teman-teman kamu, jalan sama teman-teman. Ketemu siapa sih kamu?
2: Oh, aku ngerti. Sudah ada laki-laki lain, bikin kamu nyaman di luar sana.
0: Tio,
2: jawab.
0: Kamu kayaknya berlebihan deh.
2: Berlebihan apa?
0: Kok kau bahasnya sampai ke situ? Kita udah pacaran 3 tahun, Tio.
2: 3 tahun? Iya, kita 3 tahun. Tapi 3 tahun kamu kayak gitu aja terus. Kamu sering banget kayak gitu.
0: Sekarang aku mau nanya sama kamu. Kamu pernah peduli sama kuliah aku? Kamu pernah mau nemenin aku ngelakuin hobi-hobi aku? Kamu pernah gak tahu apa yang aku mau? Gini ya, mending sekarang kita break dulu.

0: ngapain dibahas-bahas terus?
1: Ya aku capek.
2: Ting, tau capek tau, Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
3: Nyesel gue, Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
3: Nyesel gue.

dari mana sih? Dia nangis-nangis loh seharian. Lu mau pergi sama gak jadi loh.

0: 91 FM RRI Bone pendengar, pukul 11:15 RRI Bone bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan program siang hari ini.
1: Kita masih memvalidasi data ini, masih menunggu data yang pasti, dan kemudian ada beberapa orang mengalami luka-luka. Dan tim gabungan yang terdiri dari unsur Basarnas, TNI dan Polri juga masih melakukan proses evakuasi di lokasi kejadian. BNPB bersama BPBD Kabupaten Sika terus berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait untuk bagaimana penanganan korban serta memastikan kondisi masyarakat di sekitar wilayah terdampak agar aman dari bencana. Di Kabupaten Nagikyo sendiri gempa dirasakan sangat kuat selama kurang lebih 1 menit. Sebagian besar masyarakat merasakan guncangan dan juga berhamburan keluar rumah, dan BPBD Nagikyo berkoordinasi dengan instansi terkait menyusul adanya peringatan dini tsunami serta melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Tapi sudah diinformasikan bahwa memang untuk tsunami ini sudah berakhir untuk peringatan tsunami oleh BMKG, tadi sudah disampaikan pada pukul 7:30 resmi berakhir.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Pendengar, kini kita ikuti kembali pernyataan dari BMKG terkait dengan bagaimana penanganan bencana ataupun gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi.
3: Pada pukul 5.29 WIB dengan ketinggian 0,17 meter di Bangkalan Alor, pada pukul 5.41 WIB dengan ketinggian 0,14 meter. Kemudian di Bau-Bau pada pukul 5.47 WIB dengan ketinggian 0,3 meter. Di Bulukumbang pada pukul 5.58 WIB dengan ketinggian 0,54 meter. Dan di Kolaka pada pukul 6.27 WIB dengan ketinggian 0,23 meter. Berdasarkan SOP yang berlaku, BMKG telah menyampaikan peringatan dini tsunami kepada stakeholder dan masyarakat. Peringatan dini 1 telah diterbitkan pada pukul 5.00.39 WIB atau 2.16 setelah gempa bumi. Kemudian peringatan dini kedua telah diterbitkan pada pukul 5.09.56 WIB atau 11.33 setelah gempa bumi. Peringatan dini ketiga berisi update parameter dan hasil observasi tide gates yang berisi waktu tiba dan ketinggian tsunami dirilis 4 kali. Pertama, peringatan dini 3.1 pukul 5.55.45 WIB atau 51.27 setelah gempa bumi. Kedua, peringatan dini 3.2 pukul 6.28.42 WIB atau 1.30.19 setelah gempa bumi. Ketiga, peringatan dini 3.3 pada pukul 6.49.19 WIB atau 1.50.56 setelah gempa bumi. Kemudian peringatan dini 3.4 pukul 7.05.33 WIB atau 2.10.10 setelah gempa bumi. Kemudian peringatan dini 4 atau pengakhiran telah diterbitkan pada pukul 7.00 WIB atau 2.31.37 setelah gempa bumi. Pemutakhiran peta tingkat guncangan atau segmen gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 7 mmi tiap-tiap atau tiap-tiap orang keluar rumah, kerusakan ringan pada bangunan konstruksi yang baik di Aesesa Kabupaten Nagehyo, Riu Kabupaten Ngada, Kota Mbai. Kemudian 6 mmi di mana getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, itu di Bolo Kabupaten Nagekyo, kemudian di Kota Bajawa. 5 mmi, di mana getaran dirasakan hampir semua penduduk orang banyak terbangun di Kota Ende, Kota Borong, Kota Rutan. Hingga pukul 07.07, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 37 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitudo antara 3,6 sampai 6,2 dan yang dirasakan sejumlah 1 gempa. Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan, maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 7.30 WIB. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Mohon dipastikan bahwa informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang kami sebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatius.bmkg.go.id dan mobile apps info BMKG atau WRS BMKG. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, terima kasih Ibu Deputi Bidang Geofisika. Mungkin kami pastikan kembali atau konfirmasi kembali semuanya bahwa BMKG sudah menyatakan peringatan dini tsunami berakhir pada pukul 7.30 WIB dan masyarakat diminta tetap terus memonitor semua komunikasi melalui saluran komunikasi resmi BMKG. Untuk perkembangan selanjutnya mungkin dari Pak Wijayanto selaku Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, kami persilakan Bapak jika ada tambahan.
5: Baik, terima kasih. Sedikit tambahan saja. Jadi ini adalah mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores ya, dan gempa 7,7. Jadi di belakang busur Flores ini ada potensi gempa dengan maksimum 7,8-7,9. Hari ini sudah rilis 7,7. Jadi dari sejarah yang ada, ini pernah terjadi tahun 1992, itu dengan magnitudo 7,5, ini juga sangat luar biasa kerusakannya waktu itu. Jadi ini sudah hampir 30 tahun terjadi lagi, jadi nanti kita akan terus monitor aktivitas gempa susulan. Jadi nanti BMKG akan terus monitor aktivitas gempa susulannya dan akan terus menyampaikan ke masyarakat. Dan tentunya tadi juga.
2: Ya, itu tadi baru saja kita dengarkan ya bagaimana pernyataan dari BMKG yang mengakhiri status adanya tsunami, potensi tsunami di Nusa Tenggara Timur. Kali ini kami akan perbincangkan juga update kondisi terkini di sana bersama dengan Asisten Administrasi Umum Kabupaten Negikeo, Bapak Sylvester Tedasada.
6: Wawancara Pro 3.
2: Pagi Pak Sylvester.
7: Ya, selamat pagi.
2: Iya, boleh disampaikan kondisi terkini di sana seperti apa, Pak?
7: Baik, terima kasih atas izin Bapak Bupati dan Bapak Kabupaten dapat saya laporkan. Saya Sylvester, Asisten Administrasi Umum. Ya, gempa di Kabupaten Negikeo, khususnya di wilayah Ibu Kota Kabupaten Dimbai, terjadi sekitar pukul 5 pagi tadi dengan kekuatan 7,7 skala Richter. Dan untuk kondisi sampai dengan saat ini, kita belum mendapatkan data terkait korban jiwa. Hanya terpantau ada korban luka, baik luka berat maupun luka ringan. Selanjutnya untuk kondisi infrastruktur yang terjadi justru yang terbanyak itu adalah korban rumah warga, terutama rumah-rumah permanen sebagian besarnya rusak berat akibat guncangan gempa ini. Selanjutnya saat ini sejak pagi tadi Bapak Wakil Bupati memimpin langsung tugas kita yang pertama adalah terkait korban manusia dan penanganan yang pertama langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah. Pagi ini Bapak Wakil Bupati bersama pimpinan forum komunikasi pimpinan daerah yang lain dari batalion juga membantu untuk penanganan para pasien di rumah sakit sehingga mereka bisa tertangani dengan tenda-tenda darurat juga tenda-tenda bencana alam BPBD di sekitar halaman rumah sakit daerah dan semua masih tertangani saat ini. Selanjutnya kami juga informasikan bahwa berdasarkan informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait dengan tsunami pada pagi tadi, banyak warga mengungsi dari pinggir pantai menuju ke kaki bukit dan saat ini sebagian besar masih berada di sekitar perbukitan dan perlahan-lahan sesuai dengan perkembangan informasi tsunami mereka akan kita evakuasi kembali ke tempatnya masing-masing dengan tetap memantau kondisi di lapangan. Okay. Untuk sementara saat ini pelayanan BBM untuk sementara belum bisa dilakukan sambil menunggu instalasi jaringan listriknya berfungsi dengan baik dan sebagainya. Lalu lintas terpantau masih berjalan dengan baik dan normal.
2: Baik.
7: Demikian.
2: Baik, berarti untuk data data korban, kemudian luka-luka ringan dan meninggal ini masih belum bisa dipastikan ya Pak Sylvester ya?
7: Belum,
2: masih
7: belum, dalam pendataan. Belum Ibu ya. Saat ini kita masih fokus pada penanganan khususnya para pasien di rumah sakit yang untuk
2: tadi penanganan. Tadi ada korban luka berat kemudian ringan, ini mereka dibawa ke rumah sakit mana Bapak?
7: Sementara ada antar juga ke puskesmas terdekat untuk penanganan luka ringan di sekitar Penginanga di pinggiran kota dan juga di sekitar rumah sakit umum daerah Eramo ada juga puskesmas pembantu di sekitarnya itu ada penanganan korban luka ringan. Yang lainnya masih perawatan mandiri di rumah masing-masing.
2: Untuk gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di sana?
7: Masih dirasakan. Gempa susulan sampai dengan saat ini masih dirasakan namun tidak sehebat pada pukul 5 pagi tadi.
2: Karena memang guncangan yang luar biasa cukup kuat, masyarakat juga dikabarkan panik ya di sana berhamburan keluar untuk bagaimana naik ke atas bukit ya, Pak Silvers.
7: Betul. Ya, betul. Saat ini semua belum berani untuk masuk ke dalam rumah. Semua masih berada di luar rumah dan sebagian besar masyarakat penduduk yang berada di pesisir pantai semua menuju ke kaki bukit dan masih berteduh di sekitar kaki bukit.
2: Untuk posko-posko apakah ada yang dibangun di sana karena mengingat ada beberapa bangunan yang sempat dikatakan tadi rusak ya?
7: Ya, saat ini Bapak Wakil sekali lagi masih fokus di penanganan untuk pasien dan tahap berikut kita tentu akan pindah ke posko-posko lanjutan penanganan terutama untuk barangkali penanganan pengungsi yang bertahan di beberapa titik.
2: Oke. Kalau koordinasi dengan BMKG kemudian pihak-pihak Forkopimda di sana seperti apa, Pak? Untuk penanganan pasca gempa ini?
7: Sejauh yang saya pantau, kami posisi terpisah sekarang. Jadi sejauh yang saya bisa laporkan bahwa koordinasi kita untuk sementara menggunakan telepon seluler ini masih berfungsi dengan baik. Hanya kita berupaya agar jaringan listrik segera berfungsi sehingga kita punya komunikasi ini masih bisa jalan dengan baik. Dan komunikasinya baik antara forum pimpinan daerah termasuk dengan dari batalion yang ada di Kabupaten.
2: Ya, pihak-pihak terkait ya untuk bagaimana melakukan penanganan pasca terjadinya gempa.
7: Siap.
2: Beberapa layanan tadi disampaikan ya, listrik belum menyala itu sejak kapan, Pak?
7: Listrik belum menyala itu sejak pukul setelah gempa tadi. Sekitar jam 6 pagi tadi beberapa titik itu sudah mulai ada yang pemadaman mandiri yang di rumah masing-masing. Kemudian saat ini saya kebetulan sedang berada di luar bangunan di jauh dari jaringan. Saya belum tahu pasti sekarang ini apakah listriknya sudah menyala atau belum. Tapi sementara saya boleh pastikan bahwa saat sekarang listrik belum menyala nih.
2: Boleh diceritakan juga ya Pak Sylvester, tadi ketika gempa terjadi Bapak sedang dalam kegiatan apa, kemudian bagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar ketika gempanya terjadi?
7: Saya di satu RT di wilayah Kelurahan Bayi 1 pada pukul 5 pagi kebetulan saya sendiri masih di tempat tidur tidur, kemudian ketika guncangan itu terjadi, guncangan itu tiba-tiba dengan kekuatan yang sangat tinggi, getaran sangat besar sehingga membuat seisi rumah semua berantakan barang-barangnya dan juga bersyukur kami bisa lari keluar dan bersama istri luput dari kecelakaan ringan untuk kondisi ini dan tetangga sekitar umumnya bangunan permanennya itu rusak total itu temboknya pada rubuh bukan cuma pecah tapi dia bahkan rubuh dindingnya dan di sekitar khususnya di tempat saya tinggal itu memang kerusakannya sangat berat memang untuk semua radius Kota Mbai ini beberapa titik bangunannya masih baik, tapi sebagian besarnya itu rusak berat. Itu kejadian pada pukul 5 pagi, semua pada panik, dan kita tidak bisa buat apa kecuali meluputkan diri, mencari titik nyaman, dan sekitar 30 menit kemudian terdengar isu tsunami, maka itu terjadilah pergerakan manusia mencari ketinggian, perbukitan, dan sebagainya, dan di situ sekitar 1 jam itu kepanikan sangat terasa. Dan setelah itu berangsur kita redakan untuk supaya tetap waspada, menghindar dari bangunan, dan semua berada di luar rumah. Dan juga mencari bukit di sekitar yang terdekat untuk bisa menghindari dari bahaya tsunami. Sampai dengan informasi perkembangan tsunami itu kita peroleh. Saya kira demikian.
2: Baik, luar biasa ya kepanikan yang bagaimana dirasakan oleh masyarakat Dagekeo ya, Pak Sylvester.
7: Sangat, ya sangat luar biasa, terutama di sekitar tempat saya. Dan juga bisa saya informasikan bahwa di radius Kota Mbai ini, sebagian besar masyarakat dari pesisir pantai bergerak menuju ke perbukitan. Di sanalah terjadi kemacetan lalu lintas pada sekitar pukul 6 pagi tadi. Semua akhirnya berjubel di sekitar kaki bukit untuk bergerak keluar dari Kota Mbai. Nah, itu kepanikan itu berlangsung kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Di mana warga itu seperti ketakutan seakan-akan tsunami sedang muncul dari arah belakang. Memang itu berlangsung sekitar 1 jam. Dan sesudah itu perlahan semua ditenangkan. Bahwa kita terus mengikuti perkembangan informasi itu.
2: Karena BMKG juga sudah mengakhiri ya status dari adanya potensi tsunami. Kita harapkan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya di wilayah Dagekeo.
7: Terima kasih.
2: Kita tadi doa banyak, sempat ini ya, masyarakat di sana masih berada di wilayah dataran tinggi, Pak Sylvester, berarti saat ini?
7: Terpantau masih kita saat sekarang berupaya untuk membantu. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah air minum. Jadi banyak air mineral yang bisa kita usahakan kita distribusi untuk sementara mereka bisa terbantu dengan air minum. Sambil kita terus dengan perkembangan informasi tentang tsunami ini, kita menenangkan warga untuk mereka bisa pelan-pelan kembali ke tempat masing-masing di sekitar rumah, ataukah berada di sekitar rumah warga yang bisa memberikan pertolongan. Jadi tidak hanya tinggal di bukit saja, tapi mereka pelan-pelan menuju ke sekitar rumah terdekat untuk bisa mendapatkan pertolongan pertama, terutama kaitan dengan air minum dan makanan ringan.
2: Ya, kebutuhan logistik ya, karena mereka juga masih bisa dikatakan trauma untuk kembali ke rumah karena potensi gempa dan juga takut ya, khawatir akan tsunami meskipun statusnya sudah berakhir, masih membayangi dari masyarakat di sana.
7: Ya, masih agak trauma terkait dengan kejadian beberapa jam lalu.
2: Oke. Okay. Untuk tadi SPBU juga tutup ya, Pak Sylvester, untuk melayani masyarakat.
7: Saya sendiri pagi tadi sekitar

0: Ya atau ya. Belum. Mm-hmm. Sedangkan saya informasikan juga fasilitas pemerintah, kantor bupatinya retak, retak sebagian. Sedangkan beberapa kantor, terutama inspektorat itu rusaknya lebih parah dengan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan beberapa kantor yang lain retak, rusak ringan. Sedangkan beberapa yang saya sebutkan tadi itu rusaknya sangat berat.
1: Ya.
0: Dan kebetulan pada saat ini semua pegawai sedang libur di hari Sabtu, sehingga tidak ada aktivitas di perkantoran.
1: Kalau di rumah sakit seperti apa, Pak? Karena tadi kabarnya juga ada beberapa rumah sakit yang pasien-pasiennya dievakuasi keluar ketika terjadi gempa, ya, Pak Sylvester?
0: Ya, ya. Pasiennya dievakuasi keluar dari gedung untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Dan penanganan masih terus dilakukan oleh para medis kita, dan terutama di Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo, itu menjadi rumah sakit rujukan yang ada di kabupaten ini. Semua pasiennya sudah berada di selasar-selasar di luar ruang perawatan. Dan juga yang dari ruang ICU juga sudah kita evakuasi keluar menggunakan tenda-tenda yang ada. Terpantau sampai dengan saat ini masih dalam penanganan. Mudah-mudahan mereka bisa tertolong.
1: Oke.
0: Kira demikian.
1: Jadi yang paling dibutuhkan saat ini adalah logistik, ya, air minum dan juga makanan
0: untuk logistik,
1: masyarakat yang di atas
0: bukit. Logistik, air minum, ya, air minum dan makanan untuk warga yang mengungsi karena kepanikan informasi terkait dengan tsunami tadi.
1: Baik, terima kasih kalau begitu Pak Sylvester atas update-nya. Kita doakan semoga masyarakat di sana semua selamat dan tidak ada kejadian-kejadian bencana yang terjadi lagi di sana. Masyarakat bisa tidak panik lagi. Terima kasih Pak Sylvester.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Ya, doakan kami semua. Terima
1: kami
0: kasih.
1: Kami doakan selalu, Pak. Terima kasih. Demikian tadi pendengar update kondisi terkini, ya, bagaimana pasca gempa di wilayah Nagekeo bersama dengan Asisten Administrasi Umum Kabupaten Nagekeo, Bapak Sylvester Tedasada.
2: Wawancara Pro 3.
3: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: masih menyoroti tentang pasca gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur 7,7 magnitudo, kali ini bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, IABI, Bapak Daryono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pagi Pak Daryono, salam sehat.
2: Pagi Mbak, sehat selalu.
0: Sehat selalu, tapi kabarnya ini kurang mengenakan ya. 7,7 magnitudo melanda Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi di sana?
2: Ya, jadi gempa tadi pagi itu merupakan manifestasi dari pelepasan medan tegangan yang sudah lama terakumulasi ya. Karena gempa ini berada di sebelah barat titik gempa besar yang terjadi pada tahun 1992 berkekuatan 7,6 ya. Dan tempat itu yang pecah sekarang itu cukup lama mengalami kekosongan gempa, Pak. Kita menyebut sebagai zona tektonik ya. Dan tadi pagi itu memang rilis gempa tepat di zona sesar aktif, yaitu di zona Flores back atras atau sesar naik busur belakang Flores ya. Jadi memang produk dari kompresi atau tekanan tektonik di yang terletak di utara Flores itu ya, ternyata itu tekanan dari selatan dari Australia yang membuat abu zaman balik sehingga tegangan itu baru lepas sekarang, Mbak.
0: Berarti dan ada hubungannya dengan aktivitas sesar yang sudah berlangsung sejak lama ya, Pak Daryono?
2: Ya, itu bukan berlangsung, bukan berhubungan ya, tapi jalurnya sama

0: dengan Mongol Pak tahun 1992 yang memicu tsunami 30 meter itu, Mbak.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Jadi waktu itu tsunami-nya itu menelan korban 2.500 orang, Mbak, waktu itu 1992 itu.
1: Ya. Ya. Tapi kalau melihat dari wilayah NTT, apakah memang ini merupakan kawasan yang sebagai daerah yang rawan gempa, Pak Daryono? Melihat geografisnya ya.
0: Ya, sangat. Jadi wilayah utara Flores itu merupakan kawasan yang sangat aktif ya. Dan di situ tuh ada zona sesar regional yang membentang dari utara Bali sampai ke Wetar sana. Jadi memang bersegmen-segmen, tapi segmennya itu panjang-panjang sehingga gempa itu berkekuatan tsukuma ya. Seperti halnya tahun 1990 itu tsukuma. Ya. Nah, sekarang tsukuma itu lebih besar, Mbak. Hanya saja kita masih, walaupun terjadi gempa, masih ada yang kita syukuri gempa ini tidak memicu tsunami ya, karena tidak ada paket ikutan longsoran dasar laut, Mbak, sehingga tsunaminya tsunami minor.
1: Itu ya, 7,7 ini dalam kategori yang cukup besar ya, Pak Daryono, bagaimana guncangannya?
0: Artinya sama dengan magnitude maksimum yang dihitung berdasarkan panjang jalur sesar ini. Artinya 7,7 sudah maksimum, Mbak, jadi tampaknya sudah tidak ada lagi yang lebih besar lagi, Mbak.
1: Jadi puncaknya memang di 7,7, kemudian terjadi gempa-gempa susulan ya, Pak Daryono. Tadi kami juga sempat berbincang, masih terjadi beberapa getaran, tapi memang tidak sebesar ketika yang di 7,7 tadi ya.
0: Ya, sudah meluruh, Mbak.
1: Tapi biasanya gempa susulan ini berlangsung berapa lama, Pak Daryono?
0: Oh, bisa seminggu, dua minggu, bisa sebulan, bisa dua bulan. Jadi memang, tapi dengan karakteristik yang lebih kecil ya dari gempa utamanya. Karena melihat magnitude gempa utama itu sudah maksimum dari model yang dibuat oleh para ahli, Mbak.
1: Baik. Masih ada tapi tidak sebesar 7,7. Nah, kalau misalnya masyarakat masih merasakan gempa lagi nanti, apa yang harus dilakukan kemudian, Pak?
0: Iya. Tidak apa-apa, kami sebuah keniscayaan bahwa gempa-gempa besar itu banyak susulannya ya. Hanya saja pesan kami itu bahwa bagi rumah yang sudah retak, sudah miring, sudah sebagian, itu sementara jangan dihuni dulu. Karena apa? Karena kalau ada susulan yang signifikan dan itu menggetarkan rumah yang sudah mengalami kerusakan itu akan berdampak kerusakan yang lebih parah dan bisa jadi roboh dan akan menimpa penghuninya. Jadi mereka kalau memang sudah retak, rusak, miring, sebaiknya jangan dihuni, kita tinggal di tempat penampungan yang lebih aman ya. Gedung yang sudah
1: kokoh ya.
0: Gempa tapi kokoh, tidak merusakkan, itu artinya sudah lolos untuk gempa yang pagi-pagi itu, Mbak, ya.
1: Iya, karena tadi dilaporkan ya, ada beberapa rumah yang rubuh, kemudian fasilitas-fasilitas publik juga mengalami kerusakan. Tadi dilaporkan di wilayah Nagekeo, Pak Daryono. Masyarakat juga di sana ternyata masih mengalami kepanikan dan takut untuk kembali ke rumah karena adanya gempa susulan tadi yang intensitasnya mungkin tidak sebesar 7,7, tapi masih ada kepanikan di diri mereka ya, Pak Daryono.
0: Iya, wajar, Mbak, karena kepanikan itu kan respon psikologis ya, jadi trauma dengan kekuatan kuat. Sementara ini kebanyakan sudah maksimum ya, jadi saya kok punya feeling dan keyakinan bahwa gempa yang besar itu tidak terjadi, sehingga ya itu tadi catatannya, Mbak, bahwa masyarakat yang sudah rumahnya rusak, miring, rusak sebagian, itu bisa dihuni, karena kalau ada input motion guncangan baru dan ternyata dia tidak menanggung beban guncangan itu, ya maka bisa roboh dan itu akan fatal. Sehingga masyarakat berada di tempat yang relatif aman, karena rumah-rumah yang masih kokoh pun ada gitu.
1: Nah, tadi pagi juga sempat ini ya disampaikan adanya peringatan tsunami tapi sudah berakhir oleh BMKG. Sebenarnya apa sih, Pak, yang membuat indikator peringatan dini tsunami itu muncul, Pak?
0: Ya, jadi gempa yang terjadi itu membangkitkan proposal warning. Jadi kita itu kan sudah memiliki model-model tsunami yang kita siapkan untuk gempa sekian itu, kedalaman sekian, mekanisme seperti ini, dia akan mengeluarkan modelnya. Nah, gempa tadi pagi itu mengeluarkan proposal warning tsunami ya, kita diseminasikan, dan tadi itu BMKG cukup bagus ya apa yang dioperasionalkan. Jadi dalam waktu singkat itu sudah dikeluarkan warning ke daerah ancaman sudah, dan cukup bagus ya, apa yang diwarningkan itu sudah sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi
1: meredam
0: memang
1: kepanikan juga ada, ya.
0: Tidak ada status yang membahayakan, Mbak.
1: baik.
0: Cuman masyarakat kan panik kalau ada warning tsunami, Mbak.
1: Betul. Dan masih ternyata tadi dilaporkan masih berada di atas bukit, meskipun tadi BMKG sudah mengakhiri status dari adanya tsunami, tapi masyarakat masih untuk trauma ya, kembali ke rumah karena adanya guncangan tadi, kemudian potensi tsunami meskipun tidak ada, tapi tetap waspada mereka juga ya untuk berada di atas bukit. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah setelah adanya gempa ini, Pak Daryono? Mengingat NTT juga tadi dikatakan Pak Daryono cukup berpotensi untuk terjadinya gempa di sana.
0: Iya, jadi masalah mendasar terkait gempa ini, Mbak, sebenarnya korban itu kan tidak membunuh dan tidak melukai.
1: Ya.
0: Jadi yang korban luka, meninggal itu karena bangunan yang bangunan tembok yang strukturnya lemah. Sehingga ketika terjadi guncangan dia itu runtuh atau roboh, dan karena menimpa penghuninya itulah maka timbullah korban jiwa. Sehingga penting bagi masyarakat untuk sadar bahwa karena daerah NTT itu kawasan rawan gempa, ya buatlah struktur yang kuat ya, dengan bangunan tembok. Kalau mau bangun rumah tembok ya harus ada besi tulangannya, ya ikatan kolom balok itu kuat ya, sehingga kalau terjadi guncangan dia tidak akan rubuh ya, mudah rubuh. Kemudian harus tahu cara selamatnya, Mbak, ketika terjadi guncangan. Sudah memungkinkan masih belum kuat, teman bisa keluar rumah, nggak apa-apa keluar rumah. Tapi kalau guncangan sudah gede banget, sudah kita terbanting, nggak bisa berdiri, nggak bisa.
1: Tidak ada waktu untuk keluar ya, Pak Daryono.
0: Langsung nyari perlindungan. Kalau guncangan terlalu kuat dan kita sulit untuk berjalan. Nah, kemudian masyarakat juga perlu memahami bahwa guncangan gempa itu kan akan menjadi responnya melunak kalau bangunannya itu berbeda, bangunan ringan
1: semi permanen dan, ya seperti itu mungkin
0: ya, sehingga dengan bangunan ringan dari kayu dan bambu itu lebih aman, Mbak. Jadi kalau mereka belum bisa mewujudkan bangunan tahan gempa yang memiliki besi tulangan yang dianggap itu bernilai ekonomis tinggi, maka bangunan kayu dan bambu yang didesain menarik itu lebih aman di daerah rawan gempa.
1: Berbasis lokal juga ya. Baik.
0: Ya,
1: terima kasih Pak Daryono atas waktunya pagi ini di Radio Pro 3. Sehat selalu, sukses selalu Pak Daryono. Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia IABI, Bapak Daryono.
2: Wawancara Pro 3.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami akibat gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Peringatan tersebut dinyatakan berakhir pada Sabtu 15 Agustus 2026. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Masih menyoroti tentang pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, kali ini kami akan berbincang bersama dengan Kepala Kamar Mesin di wilayah NTT sana, ada Pak John. Selamat pagi, Pak John.
1: Selamat pagi.
0: Ya, Pak, boleh dikonfirmasi bagaimana situasi ketika terjadinya gempa di sana, Pak?
1: Sementara ini dari pagi tadi ini guncangan sangat dahsyat. Terus kapal-kapal yang lain kita diarahkan ke tengah.
0: Pak John,
1: dari
0: ini
1: kapal jangkar kita.
0: Iya.
1: Iya.
0: Pak John, berarti selaku apa, Pak, di kapal? Sebagai apa?
1: Saya sebagai chief engineer.
0: Chief engineer. Apakah kapal yang ketika Bapak tumpangi tengah berlayar di wilayah perairan sana? Halo, Pak John? Iya, pendengar, memang ya jaringan telekomunikasi di wilayah Nusa Tenggara Timur masih mengalami gangguan. Jadi ketika kita menghubungi beberapa narasumber, jaringannya kurang stabil. Iya, bagaimana, Pak John? Selamat pagi, Pak John, masih mendengar suara kami? Halo, Pak John?
1: Bisa.
0: Iya, Pak John, ketika gempa terjadi, Pak John berada di perairan atau seperti apa, Pak? Pak John?
2: Halo?
0: Ya, Pak John bisa mendengar suara kami?
2: Halo?
0: Ya, Pak John masih mendengar suara kami, Pak?
2: Halo?
0: Ya, kami coba hubungi kembali ya, Pak John, yang kabarnya juga merupakan salah satu saksi ya ataupun penumpang ketika terjadinya gempa di Nusa Tenggara Timur berada di wilayah perairan. Kami masih coba upayakan ya, karena memang beberapa narasumber yang kami hubungi ini masih terkendala adanya jaringan telekomunikasi yang masih belum bisa stabil di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kita akan coba perbarui ya beberapa informasi lainnya juga, pendengar, terkait dengan bagaimana penanganan pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur di beberapa kesempatan berikutnya. Sementara itu, pendengar, kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mengumumkan kegiatan pelayaran kembali dibuka pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada pagi tadi. Kegiatan transportasi air diizinkan berdasarkan keputusan dari BMKG yang mengakhiri peringatan dini tsunami. Kali ini kami akan juga perbarui informasi lainnya dari reporter kami, di mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang berpusat di wilayah timur laut Mbai, Kabupaten Nagekyo, NTT, getarannya dirasakan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan pada hari ini. Bergabung bersama kami Edwin Masud dari Makassar. Edwin.
3: Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melaporkan gempa bumi yang mengguncang wilayah laut Flores Sabtu pagi pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah. Tentunya gempa tersebut memicu tsunami sehingga BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini bagi sejumlah wilayah pesisir di Indonesia bagian timur. Dan berdasarkan hasil analisis BMKG, tepatnya di perbatasan Provinsi NTB dan NTT dengan kedalaman 10 km. Sandi konfirmasi RRI, Rizky dari Pusat Gempa BMKG Wilayah 4 Makassar membenarkan bahwa gempa tersebut memicu peringatan dini tsunami. Dikatakan sebagian besar wilayah NTT dan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan terdapat gempa, diantaranya Bulukumba, Jeneponto, Kabupaten Takalar, Goa, dan Kabupaten Kepulauan Selayar, serta di wilayah sekitar Kabupaten Selayar. Berikut kutipan wawancara kami bersama BMKG Makassar.
4: Yang terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami itu terjadi tepatnya pada pukul 5:58:23 waktu Indonesia Tengah. Ini peringatan dini tsunami 2. Itu potensi daerah-daerah yang kemungkinan terlanda tsunami. Itu kita update sampai sekarang itu untuk di daerah Sulawesi Selatan, kita statusnya ialah siaga di daerah Jeneponto dan Bantaeng. Itu update terkini. Kemudian untuk daerah-daerah yang merasakan update sampai sekarang ini, terkini ialah di daerah Nusa Tenggara Timur kebanyakan dan Sulawesi Selatan bagian selatan.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ahmad Alfianto, juga mengatakan berdasarkan laporan para camat terjadi fenomena pasang surut air laut yang berlangsung secara tiba-tiba sehingga kemudian kembali pasang mengikuti aktivitas gempa. Wilayah yang paling cukup merasakan dampak guncangan dan potensi perubahan muka air berada di Kecamatan Pasilembena, Kecamatan Pasimaranmu, yang kondisi tersebut sempat memicu kepanikan warga pesisir. Namun update terakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, BMKG Makassar mengeluarkan pemberitahuan bahwa status peringatan dini tsunami telah dicabut. Dengan pencabutan tersebut, masyarakat di wilayah yang sebelumnya masuk dalam peringatan dini diimbau dapat kembali beraktivitas secara bertahap, namun tetap pada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta terus mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG dan pemerintah daerah. Dari Makassar.
0: Ya, Edwin.
3: Ya.
0: Edwin, apakah masyarakat di wilayah Makassar juga sempat mengalami kepanikan ketika terjadi gempa? Apakah mereka juga berhamburan untuk keluar dari bangunan ataupun dari rumah-rumah mereka?
3: Ya, dampak yang terjadi terhadap guncangan tadi cukup terasa di Kota Makassar, namun kepanikan yang melanda di aktivitas masyarakat juga tidak terlalu berdampak.
0: Apakah ada bangunan yang dilaporkan mengalami kerusakan ataupun retak, Edwin?
3: Untuk di wilayah Makassar sendiri sejauh ini tidak ada, seperti halnya di Kabupaten Kepulauan atau di Kabupaten Jeneponto juga tidak ada laporan ada bangunan yang terdampak kerusakan.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Edwin, kita nantikan update berikutnya. Selamat kembali bertugas Edwin, terima kasih, selamat pagi. Ya pendengar, kita masih akan terus mengupdate ya bagaimana kondisi pasca gempa yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur ataupun di daerah yang berada di sekitarnya yang juga mengalami dampaknya, termasuk di Makassar. Ini dilaporkan juga ikut terdampak dari adanya gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Di Indonesia punya pasti yang nanti akan kami lanjutkan ya. Kita akan jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Pertanding di Stadion Artemio Fanzi dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Hansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang, kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: informasi terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA Asian Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balpinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya apabila tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin ya, Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih yang paling, gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Palembang Free Fireworks Resort East Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Mansuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx

0: dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazil Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
0: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta.

Indonesia Menyapa Siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Malia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

Pendengar, siang ini kami masih akan menyoroti tentang bagaimana pasca terjadinya gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi sekitar 7,7 magnitudo yang berpusat di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan gempa ini memicu kerusakan bangunan di sejumlah wilayah sekitarnya termasuk di wilayah Kota Bima dan juga Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan BPBD Provinsi NTB juga saat ini masih terus melakukan pendataan bagaimana terjadi kerusakan ataupun dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya gempa yang terjadi pada pagi tadi. Di Kota Bima sendiri, kerusakan yang dilaporkan meliputi satu unit rumah rusak yang berada di Kelurahan Rabangadu Selatan, Kecamatan Roba. Kemudian kerusakan dinding gudang bulog hingga menyebabkan sejumlah karung beras berjatuhan serta kerusakan plafon Masjid Hotel Mutmainah. Tapi kami juga akan coba perbarui informasinya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Bapak Abdul Muiz.

0: di Kabupaten Bima. Yang pertama ya di Kecamatan Lambu, Bu. Karena berdekatan sekali dengan ya. Jadi untuk fasilitas kantor di Kecamatan Lambu tidak ada, hanya ada beberapa rumah yang rusak akibat gempa tadi. Jadi Lambu dua rumah, satu rumah rumah panggung 12 tiang, Bu, roboh rusak berat. Ya, milik atas nama Pak M. Saleh nih. Di RT 03 RW 02 Dusun Moti Desa Soro Kecamatan Lambu.
1: Baik. Nah, dan ketika terjadi gempa tadi, Pak Muiz, apakah getarannya juga cukup terasa di Bima?
0: Terasa betul, Bu. Di Bima.
1: Bisa digambarkan seperti apa, Pak? Untuk aktivitas masyarakat di sana mungkin sempat terhenti atau mungkin masyarakat juga sempat berhamburan keluar rumah, ada kepanikan di sana?
0: Jadi pada saat gempa tadi di Kabupaten Bima terasa, jadi masyarakat khusus Kabupaten Bima berhamburan keluar, lebih-lebih untuk keluarga saya yang ada di sekitar pesisir. Kayak di Kecamatan Lambu, di Kecamatan Sape. Jadi mereka keluar. Dan untuk mencari tempat yang tinggi untuk mengamankan diri.
1: Ya, utamanya di wilayah pesisir ya. Ini cukup terdampak. Ya, kemudian ketika gempa terjadi, masyarakat kemana nih, Pak, untuk melakukan evakuasi diri?
0: Untuk masyarakat Lambu mencari dataran tinggi, Bu. Tadi kalau untuk masyarakat yang lain berhamburan keluar untuk evakuasi di halaman rumahnya masing-masing.
1: Tapi sempat ada kepanikan ya di wilayah Bima.
0: Ada kepanikan.
1: Baik. Ya, Bu. Baik. Nah, kalau untuk korban luka ada tidak, Pak, di wilayah Bima?
0: Ada korban luka satu orang di Kecamatan Sape. Untuk dia menyelamatkan perahunya, Bu.
1: Oh, berarti nelayan ya?
0: Nelayan, ya.
1: Jadi ketika gempa terjadi, berusaha untuk menyelamatkan perahunya, kemudian akhirnya
0: dia
1: terluka.
0: Atas nama Damar nih, 21 tahun nih. Luka robek pada bagian kaki akibat panik.
1: Akibat adanya kepanikan ya. Itu baru satu yang maksudnya baru itu saja datanya yang terhimpun ya.
0: Untuk sementara itu.
1: Sementara ya.
0: Korban, ya.
1: Baik. Kalau di wilayah Nusa Tenggara Timur di ND seperti apa, Pak Meta?
2: Baik, dapat kami laporkan untuk dampak gempa Nangekio di wilayah Kabupaten ND terjadi kerusakan bangunan, kemudian longsoran yang menutupi beberapa ruas jalan, baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Tadi sekitar pukul 6:15 Pemda ini sudah meneruskan atau melakukan himbauan, kita sebarkan ke medsos sebelum waktu krusial layanan telekomunikasi berhenti. Kebutuhan dapat mencegah kepanikan masyarakat dari isu terkait dengan tsunami.
1: Untuk kerusakan bangunan ada berapa banyak, Pak, yang terdata di sana?
2: Untuk sementara yang terjam ini, yang dari ruas jalan ada dua ruas jalan, kemudian fasilitas publiknya ringan, ada beberapa plafon termasuk di daerah areal kantor bupati tadi, kemudian 15 rumah rusak ringan, ada dua tempat ibadah, kemudian satu fasilitas PAUD yang dilaporkan, tetapi terus berkembang, akan kami update tiap jam.
1: Ini data sementara ya.
2: Kami berterima kasih tadi pagi kita sudah lakukan rapat Pak Bupati, dihadir oleh Pak Wakil, Pak Kapolres, Pak Dandim, terus teman-teman dari PLN, PDMND, lalu dari Telkomsel, teman-teman dari PMND, Unit SAR, PUPR,

0: Dinas Sosial, Dinas Perhubungan guna menentukan langkah yang tercepat untuk merespon kejadian yang terdampak di wilayah Kabupaten Nende. Mm-hmm. Beberapa ruas jalan sudah dikerjakan teman-teman balai jalan yang akses keluar arah barat Nende, Tenangan Penda. Terus teman-teman PUPR sudah menggarap yang menjadi kewenangan kabupaten di daerah Wolotopo dan sekitarnya. Dan di daerah Arubara yang tertutup longsor, sementara sedang dikerjakan. Balai jalan juga sedang menggarap untuk ke ruas timur exit ND. Mm-hmm. Demikian, terima kasih.
1: Baik, kalau korban luka adakah tidak Pak di wilayah ND?
0: Sementara korban luka banyak yang masuk. Beberapa informasi selain korban luka akan kami sampaikan setelah kami mendapatkan informasi resmi.
1: Belum ada data pasti ya
0: informalnya,
1: hingga saat ini.
0: Non formalnya sudah ada, tetapi kami belum bisa merilis. Kami tunggu informasi resmi dari Bapak Desa untuk segera kami rilis apakah ada korban jiwa dan sementara status kita siaga darurat DND. Kami terus berkoordinasi, kemungkinan akan bisa kita tingkatkan menjadi tanggap darurat berdasarkan data informasi yang masuk nanti. Demikian.
1: Ada korban luka tapi belum terdata secara pasti ya, sehingga belum bisa dirilis berapa banyak ya Pak Meta untuk saat ini.
0: Karena kita tadi dengan teman-teman Telkomsel ada kendala terkait komunikasi kita karena suplai kelistrikan dari tadi disampaikan juga teman-teman PLN, mereka sedang berupaya untuk memulihkan layanan listrik. Nah, untuk jaringan komunikasi ini sangat bergantung dari suplai listrik. Beberapa BTS kita memang menggunakan genset, namun kapasitasnya sangat kecil. Ya, tapi kita bersyukur karena jam-jam krusial tadi kita sudah bisa mengirimkan tentang peringatan dini tsunami, sehingga teman-teman kita di wilayah selatan tidak panik, lalu teman-teman kita di bagian utara bisa segera menjauh dari pantai. Demikian.
1: Oke, untuk belasan rumah rusak tadi berada di wilayah mana Pak persisnya?
0: Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Nende. Nanti resminya akan kita
1: secara keseluruhan ya, total ada 15.
0: Iya. Demikian ya. Baik. Kita bisa akhir ya.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak. Kita tunggu ya update-nya ya Pak Meta. Terima kasih banyak. Pak Abdul Muiz, kami lanjutkan kembali ya. Kalau di wilayah Bima tadi masyarakat pesisir ya sempat mengalami kepanikan, kemudian sempat apa ya evakuasi juga ya ke wilayah-wilayah yang mungkin terbilang aman. Tapi ada tidak posko-posko yang didirikan oleh BPBD untuk menampung mereka sementara?
2: Untuk sementara belum. Nanti jadi Dinas Sosial sudah melakukan itu, bangun tenda, tapi sekarang masyarakatnya sudah kembali.
1: Oh, sudah kembali ke rumah?
2: Iya, ke rumah.
1: Iya.
2: Iya,
1: nah,
2: kembali ke rumah.
1: Iya.
2: Setelah dicabut
1: peringatan tsunami tadi ya, berakhir ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, ketika terjadi gempa yang cukup terasa tadi, apakah ada gempa-gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat Bima?
2: Dirasakan juga.
1: Masih ada ya?
2: Masih ada, ya.
1: Itu intensitasnya berapa menit sekali atau mungkin berapa jam sekali, Pak?
2: Itu enggak, menit, ya.
1: Per menit, ya?
2: Jam.
1: Sekian menit ada gempa, kemudian ada gempa lagi. Tapi getarannya apakah sama seperti yang pertama kali terjadi ketika
2: besar? Yang pertama, beda, Bu. Beda. Yang pertama yang terasa betul. Jadi, yang berikutnya tidak terlalu besar, tapi terasa.
1: Ya, kalau di wilayah Bima ada tidak dampak lainnya? Seperti halnya tadi kan kalau di wilayah ND ada sempat terjadi longsor karena memang karakteristik wilayahnya juga ada tebing-tebing. Kemudian ketika ada getaran terjadi longsor. Kalau di Bima dampak lainnya seperti apa, Pak?
2: Untuk sementara datanya belum ada nih, Bu. Belum kita ini untuk data longsornya. Cuma ada beberapa kerusakan tadi akibat gempa tadi itu aja sementara.
1: Iya. Nah, koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti apa untuk bagaimana jika terjadi gempa susulan yang mungkin akan terasa juga di sana?
2: Kami melakukan komunikasi koordinasi dengan para camat muspika yang ada di masing-masing kecamatan untuk melakukan ya, bentuk penyelamatan terhadap keluarga atau masyarakat dan memberikan laporan kepada kami agar kami juga bisa untuk melakukan penanganan bersama teman-teman Basarnas, TNI Polri yang ada di Kabupaten Bima.
1: Ya, oke. Oke, koordinasi terus ya, bagaimana agar masyarakat ini bisa tercover untuk perlindungan dari bencana-bencana gempa, kemudian susulannya juga ya.
2: Iya, Bu.
1: Oke, baik. Pak, kalau misalnya di sana bangunan rumahnya memang rumah-rumah panggung seperti itu ya, atau seperti apa gambarannya? Tadi yang sempat rusak rumah panggung, panggung ya?
2: Iya, rumah panggung, ada rumah batu juga ya, rumah permanen, jadi rumah panggung. Jadi kalau di Kecamatan Lambu itu rumah panggung 12 pian tuh, Bu.
1: Oke, karena memang wilayah pesisir ya, sering dilintasi oleh air laut ya. Jadi karakter rumahnya seperti itu bangunannya.
2: Iya, roboh dia nih, rusak berat dia.
1: Rusak berat. Untuk penanganannya seperti apa untuk rumah yang rusak ini? Apakah ada tempat apa ya, semacam tempat evakuasi atau penampungan sementara yang disiapkan oleh pemerintah daerah setempat?
2: Kami akan melakukan membangun tenda di situ, Bu. Untuk penanganan awal untuk keluarga yang terdampar, khusus yang rumahnya roboh atau rusak berat itu.
1: Oh, oke. Okay. Akan disiapkan ya posko ataupun tenda darurat dari BPBD ya?
2: Tenda darurat, dari Dinas Sosial.
1: Dinas Sosial.
2: BPBD,
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Abdul Muiz atas update-nya. Kita nantikan juga ya bagaimana perkembangan di wilayah Bima nanti. Terima kasih banyak. Salam tangguh, Pak Abdul Muiz. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Pak Abdul Muiz. Tadi sebelumnya juga ada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Pak Marcellus Eklanus Meta. Wawancara.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan layanan 3 operator seluler yakni Telkomsel, Indosat, dan XL Smart ikut terdampak gempa magnitudo 7 yang mengguncang Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Wayantoni Suprianto mengatakan, pihaknya memastikan pemantauan dan pemulihan jaringan telekomunikasi terus dilakukan bersama para operator seluler. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Kami masih akan terus mengupdate ya bagaimana dampak dari adanya kejadian gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang Mbai Nagokeo, Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi. Dan tidak hanya dirasakan di wilayah darat saja, karena gempa juga berdampak pada aktivitas di pesisir pantai ataupun laut. Dan juga dikabarkan ada beberapa kapal yang terseret ke tengah laut pasca adanya gempa yang terjadi di sana. Kami akan berbincangkan siang ini juga bersama dengan Kepala Kamar Mesin salah satu kapal yang kapalnya terseret ya ke tengah laut pasca gempa NTT, bersama dengan Pak John.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat siang.
0: Siang Pak John. Pak John, boleh disampaikan Pak John saat ini berada di wilayah mana?
2: Halo?
0: Iya, Pak John saat ini ada di wilayah mana Pak John?
2: Saya berada di Labuan Bajo.
0: Labuan Bajo. Kabarnya tadi juga sempat terdampak ya dari adanya gempa yang terjadi di NTT sana. Boleh cerita Pak untuk ketika gempa terjadi?
2: Begitu gempa terjadi di kurang lebih 5.30 sekitar jam 6 itu kami merasakan guncangan dari laut di kapal kami. Dan kapal kami dari pihak Kabandaran Labuan Bajo itu ditarik kita ke tengah karena air mulai dampak surut sebagian, jadi kita harus ke tengah begitu.
0: Iya, posisi Pak John
2: di tengah lautnya.
0: Posisi Pak John ketika pagi tadi berada di kapal atau berada di pesisir ingin berlayar ke suatu tempat, Pak?
2: Iya, lagi posisi di pesisir berlayar ke suatu tempat.
0: Iya, rencananya mau kemana tadi, Pak?
2: Rencana kita tadi yang ke daerah destinasi di Labuan Bajo, satu destinasi.
0: Ya, karena mengingat wilayahnya kepulauan ya, sehingga untuk kapal di sana sering berlayar ya, Pak John. Nah, ketika gempa terjadi, apakah ada tanda-tanda yang sebelumnya dirasakan juga? Seperti tadi kan sempat ada air surut, kemudian ada lagi tidak, Pak?
2: Susulan sih ada yang keras pertama itu kurang lebih ya. Tengah jam lebih lah.
0: Sekitar 30 menit getarannya, Pak. Halo Pak John. Ya memang mohon maaf ya pendengar, untuk jaringan telekomunikasi di wilayah Nusa Tenggara Timur memang masih terkendala. Pak John masih mendengar suara kami?
2: Masih.
0: Ya, ketika gempa terjadi, Pak John saat itu bersama dengan siapa saja, Pak? Apakah ada nelayan-nelayan ataupun awak-awak kapal lainnya juga?
2: Banyak juga namanya, tapi tidak sebanyak yang ini, paling ada 1-2 atau gitu.
0: Guncangannya jadi, seperti apa sih Pak tadi ketika terjadi?
2: Wah keras, kapal kita lumayan besar tapi terasa sampai di semua-semua kabin kamar, kabin-kabin kru, kabin tamu, semua terasa.
0: Keras, cukup keras. Kalau kapal keras, Pak John ini?
2: Di tengah laut itu sangat-sangat keras kalau menurut saya, soalnya selama ini saya berlayar pun walaupun ada gempa.
0: Ya, ketika itu seperti apa Pak gambarannya? Karena kalau dari video-video yang saya lihat ya, ini banyak sekali barang-barang yang berhamburan. Kalau kapal Pak John sendiri ini menampung apa? Membawa apa Pak? Ya. Halo Pak John.
2: Halo.
0: Ya. Ya. Kapal Pak John sendiri apa Pak logistiknya, membawa barang-barang apa, atau ini kapal untuk apa ya, mobilitas saja?
2: Kami dari kapal pariwisata juga.
0: Oh, pariwisata.
2: Kami dari superyacht.
0: Iya. Tadi guncangannya cukup besar, cukup kuat, karena kalau saya melihat beberapa video, ini ada barang-barang yang berhamburan ya di tepi-tepi pesisir pantai seperti itu ya Pak John. Apakah Pak John juga seperti
2: itu? Kalau kami yang masih bisa di teratas, tapi kalau yang lain itu enggak. Saya lihat banyak yang keluar terakan.
0: Nah, ketika terjadi gempa, bagaimana? Adakah pemberitahuan dari pihak-pihak terkait untuk menghentikan aktivitas pelayaran sementara, Pak? Halo, Pak John? Ya, mohon maaf pendengar ya, karena memang jaringan telekomunikasi di wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini mengalami kendala. Tadi beberapa narasumber kami juga sempat mengalami kendala jaringan ketika dihubungi ya.
2: Halo.
0: Pak John, silakan dilanjutkan ya, Pak John.
2: Jadi dari satu jam itu kami ada bunyi kayak lonceng dari darat itu bawah sana bahwa air surut gitu. Jadi kami diberitahukan untuk lebih jauh supaya jangan menghindar dari deratan air surut itu.
0: Ada pemberitahuan semacam bunyi lonceng ya, berarti ya?
2: Ya betul dari dari darat gitu.
0: Nah, ketika mendengar suara itu bagaimana? Apakah terjadi kepanikan di sana ataupun dari orang-orang yang berada di wilayah pesisir sana langsung pergi ke dataran yang lebih aman, Pak?
2: Iya, betul.
0: Oke, kalau saat ini?
2: Sejauh ini saya lihat untuk Labuan Bajo masih tergantung, masih setengah-setengah waspada lah gitu.
0: Berarti aktivitasnya masih dihentikan, Pak, hingga saat ini?
2: Sementara ini belum ada informasi kelanjutan Bu, dari ini kami lagi pantau juga dari semua ini lagi pantau lagi kalau memang belum ada informasi selanjutnya.
0: Iya, oke. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Jun, kita nantikan ya bagaimana perkembangan terkininya nanti di kesempatan berikutnya. Mungkin Pak Jun juga bisa menggambarkan situasi di kawasan Labuan Bajo. Terima kasih Pak Jun atas waktunya. Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
0: Ya, baru saja kami berbincang bersama dengan salah seorang masyarakat di Labuan Bajo ya, kepala kamar mesin kapal yang terdampak juga dari adanya gempa di Nusa Tenggara Timur, karena tidak hanya berpusat di Nagekeo saja, tapi beberapa wilayah lainnya juga ikut turut terdampak dari adanya gempa di Nusa Tenggara Timur.
1: Wawancara Pro
0: 3. Pendengar, kita jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, sebanyak 28 warga dilaporkan meninggal dunia akibat gempa yang melanda Pulau Flores pada Sabtu pagi tadi. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Rosa?
1: Ya, mendengar, tim SAR gabungan mengevakuasi setidaknya 28 korban meninggal dunia akibat gempa yang melanda Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 5.08 pagi tadi. Kepala Kantor SAR Maumere Fatu Rahman kepada RRI pada pukul 12.48 melaporkan timnya sedikitnya telah mengevakuasi 10 warga korban meninggal dunia akibat gempa di Manggarai Timur dan 2 luka-luka, sika 5 warga meninggal dunia dan 3 luka-luka. Di Kabupaten Manggarai Barat dilaporkan 3 meninggal dunia, 1 meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka. Dan Kabupaten Manggarai dilaporkan 8 meninggal dunia dan 2 warga lainnya dalam kondisi luka berat. Saat ini tim SAR terus mengupdate dan menggerakkan seluruh personilnya mencoba mengevakuasi warga, di mana dilaporkan 2 orang di Manggarai masih tertimbun reruntuhan saat ini. Laporan lain kami informasikan juga, pendengar, di RSUD ND sendiri siap menjadi rumah sakit rujukan. Pemkab ND telah menetapkan status darurat untuk pelayanan di RSUD ND. Kepala Puskesmas, para camat, desa, dan kelurahan se-Kabupaten ND diminta untuk mendata dan segera melaporkan berbagai kerusakan yang terjadi maupun jika ada korban yang terdampak akibat gempa pagi tadi. Saat ini Pemkab ND sendiri membuka posko penanganan darurat. Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere menghimbau warga untuk tetap hati-hati, sementara pihak tenaga medis siap untuk bergerak cepat melakukan penanganan.
2: Dari tempat kesehatan, misalnya patah tulang maupun lain-lain, untuk kita berkomunikasi sementara, berkoordinasi dengan pihak puskesmas untuk segera memberikan laporan dan mengevakuasi pasien dari wilayahnya ke rumah sakit. Dan Pak Bupati telah membuka posko di rumah sakit untuk penanganan darurat itu, sehingga masyarakat kita himbau untuk tetap tenang, tetap beraktivitas, tetapi kurangi dulu aktivitas di dalam rumah. Oleh karena kita,
1: pendengar, kami juga menginformasikan sejumlah ruas jalan negara baik ke arah barat maupun ke arah timur Kabupaten ND mengalami lumpuh total akibat tertutup material longsoran. Kami laporkan jika di arah barat pada kilometer 8 material cukup penuh menimbun seluruh badan jalan sehingga arus lalu lintas putus total, dan pemerintah tengah mengupayakan alat berat membersihkan material. Demikian pula kondisinya yang terjadi ke arah timur Kabupaten ND menuju ke Kabupaten Sika, tepatnya di kilometer 17. Hingga saat ini pemerintah terus mengarahkan masyarakat dan menghimbau untuk tetap waspada mengingat gempa susulan masih terus terjadi. Dari ND Flores, Rosa Dalima, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke informasi lainnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno segera menuju Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur, yakni wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7. Berton menjelaskan untuk mempercepat penanganan BNPB langsung mengerahkan tim penanganan darurat untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kaji cepat, penanganan korban, pendataan terdampak, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Selain itu, dukungan logistik dan peralatan juga disiapkan untuk memperkuat penanganan di lapangan. Berita mancanegara, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi menegaskan, Selat Hormuz tidak dapat direbut hanya dengan sebuah cuitan, pengerahan kapal induk, perintah, ataupun pidato kampanye pemilu. Pernyataan tersebut disampaikannya untuk menepis klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya. Gharibabadi juga mengatakan Amerika Serikat harus mengakui kekalahan strategis dan serius yang telah dideritanya dalam perang melawan Iran. Dalam pernyataannya sehari sebelumnya, Trump mengklaim bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat sedang memperlakukan blokade penuh terhadap Selat Hormuz. Berita olahraga, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyambut baik penyelenggaraan Sri Kandi Merdeka Cup dan mengapresiasi semua pihak yang memberikan dukungan kepada turnamen tersebut. Yunus menilai kualitas penyelenggaraan dan dukungan publik menjadi bukti Kudus memiliki kapasitas untuk menghadirkan event internasional yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai. Ia juga menambahkan penyelenggaraan Sri Kandi Merdeka Cup merupakan bagian dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming menyampaikan duka dan keprihatinan yang mendalam atas bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pasca gempa magnitudo 7,7 di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan pemantauan dan pemulihan jaringan telekomunikasi terus dilakukan bersama para operator seluler. BMKG mengungkapkan gempa bumi di Mbai, Nagekeo dan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan kerusakan berbagai bangunan di wilayah Maumere hingga Labuan Bajo. Dan tiga informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

pasca terjadinya gempa di Nusa Tenggara Timur magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi, di mana Gubernur NTT Melki Lakalena juga sudah menerima laporan ada 5 orang meninggal dunia. Tapi kita masih coba mengkonfirmasi ya terkait dengan data meninggal dunia yang masih terus dinamis, dan ini juga pasti terus diimpun di lapangan bagaimana terkait dengan data pasti adanya korban, kemudian kerusakan ataupun adanya penutupan jalan akibat longsor. Tadi juga sempat disampaikan oleh beberapa narasumber kami. Kami juga akan coba update ya terkait dengan bagaimana dampaknya di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur terkait dengan adanya gempa yang terjadi pada pagi tadi di wilayah Flores utamanya, kemudian di Maumere, Sika, dan juga di wilayah Nagekeo yang terdampak juga adanya gempa 7,7 magnitudo ini.

0: Terkait dengan pelayaran sendiri, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo juga terus memantau dan melakukan penanganan awal terhadap kondisi sejumlah pelabuhan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Flores pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada pagi tadi. Berdasarkan identifikasi awal, sejumlah pelabuhan Pelindo mengalami dampak pada infrastruktur. Pelabuhan Maumere menjadi salah satu yang mengalami kerusakan berat, sementara beberapa pelabuhan lainnya juga terdampak dan mengalami gangguan operasional. Namun 3 pelabuhan Pelindo di wilayah Flores untuk sementara mengalami gangguan operasional hingga kondisi dinyatakan aman. Subregional Head Pelindo Bali Nusra Faris Haryoso menyampaikan bahwa peristiwa tersebut menjadi prioritas utama dalam penanganan kondisi pasca gempa bumi. Dan pihaknya juga akan terus melakukan asesmen dan verifikasi terhadap kondisi fasilitas maupun operasional pelabuhan. Hasil identifikasi awal terkait kerusakan akan segera diperbarui setelah proses pengecekan di lapangan secara menyeluruh. Kami akan terus membahas hal ini, tapi sebelumnya kita juga akan hadirkan informasi lainnya pendengar.
1: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Kata tokoh dunia. Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Didi Houston. Warta Nusantara.
0: Kami hadirkan terlebih dahulu pendengar Warta Nusantara Siang. Sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Bualemo saat ini sudah resmi dimanfaatkan untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Laporan disampaikan Bobby Riawan. Bobby?
3: Iya, baik pendengar. Dari Gorontalo kami informasikan bahwa gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Bualemo saat ini telah resmi dimanfaatkan. Seluruh siswa mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA berjumlah 270 siswa yang sebelumnya menempati gedung sementara di Kecamatan Tilamuta saat ini telah dipindahkan ke asrama sekolah rakyat terintegrasi yang baru terletak di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Wakil Bupati Bualemo, Lohir Hamali, menyampaikan ruang kehadiran sekolah rakyat integrasi ini memberikan ruang kepada masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan. Selain itu, sekolah rakyat terintegrasi ini juga menjadi wadah pembinaan karakter, meningkatkan keterampilan, serta pengembangan potensi peserta didik agar mampu bersaing di masa depan. Wakil Bupati mengungkapkan gedung sekolah rakyat terintegrasi ini sangat representatif dilengkapi fasilitas berstandar internasional.
4: Ternyata sekolah ini bukan cuma sekolah standar bagi mereka yang orang-orang miskin. Ternyata sekolah ini bukan cuma milik desa 1, desa 2 kalau melihat infrastrukturnya, melihat fisiknya. Tapi ternyata sekolah ini harusnya menjadi sekolah berskala internasional, international school. Karena anak-anak mau datang di situ setidak mau pulang. Sedangkan cuma di Tutulo, orang suka-suka pulang ke rumah, sekarang tidak mau pulang lagi kembali pada orang tua. Kenapa? Karena di sana semua disiapkan. Apalagi kalau semua tinggal di Wonosari, yang semua ada di situ. Siswa yang direkrut, SMA 90, SMP 90, SD 90. Sehingga jumlahnya sekitar 270 orang.
3: Lamunin mengajak guru dan tenaga kependidikan serta orang tua termasuk masyarakat setempat agar bersama menjaga dan merawat gedung sekolah yang baru ini sehingga dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dengan resmikannya pemanfaatan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi, Lahmudin berharap kualitas pelayanan pendidikan semakin meningkat sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Dari Gorontalo, Bebirawan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia sudah mulai terasa di berbagai daerah termasuk di Kalimantan Barat yang menuntaskan persiapan upacara. Informasi ini disampaikan Muhammad Rokib dari Pontianak. Rokib.
5: Baik, Safira dan pendengar Pro 3 RRI, persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Barat terus dipatangkan. Panitia telah melaksanakan geladi kotor dan geladi bersih, upacara penaikan dan penurunan bendera sebagai bagian dari evaluasi sebelum pelaksanaan geladi bersih dan upacara dilaksanakan. Perwakilan seksi upacara 17 Agustus Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Siti Nur Hidayat, mengatakan beberapa persiapan masih dievaluasi terutama untuk memastikan kesiapan seluruh unsur pendukung di lapangan dalam pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih. Siti menjelaskan pada HUT ke-81 RI tahun 2026 ini upacara penaikan bendera akan diselenggarakan oleh jajaran Polda Kalimantan Barat, sedangkan upacara penurunan bendera dilaksanakan oleh Kodaerah 12 Tanjung Pura. Kedepan juga melibatkan personel dari TNI dan Polri, ASN, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa hingga pramuka yang ada di Kalimantan Barat. Berikut pernyataan dari Siti.
6: Masih ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi lagi, dan pada puncaknya besok kita mengharapkan untuk geladi bersih akan lebih baik lagi, lebih siap lagi. Ini dari semua pendukung, dari tim lapangan, terus penyelenggara untuk upacara penaikan bendera adalah Polda Kalimantan Barat, dan untuk upacara penaikan bendera diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
5: Sementara itu, untuk kondisi cuaca panas dan berdebu menjadi salah satu perhatian khusus dari panitia. Geladi dilaksanakan pada pagi hari untuk mengurangi paparan panas sekaligus menjaga kondisi kesehatan para personel. Panitia juga mengimbau seluruh pendukung upacara mempersiapkan kondisi fisik karena rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan berlangsung cukup padat. Untuk Paskibaraka Kalimantan Barat, sebanyak 30 anggota telah dipersiapkan. Mereka merupakan perwakilan dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat, terdiri atas 15 putra dan 15 putri. Mereka menjalani pembinaan paskibraka berlangsung selama 20 hari, mulai 30 Juli hingga 18 Agustus 2006. Panitia berharap geladi bersih dapat berlangsung lebih optimal sehingga seluruh personel siap menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Oki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki libur panjang jelang HUT ke-81 Republik Indonesia, jumlah penumpang di stasiun wilayah Daup 5 mengalami lonjakan signifikan. Bergabung bersama kami Yanuar Adi dari Purwokerto. Yanuar.
7: Baik, pendengar, jumlah penumpang yang memanfaatkan moda transportasi kereta api di wilayah Daup 5 Purwokerto meningkat signifikan pada libur jelang hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dari 40.400 tempat duduk yang disediakan, lebih dari 30.000 tiket telah terjual. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin, mengatakan pada momentum libur panjang ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan bersama keluarga, berwisata, maupun mengunjungi kerabat di luar kota. Pihaknya berupaya memastikan kebutuhan perjalanan pelanggan dapat terakomodir dengan baik. Selain memastikan ketersediaan tempat duduk, KAI Daup 5 Purwokerto juga tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan. Seluruh sarana dan prasarana dipastikan dalam kondisi siap operasi selama periode libur panjang. Pada momentum libur ini, KAI juga menghadirkan penawaran spesial berupa diskon tiket 17% pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Berikut pernyataan dari Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin.
8: KAI Daup 5 Purwokerto telah menyiapkan kapasitas tempat duduk secara optimal untuk menghadapi periode libur panjang. Momentum ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan bersama keluarga, berwisata, maupun mengunjungi kerabat di luar kota. Dari 40.430 tempat duduk yang disediakan, telah terjual sebanyak 30.028 tiket.
7: Guna memastikan perjalanan kereta api aman terutama pada momen liburan ini, sebelumnya KAI 25 Purwokerto juga telah melakukan kegiatan cek lintas stasiun Prupuk dan stasiun Bumi Ayu. Pemeriksaan langsung dilakukan terhadap berbagai aspek pelayanan dan operasional. Sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian meliputi ruang tunggu, peron, toilet, fasilitas keselamatan, kebersihan, informasi perjalanan, serta aksesibilitas bagi pelanggan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Permintaan atribut kemerdekaan di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Muhammad Desman menyampaikan selengkapnya. Desman?
9: Ya, menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kawasan perkotaan Kota Sungai Penuh mulai dipadati oleh pedagang serta pembeli atribut merah putih. Permintaan berbagai pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera, bulu-bulu hingga hiasan mobil tercatat peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan hari-hari biasa.

0: para penjual yang sengaja memanfaatkan momen bulan Agustus untuk mengais rezeki. Salah seorang pedagang atribut di Pasar Sungai Penuh, Doni, mengungkapkan bahwa peningkatan pembeli sudah mulai terasa sejak akhir Juli lalu hingga Agustus 2026 ini. Berikut pernyataan dari Doni.
1: Bagus, sangat antusias. Tiap rumah pasang bendera. Ya, kami di sini menyediakan dari harganya dari yang paling kecil itu 10.000 sampai ada yang harga pasar
0: saya. Harga pernak-pernik dijual cukup tergantung ukuran dan juga bahan kain. Bendera berukuran kecil dipatok dari harga 10.000, sedangkan bendera rumahan standar dijual pada kisaran 25.000 hingga 50.000. Sedangkan untuk umbu-umbu dan juga hasil kerajinan kain lainnya, harganya mencapai 60 hingga 150.000 per lembar. Pembeli yang datang tidak hanya berasal dari kalangan warga lokal Sungai Penuh, tetapi juga dari instansi pemerintah, sekolah, perbankan hingga warga dari kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Kerinci yang sengaja berbelanja untuk kebutuhan perayaan 17 Agustus ke pusat kota Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Muhammad Resman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung telah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung untuk melayani penerbangan internasional pada Oktober 2026 mendatang. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin. Atep?
3: Baik, pendengar. Pemerintah Kota Bandung menyebut infrastruktur bandara. Pemerintah Kota Bandung menyebut infrastruktur Bandara Husein Sastra Negara saat ini sudah dalam kondisi sangat baik untuk mendukung peningkatan layanan dan konektivitas penerbangan dari Kota Bandung. Meski demikian, sejumlah pembenahan masih dilakukan untuk memperkuat tampilan dan identitas Bandara Husein Sastra Negara. Pembenahan tersebut terutama menyangkut aspek desain, branding hingga penataan berbagai elemen visual yang menjadi bagian dari wajah bandara. Wali Kota Bandung Eparhan mengatakan pemerintah Kota Bandung bersama pihak-pihak terkait terus melakukan pembahasan secara intensif.

0: Pangan juga menilai keberadaan Bandara Husein Sastra Negara Bandung memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas kota Bandung, khususnya setelah kembali dibukanya sejumlah penerbangan dari Bandung menuju berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Ia mengatakan penerbangan dari Bandung menuju Pulau Jawa sudah mulai berjalan pada 6-7 Agustus 2026. Tercatat penerbangan perdana dari Bandung menuju Lampung dan Palembang. Kehadiran komite tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat Bandung dan sekitarnya terhadap transportasi udara, sekaligus membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi.
1: Tanggal 6 dan 7 Agustus sudah

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Pro 1.

kalau mencintai seseorang tuh harusnya punya arah ya, supaya apa? Supaya jelas ini kedepannya mau kemana, planningnya seperti apa. Jangan bawa anak orang tuh terlalu jauh kalau nggak bisa memberikan kepastian yang nyata. Aduh, apa dalam banget gitu kayaknya ya. Oke, kita bakalan membahas kali ini mengenai style. Nah, bagi Anda pendengar yang suka mewarnai rambut, ini bisa jadi tips yang Anda boleh ikuti untuk menjaga warna rambut Anda agar tetap tahan lama. Kenapa sih kalau orang-orang banyak yang milih buat warnain rambut? Banyak, banyak alasannya. Ternyata tuh ada orang yang memilih untuk mewarnai rambut karena sebagai bentuk rilis emosi mereka. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, daripada dilimpahkan atau diluapkan untuk hal-hal yang negatif, kebanyakan juga mewarnai rambut. Kesannya tuh kalau habis mewarnai rambut apa? New hair, new me. Asik, bener. Atau kalau enggak juga potong rambut, ini banyak banget juga ya. Abis ada masalah atau lagi burn out, lagi banyak pikiran gitu kan, memilih untuk potong rambut. Jadi biar kelihatan lebih fresh, terus juga looknya lebih cheerful, lebih aduh menyenangkan gitu kan. Tapi ada juga yang memilih untuk ya udah sih, walaupun lagi bete ataupun banyak masalah, nggak usah dilimpahkan atau dilampiaskan dengan memotong atau mewarnai rambut. Yang penting jalan-jalan itu juga boleh. Oke, ini balik lagi mengenai cara merawat rambut yang diwarnai agar tidak pudar. Jadi rambut yang diwarnai ini membutuhkan perawatan khusus agar warnanya tidak cepat pudar. Beberapa kebiasaan dalam merawat rambut ini justru dapat membuat warna lebih cepat pudar. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah terlalu sering keramas. Frekuensi keramas yang tinggi ini dapat membuat warna rambut lebih cepat memudar, terutama setelah pewarnaan. Pemilihan shampoo juga perlu diperhatikan untuk membantu mempertahankan warna rambut. Shampoo khusus rambut berwarna dapat digunakan untuk membantu merawat rambut tanpa mempercepat lunturnya warna. Selain shampoo, ada juga rangkaian perawatan lain, misalnya conditioner. Ini juga berperan dalam menjaga kelembapan rambut yang diwarnai. Pemakaian secara rutin dapat membantu terasa lebih lembut dan mengurangi kekeringan setelah pewarnaan. Nah, ini juga penggunaan air yang terlalu panas sebaiknya dihindari saat keramas. Suhu panas dapat membuat rambut lebih kering dan berpengaruh terhadap kondisi rambut yang diwarnai. Melansir dari Beauty Journal, ternyata penggunaan alat styling bersuhu tinggi juga perlu untuk dibatasi. Misalnya hair dryer, cat token, curling iron. Ini dapat membuat rambut kehilangan kelembapan jika digunakan tanpa perlindungan panas. Nah, ternyata mewarnai rambut tuh bukan cuma sekedar wah warnanya bagus, tapi perawatannya juga harus diperhatikan. Bahkan kalau bisa konsultasi ke dokter ahli rambut itu sendiri gitu kan, supaya tahu perawatannya seperti apa, apakah kondisi rambutnya masih sehat. Jangan sampai terlalu fokus mewarnai ternyata rambutnya udah patah dan banyak masalahnya. Dan bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

0: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
2: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
0: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
2: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
0: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
2: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, mie saya kasih sedikit. Biar urusan saya cepat selesai.
0: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
2: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
0: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni Sekolah Menengah Atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya, namun juga terpesona oleh kemajuan barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro, serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo, yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana, Minke melihat sendiri bagaimana Nyai Ontosoro, meskipun hanya seorang nyai, mampu mengelola bisnis yang lebih baik daripada banyak orang Eropa. Ia belajar banyak tentang kehidupan, keadilan, dan martabat dari Nyai Ontosoro. Hubungan antara Minke dan Anelia semakin dalam, dan mereka akhirnya menikah secara adat tanpa restu dari keluarga Minke yang berpandangan priyayi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah muncul ketika keluarga Sah Herman Melema dari Belanda datang untuk merebut hak waris dan mengklaim Anelia sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Annelies tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bunyisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Annelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga Sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. Perpisahan Minke dan Annelies. Annelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam
terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas martabat. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti rasisme dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap pribumi dan Eropa Indo. Keadilan dan hukum, biasanya sistem hukum kolonial yang selalu memihak pengusaha. Pendidikan dan kesadaran nasional, yakni pentingnya pendidikan untuk membuka mata dan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak bangsa. Peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minke dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini yang dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratia, Sari Berita. Pusat gempa BMKG wilayah 4 Makassar cabut status peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di Laut Flores. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBB POM Makassar siapkan sanksi bagi apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa kendali dan tanpa resep. Pendengar, berikut Warta Berita selengkapnya. Pusat gempa BMKG wilayah 4 Makassar cabut status peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di Laut Flores. Berikut laporan Edwin Masud.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores Sabtu pagi pukul 5.58 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berpotensi memicu tsunami sehingga BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi sejumlah wilayah pesisir di Indonesia bagian timur. Berdasarkan hasil analisis BMKG, episenter gempa berada di Laut Flores, tepatnya di perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB dan Nusa Tenggara Timur, NTT, dengan kedalaman 10 km. Saat dikonfirmasi RRI, Rizky dari Pusat Gempa BMKG Wilayah 4 Makassar membenarkan bahwa gempa tersebut memicu peringatan dini tsunami. Dikatakan, sebagian besar wilayah NTT serta sejumlah daerah di Sulawesi Selatan terdampak gempa, di antaranya Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Takalar, Goa, Makassar, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan wilayah sekitarnya.
3: Telah terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami, itu terjadi tepatnya pada pukul 5:58:23 waktu Indonesia Tengah. Ini peringatan dini tsunami 2, itu potensi daerah-daerah yang kemungkinan terlanda tsunami. Itu kita update sampai sekarang itu untuk di daerah Sulawesi Selatan, kita statusnya ialah siaga di daerah Jeneponto dan Bantaeng. Itu update terkini. Kemudian untuk daerah-daerah yang merasakan update sampai sekarang ini, terkini ialah di daerah Nusa Tenggara Timur kebanyakan dan Sulawesi Selatan bagian selatan.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ahmad Alfianto, mengatakan, berdasarkan laporan para camat, terjadi fenomena pasang surut air laut yang berlangsung secara tiba-tiba. Air laut sempat surut, kemudian kembali pasang mengikuti aktivitas gempa. Wilayah yang paling merasakan dampak guncangan dan potensi perubahan muka air laut berada di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu. Kondisi tersebut sempat memicu kepanikan warga pesisir yang berlarian menuju lokasi lebih tinggi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tsunami.
4: Kondisi laut, sedangkan hubungi para camat, itu memang terjadi pasang surut yang tiba-tiba. Kadang surut, kemudian pasang lagi. Ya, itu sesuai dengan kondisi gempa yang ada di NTT tersebut. Dan kepanikan juga sudah mulai muncul di tengah-tengah masyarakat. Mana sudah pada berlarian ke titik-titik tertinggi, tapi oleh Pak Bupati kemudian mengeluarkan ada pernyataan dari Pak Bupati bahwa diminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap tidak panik dan tetap waspada, karena bagaimanapun juga dari BMKG potensi tsunami itu masih tetap berlaku.
2: Update terakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, BMKG Makassar mengeluarkan pemberitahuan bahwa status peringatan dini tsunami telah dicabut. Dengan pencabutan tersebut, masyarakat di wilayah yang sebelumnya masuk dalam peringatan dini diimbau dapat kembali beraktivitas secara bertahap, namun tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan serta terus mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG dan pemerintah daerah.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBB POM Makassar siapkan sanksi bagi apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa kendali dan tanpa resep. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar menegaskan akan memberikan sanksi kepada apotek yang tidak menerapkan ketentuan dalam penyerahan obat, khususnya antibiotik. Kepala BB POM Makassar Yosef Dwi Irwan mengatakan, pengawasan terhadap penyerahan antibiotik menjadi perhatian karena penggunaan yang tidak tepat dapat memicu resistensi antimikroba atau antimicrobial resistance atau AMR. Dikatakan penggunaan antibiotik harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak dilakukan secara sembarangan. Ditegaskan sejumlah sanksi telah disiapkan bagi apotek yang dianggap melanggar. Sanksi itu berupa teguran hingga pencabutan izin.
6: Kami juga tidak akan segan jika memang apotek tersebut menyerahkan antibiotik dalam jumlah besar yang tidak terkontrol, itu bisa kita berikan sanksi mulai dari peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin. Jadi kita sudah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan juga, kita sepakat karena program ini merupakan program nasional. Ya, banyak program BPOM juga. Kementerian Kesehatan juga aware sekaitan dengan masalah resistensi mikroba ini. Kalau masih bandel ya bisa diberikan sanksi mulai dari peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, bahkan pencabutan izin.
5: Sementara itu, seorang pekerja di salah satu apotek di Makassar, Andi Kirana, mengaku sudah menjalankan arahan dari BPOM Makassar. Ia menyebut edukasi ke masyarakat tentang penggunaan obat antibiotik masif dilakukan.
7: Terkait instruksi dari BPOM yang katanya apotek dilarang memberikan obat ke masyarakat tanpa resep dokter, itu sudah ada dan kami di Apotek Anugerah Husada 2 telah menerapkan hal tersebut. Contoh obat yang tidak boleh diberikan tanpa resep dokter seperti antibiotik. Dan untuk obat yang boleh diberikan tanpa resep dokter seperti golongan obat mukolitik, obat-obat herbal, antihistamin, dan obat-obat bebas terbatas lainnya. Kami juga memberikan edukasi penggunaan antibiotik yang tepat dan benar agar mengurangi angka resistensi antibiotik.
5: Adapun dampak penggunaan antibiotik secara berlebihan bisa menyebabkan kuman seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang ada di dalam tubuh berubah menjadi kebal terhadap obat yang tadinya mampu membasmi kuman-kuman tersebut.
8: Pemkot Makassar percepat penanganan kekeringan melalui status tanggap darurat. Kembali dilaporkan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar resmi menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Penetapan ini menjadi dasar percepatan penanganan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan, BPBD telah menggelar rapat koordinasi aktivasi sistem komando penanganan bencana. Rapat tersebut bertujuan menyatukan seluruh sumber daya dan potensi lintas instansi agar penanganan kekeringan berjalan secara terpadu. Dalam rapat tersebut juga disusun prosedur tetap dan protap serta protokol intervensi yang akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam menjalankan tugas di lapangan. Selanjutnya, BPBD akan menetapkan rencana operasi dan RENOPS sebagai acuan pelaksanaan penanganan.
9: Hari Jumat kemarin tanggal 7 Agustus, Pak Wali sudah menandatangani SK tanggap darurat, yaitu darurat bencana TDB kekeringan di Kota Makassar. Artinya, ini adalah sangat baik sekali. Bagaimana Pak Wali mau supaya semua kebutuhan bisa tersampaikan ke masyarakat. Seperti kita ketahui El Nino, sekarang ini menurut informasi BMKG, El Nino tahun 2003 itu kuat. Kalau untuk tahun ini bisa sampai 4 bulan, yaitu dengan kondisi yang sangat kuat.
2: Fadli Tahar menegaskan, seluruh proses penanganan bencana kekeringan dilakukan melalui satu pintu di bawah koordinasi BPBD Kota Makassar. Data yang telah dihimpun dan diolah akan menjadi dasar penentuan langkah intervensi sesuai kondisi di lapangan.
8: Puluhan siswa ekstrakurikuler jurnalistik SMA Negeri 1 Bone mengasah keterampilan jurnalistik dan penyiaran melalui kunjungan edukatif ke LPP RRI Bone. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
10: Puluhan siswa ekstrakurikuler jurnalistik navigasi UPT SMA Negeri 1 Bone mengunjungi LPP RRI Bone pada Jumat 14 Agustus 2026. Kunjungan bertajuk Tur Navigasi atau Napak Tilas Aktivitas dan Observasi Generasi Siswa Jurnalistik ini menjadi ruang belajar langsung bagi siswa tentang peliputan berita, produksi siaran, dan aktivitas jurnalistik. Wakil Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 1 Bone Muhammad Subair mengatakan, pengalaman langsung di lingkungan penyiaran menjadi bekal penting yang tidak seluruhnya diperoleh melalui pembelajaran di sekolah.
11: Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan pada hari ini itu akan menjadi bekal ilmu pengalaman bagi anak kami. Karena di jenjang sekolah pendidikan itu tidak didapatkan sempurna seperti ini.
10: Sementara itu, Koordinator RRI SP Bone Sri Ulfa menyambut positif kunjungan tersebut dan membuka ruang bagi siswa untuk belajar lebih jauh tentang dunia jurnalistik dan broadcasting. Menurutnya, siswa dapat mengenal bagaimana informasi diproses mulai dari peliputan hingga menjadi berita yang dapat disampaikan kepada masyarakat melalui radio.
12: Ya, kami dari RRI Bone tentu senang menyambut anak-anak muda yang punya ketertarikan dan antusiasme yang luar biasa kepada dunia jurnalistik dan juga dunia broadcasting. Dan tentunya kami juga membuka diri untuk kedatangan anak-anak muda yang ingin tahu lagi tentang seperti apa sebenarnya dunia broadcasting itu sendiri.
10: Dalam kunjungan tersebut, siswa diajak melihat fasilitas studio serta mengikuti sharing session bersama tim penyiaran, pemberitaan, dan KMB RRI Bone. Kegiatan ini diharapkan memperluas wawasan sekaligus mendorong siswa mengembangkan keterampilan jurnalistik dan minat di bidang penyiaran.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
8: Guna memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati melaksanakan inspeksi mendadak ke Puskesmas Sibulue. Laporannya bersama Suryani Arifin.
13: Guna memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman didampingi Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasludin menggelar inspeksi mendadak atau sidak di Agustus 2026. Sidak dilakukan untuk memantau langsung kesiapan garda terdepan fasilitas kesehatan daerah. Dalam kunjungannya, Bupati Bone meninjau seluruh area vital mulai dari ruang pendaftaran, ruang pemeriksaan, ruang tindakan hingga ketersediaan stok obat-obatan serta kesiapan para dokter yang bertugas. Di sela-sela peninjauan, Bupati menekankan bahwa Puskesmas merupakan benteng utama pelayanan publik sehingga profesionalisme dan kenyamanan pasien wajib jadi prioritas utama. Seluruh staf diinstruksikan untuk meningkatkan disiplin kerja, menjaga kebersihan, dan memberikan pelayanan yang ramah kepada setiap warga.
14: Ruangan pengambilan AC ternyata kamu habis. Jadi kalau sudah lebih itu tidak bisa bicara sih.
13: Pemkab Bone memastikan pembinaan dan pengawasan berkala akan terus dilakukan ke seluruh puskesmas demi menjamin fasilitas kesehatan daerah terus berbenah dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
8: Polda Sulsel menindak 16 pelaku pengedar narkoba, dilaporkan Sarifuddin.
15: Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba Polda Sulawesi Selatan telah mengungkap 12 kasus narkotika dalam Agustus 2026. Dari pengungkapan kasus narkoba tersebut, di Tres Narkoba Polda Sulawesi Selatan telah mengungkap 16 orang tersangka dengan sejumlah barang bukti narkotika. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan, barang bukti yang berhasil disita Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dalam pengungkapan Agustus 2026 terdiri narkotika jenis sabu seberat lebih dari 2,5 kg, tembakau sintetis 250 gram, serta cairan sintetis sebanyak 5.665 ml. Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan, dua pengungkapan narkoba yang terakhir menjadi perhatian karena jumlah barang bukti narkoba cukup banyak. Tim Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penindakan di tiga lokasi pada 4 Agustus lalu, yakni di perumahan Jerin Goa, properti Kabupaten Goa, BTN Tamangapa Royal Residen Kabupaten Bantaeng, serta BTN Mapasomba Hill Kabupaten Goa. Dari rangkaian pengungkapan di tiga lokasi tersebut, polisi menyita sabu seberat sekitar 2 kg. Dalam pengungkapan kasus tersebut, anggota Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan seorang pria berinisial SY. Berdasarkan hasil pemeriksaan, SY diketahui sebelumnya berperan sebagai kurir narkoba.
16: Polda Sulawesi Selatan, Ditreskrim Narkoba, selama bulan Agustus telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 12 laporan polisi. Kemudian pelaku yang diamankan sebanyak 16 orang dengan barang bukti sabu 2.563,63 gram atau sekitar kurang lebih 2,6 kg. Tembakau sintetis 250 gram dan cairan sintetis sebanyak 5.665 ml.
15: Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, pengungkapan kasus narkoba di tiga lokasi lainnya pada 5 Agustus 2026, yakni di Jalan Perintis Kemerdekaan, Hotel Dalton Kamara 302, Kota Makassar, serta perumahan Gria Patri Abdullah, Permai, Kabupaten Goa. Tim Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengamankan pelaku masing-masing lelaki MA, JB, dan ZZ dengan barang bukti 5,6 liter cairan sintetis. Atas perbuatan para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Para pelaku terancam hukuman pidana penjara paling singkat 6 tahun hingga maksimal penjara seumur hidup serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah.
8: Pelaku balap liar berasal dari luar kota Makassar. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
17: Polrestabes Makassar terus menindak pelaku balap liar di kota Makassar yang menggunakan jalan raya adu kecepatan di jalan umum. Aksi balap liar yang terjadi di Jalan Pataran Selatan Kota Makassar berhasil dibubarkan tim Intelkam Polrestabes Makassar. Saat membubarkan balap liar, anggota tim Intelkam Polrestabes Makassar sempat terjadi kejar-kejaran dengan para pelaku balap liar hingga para pelaku kocar-kacir saat mengetahui kedatangan kepolisian membubarkan mereka yang sedang adu kecepatan di jalan raya. Para pelaku balap liar banyak memilih melawan arus kendaraan untuk menghindari kejaran aparat kepolisian. Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengatakan anggota tim Intelkam Polrestabes Makassar berhasil mengamankan dua orang pelaku balap liar di Jalan Pataran Selatan Kota Makassar yang telah meresahkan masyarakat. Kompol Wahidudin mengungkapkan para pelaku balap liar merupakan dari Kabupaten Goa dan dari Kabupaten Bantaeng. Mereka sengaja datang di Kota Makassar pada malam hari untuk melakukan aksi balap liar. Kendaraan mereka menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi plat nomor kendaraan.
18: Tidak ada warga Makassar, mereka semua dari luar daerah. Ada yang dari Bantaeng, dari Goa, dan dari daerah lain. Jadi memang sengaja untuk balap liar karena motornya tidak ada yang dilengkapi dokumen, kemudian semua sudah diresin.
17: Dua pelaku balap liar yang berhasil ditangkap oleh anggota tim Intelkam Polrestabes Makassar menjalani pemeriksaan intensif dan kendaraannya diserahkan ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar atas berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Para pelaku balap liar melakukan adu kecepatan di jalan raya, tidak menggunakan helm saat berkendara, tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, dan kendaraan mereka berknalpot brong.
8: Perbasi Kota Makassar harapkan dukungan KONI untuk penyelenggaraan TC di Pulau Jawa dalam rangka persiapan Porprov Sulsel 2026. Berikut laporan Zainal Abidin.
19: Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kota Makassar yang saat ini terus mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang akan berlangsung pada November mendatang berencana menyelenggarakan training camp sekaligus latih tanding di luar Pulau Sulawesi. Hal ini disampaikan Salahuddin selaku Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar. Salahuddin menyampaikan penyelenggaraan TC di luar Sulawesi tersebut telah rutin dilaksanakan Perbasi Makassar dalam persiapan menghadapi Porprov pada periode sebelumnya. Ia menjelaskan, dalam penyelenggaraan Porprov tahun 2022 lalu, tim basket Makassar sempat mendapatkan dukungan dari KONI untuk melaksanakan pemusatan latihan sekaligus latih tanding di Pulau Jawa. Ia menambahkan, hingga saat ini belum terdapat turnamen basket yang akan berlangsung dalam waktu dekat di Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut membuat Perbasi Makassar mempertimbangkan pelaksanaan TC di Pulau Jawa. Sekaligus berharap KONI Makassar dapat kembali memberikan dukungan seperti pada persiapan Porprov sebelumnya.
20: Beberapa Porprov kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami seperti itu. Jadi kalau turnamen di Sulsel sendiri sih belum ada sih yang menjadi target jelasnya, tapi yang kayak seperti waktu 2022 lalu kita melakukan tes itu kurang lebih sekitar 4-5 hari di Surabaya. Kita ada turnamen ikut, tapi itu terus 3x3. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porprov sebelumnya.
19: Salahuddin juga menyampaikan latihan tanding yang dirangkaikan dalam TC tersebut tidak hanya ditujukan untuk persiapan Porprov, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam mempersiapkan tim menghadapi kejuaraan nasional di masa mendatang. Melalui latihan tanding, tim Makassar dapat mengukur kemampuan sekaligus melihat kekuatan tim-tim basket di luar Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
8: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store di handphone Anda.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita siang ini edisi Sabtu 15 Agustus 2026, saatnya kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Di akhir pekan ini Rizna bakalan ngajak pendengar buat membahas topiknya yang ringan-ringan aja, yaitu kalau ada satu makanan yang pendengar pengen bisa makan selama-lamanya, itu kira-kira makanan apa? Apa hayo? Apakah ada makanan yang memang sesuka itu pendengar ini, atau ada makanan yang mungkin memiliki cerita yang cukup dalam gitu sehingga pengen bisa menikmatinya sepanjang masa? Ini kira-kira apa ya? Apakah dengan masakan ibu ataukah dengan masakan sendiri yang saking enaknya pengen terus buat setiap hari, atau apa nih kira-kira ya? Di 0821-3333-9440 silahkan bagi Anda yang ingin mendaringkan telepon kami. Lagu untuk siang hari ini ada Puspa dari ST12, kemudian Takkan Hilang dari Shakila, dan Sepanjang Usia dari Usi featuring Andika di 0821-3333-9440. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kak Aldi di Pinrang.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Masya Allah, gimana hari ini?
2: Terang, angin bertiup kencang. Waspada, mudah kebakaran.

0: apa namanya, bukan juga kayu sih sebenarnya.
1: Tapi
0: yang jelas ya ini berbulu-bulu ketika sudah keren di masa musim kemarau begini. Jadi dibawa di tiup angin sampai ke rumah penduduk itu bikin gatal ya.
1: Oh begitu, dan itu banyak setiap musim kemarau?
0: Ya banyak kalau di sini.
1: Oh, menjadi ini ya, yeah. Ancaman alami gitu kali ya, karena bisa yeah, menyebabkan yeah. Gatal juga. Dan
0: biasa juga kalau musim kemarau begini, itu dampaknya bagi tanaman durian itu yang bisa bertahan, sama lansat itu berbuah.
1: Oh begitu.
0: Berbuah kalau misalnya sudah turun hujan ini biasa berbuah kalau di sini.
1: Oh, oke, baik.
0: Ya, sudah ada juga tanaman yang sudah mulai kalah ini, apa tanaman coklat orang sudah mau kalah, sudah kelihatan
1: kering gitu ya.
0: Iya, dan beberapa lagi tanaman-tanaman yang sudah mau kalah ini.
1: Oke, baik.
0: Kalau sempat disiram ya alhamdulillah masih bisa bertahan.
1: Iya, Kak Aldi, ini kita bahas satu makanan yang kalau bisa dikonsumsi atau dinikmati sepanjang waktu ini kira-kira apa kalau dari Kak Aldi sendiri?
0: Ya seperti yang disampaikan tadi itu masakan orang tua ya.
1: Ya benar.
0: Di merantau biasanya masakan orang tua seperti ikan yang diikat itu dimasak itu. Biasa juga ikan yang dibungkus pakai daun apa namanya, daun ubi ya, biasa begitu.
1: Ikan dimasak daun ubi, gimana? Ikan dibungkus daun ubi?
0: Apa dibungkusnya daun ubi ya?
1: Wah, ikan apa itu?
0: Di sini bilang bali lajang.
1: Bali lajang, ikan lajang, oh ikan layang kali ya?
0: Iya kayak begitu ya, kecil-kecil itu ya.
1: Oke, jadi itu masakan orang tua. Baik, request lagu dulu ke Aldi. Mau lagunya siapa ini? Ada Puspa dari ST12.
0: Ya, masih ada yang sudah disiapkan?
1: Sudah dong. Ada Puspa dari ST12, Takkan Hilang dari Shakila, Sepanjang Usia dari Usi dan Andika. Mau yang mana?
0: Mana di? Yang
1: yang mana?
0: Yang berduit tadi itu, Sepanjang Usia.
1: Sepanjang Usia, oke. Lagunya mau buat siapa kali?
0: Ya untuk Denompo, Aiseno, Aljabarno, Rikmadi, Mas Pahendo, Ika di Prof. Sabang, Pak Junedi, Pak Arjuna, Bu Anissa, Inya di Sulayar. Terus untuk Ali, Abil, Rosjana, Wahida, Bu Dewi, Pak Yani, Bu Sinta, Bu Esti, Pak Mustahan, Bu Nur, Bu Widi Polman, Pak Ruska, Anaska, Pak Aeng, Pak Pajar juga ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan semua-semuanya dengarkan acara ini dari berbagai jalur ya. Jalur manual, AM atau FM, RM digital, dan semuanya ya. Yang mendengarkan tentunya banyak pilihan ya bagi pendengarnya, sesuai dengan kondisi keadaan.
1: Iya. Baik, terima kasih.
0: Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Pak Aldi Hidayat, katanya masakan orang tua yang pastinya ingin bisa dinikmati sepanjang waktu. Oke, kita sapa dulu ada Mbak Tantri Pare-Pare. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Selamat siang, Mbak Tantri. Gimana kabar hari
2: iya,
1: ini?
2: Siang juga, Dek Risna.
1: Lagi ngapain nih?
2: Begini cuacanya. Waduh.
1: Aduh, kenapa tuh? Aduh.
2: Panas, baru angin kencang.
1: Benar. Bahaya emang, harus antisipasi.
2: Betul. Ini HP, saya bilang tadi sama adek, ini HP ku panas juga ya.
1: HP-nya ikutan panas, saking panasnya
2: iya,
1: cuaca.
2: Adek, kamu mungkin sering lihat itu HP-mu lah. Saya enggak lihat ini, saya letakkan saja sini, saya pegang, panas juga ya.
1: Oke, okay. Baik.
2: Iya.

0: Mbak Tantri, kalau ada satu makanan yang pengen bisa dinikmati sepanjang waktu, makanan apakah itu?
1: Ya, makanan itu yang biasa dibikin ibu tuh.
0: Apa?
1: Apa itu? Orang biasa pakai ikan teri. Tuh.
0: Apa? Ikan teri diolahnya gimana tuh?
1: Diolahnya, dibuka tulangnya, baru ditaruh santan. Ada biasa ini orang kalau di sini bilang lawa ikan.
0: Oh, lawa ikan.
1: Iya, yang
0: Oke,
1: pakai
0: oke.
1: apa? Apa itu? Pakai pisang.
0: Daun.
1: Anu pisang pisang apa itu orang bilang pisang batu.
0: Jadi dicampur sama pisang batu gitu ikannya.
1: Iya,
0: Terus
1: diiris-iris.
0: Wah,
1: taruh
0: menarik.
1: santan, taruh ini apa kelapa goreng, kelapa yang sudah disangrai.
0: Kelapa sangrai,
1: Nah, iya. Nah, di situ ditaruh bawang merah, bawang putih, merica. Nah, baru diolah di situ, dicampur, enak.
0: Enak, baik,
1: Taruh
0: baik, baik.
1: ini, taruh pedes-pedes. Taruh lomboknya yang pedes-pedes.
0: Ya, baik.
1: Iya. Baik.
0: Mbak Tantri request lagu dulu. Mau lagunya siapa
1: Iya,
0: ini?
1: request lagu. Lagunya apa?
0: Ada Puspa dari ST12, Takkan Hilang dari Shakila, dan Sepanjang Usia dari Usi.
1: Takkan hilang.
0: Takkan hilang. Ya, nggak hilang kok.
1: Iya,
0: aman
1: ini
0: aja.
1: Ada teman ini yang miss call. Mungkin dipanggil ini, nanti kan ada lomba ini.
0: Oh, begitu. Jadi Mbak Tantri ikut lomba-lombanya.
1: Iya, kemarin kan ada lomba makan pisang, ditutup matanya orang, baru dibawa itu pisangnya, baru dimakan.
0: Oke, salam-salamnya mau buat siapa?
1: Halo. Ya, salam-salamnya buat Hesti, terus buat Biuti. Ya, jangan cuma monitor saja, cuma miss call doang. Bilang ya Tantri susah, susah tembusnya. Tidak susah kalau ini, kalau mau berusaha toh.
0: Nah, benar.
1: Iya, biasa memang enggak bisa tembus. Saya juga biasa mau sekali nembus tapi enggak bisa, waktu juga sudah habis, ya apa boleh buat.
0: Iya. Siapa lagi Tantri?
1: Iya, terus terus ada Bunda Sopi di Betempau Pau sana, ada Pak Abdullah Sewa, ada Pak Asri di Botu, ada Pak Ahmad yang di Tasmung, sama Ibu Nurmina, ada Seri Sinta, ada Bu Dianisa, ada Uki Didaya, ada Bu Ros Diana ya, Sir di Maros. Pokoknya
2: 7.30 sampai dengan 8 pagi 08.
3: Cukup lama ya.
2: Pagi. Cukup lama. Setelah itu ditambah susulan, tetapi susulannya per setengah jam per satu jam itu. Sampai tadi sekitar setengah jam sebelum kita online ini, terjadi gempa susulan lagi.
3: Listrik juga di sana kabarnya ini ya Pak, belum bisa aktif ya? Atau ada gangguan jaringan juga?
2: Ya betul Mbak, tadi pukul 7.30 listrik sudah kita padamkan semua. Mengantisipasi terjadi sesuatu Mbak.
3: Sampai saat ini belum.
2: Sampai detik ini.
3: Ya, oke. Okay. Ya. Untuk jaringan telekomunikasi juga masih terbatas ya. Tapi kita bisa berbincang siang
2: Betul.
3: Ini juga apa ya, suatu upaya yang dilakukan ya agar bagaimana.
2: Ya, kita cari sinyal yang bagus ya Mbak ya. Anda memang ada titik-titik spot yang masih Telkomsel menghidupkan itu.
3: Baik.
2: Itu sinyal.
3: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Nugroho atas waktunya. Kita doakan semoga masyarakat di sana semua selamat, sehat-sehat.
2: Terima kasih Mbak, terima kasih. Salam hormat buat kami.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Nugroho.
2: Selamat siang.
3: Dan DIM 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto.
4: Wawancara Pro 3.

0: Sebanyak 2 penerbangan maskapai Wings Air rute Kupang menuju ND terpaksa dibatalkan akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Laut Flores pada Sabtu pagi tadi. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional El Tari Kupang, Teguh Darmawan Saiman, mengatakan bahwa keputusan pembatalan tersebut diambil setelah pihak bandara dan maskapai berkoordinasi secara intensif terkait kondisi operasional di lapangan serta aspek keselamatan penerbangan. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Pendengar, masih kami soroti ya tentang pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, magnitudo 7,7. Ruas jalan ke arah barat kota ini masih tertutup longsor dan arus transportasi terhenti. Laporan terkini disampaikan Ferry Soo. Ferry.
4: Baik ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung ya dari Kota Ede. Memang saya laporkan situasi terkini bahwa saat ini kondisi Kota Ede dari sementara aman dan memang masih terjadi ya gempa susulan walaupun kecil, namun ini membuat kepanikan ya warga yang memang saat ini kalau dari pantauan kami warga masih ya berada di tempat-tempat lapang atau tempat-tempat luas atau sepanjang jalan karena memang gempa masih terjadi. Dan untuk diketahui bahwa dampak gempa ini menyebabkan ruas jalan di sekitar 8 km ke arah barat kota ini, tepatnya di arah barat ya, tepat di Kampung Pumbara, Nusa Tenggara Timur, ini tertutup material longsor dan kondisi ini mengakibatkan arus lalu lintas terganggu dan memicu antrian kendaraan yang cukup panjang ya pada arah timur maupun juga arah barat ke Kota Ende. Dan pendengar, penutupan jalan ini dilakukan sejak pagi hari setelah gempa terjadi sekitar pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah atau menuju pukul 6 pagi tadi. Dan hingga saat ini material tanah dan longsoran masih menutup sebagian badan jalan sehingga kendaraan belum dapat melintas dengan normal. Dan saat ini pendengar, petugas bersama pihak terkait ya masih melakukan pembersihan material longsor dari badan jalan dan upaya ini dilakukan untuk membuka kembali akses dan mengurai antrian kendaraan yang menumpuk di lokasi. Dan hingga kini pendengar, pengguna jalan masih dihimbau ya untuk berhati-hati dan mengikuti arahan petugas selama proses pembersihan berlangsung. Dan untuk masyarakat yang hendak melintasi jalur ini juga diharapkan memperhatikan perkembangan kondisi jalan sebelum melakukan perjalanan. Dan memang masih ada satu kendaraan atau alat berat yang melakukan pembersihan material hingga saat ini, Safira.
3: Ya, Ferry, apakah material longsor ini menutup seluruh badan jalan ataukah ada kendaraan yang bisa melintas tapi dalam sistem buka tutup ya?
4: Safira, memang saat ini ditutup secara tutup utama, tidak bisa ya.
3: Sama sekali tidak bisa dilintasi ya?
4: Ya, tidak bisa, dan masyarakat juga tidak boleh melewati karena masih dilakukan pembersihan material oleh alat berat yang memang kalau dari pantauan kami ini memang sampai sore ini Safira memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan dan masih diusahakan terus untuk pembersihannya.
3: Apakah ini menjadi jalur utama untuk mobilitas masyarakat ND, Ferry, di sana?
4: Ya, ini jalan utama, jalan negara memang yang keluar dari kota ND menuju arah barat, misalnya Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, atau hingga Manggarai, Safira.
3: Berasa Berdasarkan pantauan Anda, berapa antrian ataupun panjangnya dari antrian transportasi dari mobil-mobil?
4: Kalau dari arah dari timur menuju barat ini cukup panjang, hampir berapa kilo nih. Kemudian dari arah berlawanan juga nih sudah ada begitu kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, saya kira.
3: Iya, mengingat kondisi wilayah yang cukup tebing-tebing ya di sana, sehingga masyarakat tidak bisa putar balik ya, ferry ya, sehingga ini kesulitan juga.
4: Benar. Hingga sampai saat ini memang belum bisa dilakukan pembukaan dan masih dilakukan penutupan oleh petugas-petugas nih, baik dari pihak TNI, Polri dan juga Pol PP ataupun juga BPBD nih, Safira.
3: Oke, jadi petugas masih berada di sana untuk melakukan penanganan ya, terkait dengan bagaimana untuk memindahkan material-material longsor yang menutup badan jalan ya, Ferry ya?
4: Ya, sejak pagi tadi setelah gempa memang petugas sudah ada, walaupun kendaraan atau alat berat satunya sempat rusak, tapi sudah diperbaiki dan sudah beroperasi saat ini.
3: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Ferry atas pantauan terkininya. Kita nantikan update kondisi di sana. Selamat kembali bertugas. Selamat siang Ferry. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bergerak cepat membantu korban gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Muhammad Halwi menyampaikan selengkapnya. Halwi.
5: Ya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung merespon cepat kejadian gempa yang terjadi di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Pasca kejadian gempa tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung menggelar rapat terbatas pukul 10 waktu Indonesia Tengah tadi bersama sejumlah kepala OPD di Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat. Hasil dari rapat tersebut yaitu pemerintah menyiapkan sejumlah bantuan yang akan dikirim ke Nusa Tenggara Timur, dan bantuan ini akan dikirim besok pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, dan bantuan yang dikirim berupa logistik dan peralatan lainnya. Informasi yang kami dapatkan untuk TRAS sendiri itu sebanyak 25 ton akan dikirim besok. Dan itu juga bahan dari bantuan logistik dan pakaian yang layak pakai. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menyiapkan tim yang akan turun langsung membantu masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut penegasan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6: Tadi saya sedang komunikasi dengan
3: Halwi.
4: Ya.
3: Ya, silakan lanjutkan saja laporannya.
5: Baik. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lumba Ekbar mengatakan bahwa memang bantuan ini akan dikirim melalui jalur darat menuju Sape, Kabupaten Bima, di mana nanti dari Sape akan naik melalui pelabuhan, di mana disiapkan nanti sejumlah kapal, dan koordinasi sudah terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kerjasama yang sudah dilakukan antara Provinsi NTB, NTT, dan Bali. Dan informasinya juga untuk melakukan rapat lanjutan dari ketiga provinsi ini nanti pada pukul 17 sehari ini untuk melakukan Zoom meeting bersama tiga kepala daerah untuk memastikan apa saja bantuan lainnya yang akan disiapkan. Dan Pemprov NTB juga telah berkomunikasi dengan sejumlah kepala daerah, baik itu Gubernur Bali dan Gubernur NTT. Dan informasinya bahwa memang untuk bangunan yang rusak di NTT sendiri sekitar 80-90%, dan harapannya melalui kejadian ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk tetap tenang dan tetap waspada dan tidak makan oleh isu-isu yang tidak benar. Dan harapannya melalui bencana ini juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menggalang dana sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di Manggarai. Dari Mataram, saya mematuhi Pro 3 terus untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar, Badan Nasional Penanggulang Bencana BNPB juga mengungkapkan sampai saat ini ada 14 orang meninggal dunia dalam peristiwa gempa magnitudo 7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Menurut data BNPB, per pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tercatat 14 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 11 lainnya luka ringan. Meski demikian, data ini masih dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi di lapangan.

Hai pendengar RRI Bone, khususnya di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Siapkan pagi dengan lebih sehat, lebih seru, dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend mengajak pendengar semua untuk berkumpul di Salomal Sengkang mulai pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Di sini tidak cuma lari saja, tapi Anda juga bisa menikmati entertainment seru, sumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Ayo daftar Smart Friend Run sekarang, hanya Rp150.000 saja. Sudah dapat jersey eksklusif, bipres, medali finish, kemudian sponsor kit, hingga kartu perdana Smart Friend. Dan bukan cuma itu saja pendengar, kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door fresh menarik. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi media sosial @smartfriendrun, smartfriendwell, atau hubungi 0888-0410-5999. Ayo tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis finish.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dan pendengar dimanapun saat ini Anda berada di program Pro Dandut untuk edisi hari Sabtu, tepatnya 15 Agustus di tahun 2026. Ini tunggu partisipasi Anda di 085191518901. Dan matahari hari ini sepertinya wow menyala. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin lagi di dalam tenda, wah tetap semangat pastinya, khususnya untuk adik-adik kita yang lagi kema. Ada di mana aja nih? Ada di Mele, kemudian ada di mana aja ya? Banyak ya pokoknya untuk adik-adik kita yang tidak bisa kayak ini sebutkan satu persatu. Pokoknya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kekompakan kalian. Semoga pulang sekolahnya bisa membawakan banyak hadiah. Pastinya untuk ibu gurunya juga, bapak gurunya juga, tetap jaga kesehatan. Apapun yang Anda lakukan hari ini, yang pastinya semoga selalu dilancarkan, khususnya untuk yang merayakan lomba 17-an. Semangat, pokoknya menyala matahari. Dan hari ini ada lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda, Kembang Wangi dari Happy Asmara. Ada Vildan, Siang Malam Rindu. Kemudian ada Duo Anggrek Bukalapak, Dua TikTok dengan Yang Ku Tahu, Ulan Permatasari Udan Di Balik Batu, Vitalvia Kecewa Dalam Setia, Selvia Ma Berkali-Kali, ada Rizky Rido dengan Kasihku Diambil Orang.

0: sudah ada penelpon. Ini coba sapa dulu. Halo Prodandut.
1: Halo Prodandut dan oleh kita. Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar cantik di Bone sekarang?
0: Baik, alhamdulillah baik.
1: Iya, alhamdulillah panas sekali di sini, Mbak.
0: Iya, sama. Di sini pun begitu.
1: Iya.
0: Irfan, mau dengar lagu yang mana, Irfan?
1: Lagunya Selfiyama.
0: Selfiyama.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk siapa nanti lagunya?
1: Ajuan untuk sisiku, telepon si agis agis masih rumah tak.
0: Iya.
1: S17. Ajuan seri dia Tiona. Telepon si agis agis masih rumah tak.
0: Iya.
1: Aja nonton. Juga iya sumpah labu. Semuanya pengalaman pendandu-dandu kita. Untuk ini cantik, selamat
0: terima kasih.
1: Merdeka Indonesia cantik.
0: Merdeka. Oke, ini tunggu lagi untuk Anda yang ingin gabung. Saudara pendengar, masih di nomor yang sama di 0851-9151-8901. Halo, Prodandut.
2: Prodandut, dandutlah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
2: Mentari di Cope.
0: Dengan siapa?
2: Mentari.
0: Oh, Mentari. Wah, Mentari ini hari kelewatan. Terlalu bersinar ki hari ini.
2: Iya, panas sekali.
0: Iya, terlalu panas Anda menyinari bumi ini, Mentari.
2: Oh.
0: Iya, Mentari. Ini iya. Mau dengar lagu yang mana, Mentari?
2: Lagunya Hilda.
0: Lagunya apa?
2: Fildan? Iya.
0: Fildan siang malam rindu.
2: Iya.
0: Untuk siapa lagunya?
2: Lagunya buat sahabat-sahabat anggota sejati. Selamat cepatnya selamat siang. Selamat sore. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Ada juga Haji Novi.
0: Iya.
2: Haji Novi, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Dan semua pendengar Ribone di mana saja berada, siapanya. Selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Dan untuk Teni.
0: Betul sekali.
2: Semoga sehat sekeluarga.
0: Iya.
2: Sukses selalu. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mentari. Mentari jangan terlalu begitu bersinar ya. Saya kepanasan soalnya. Kepala saya jadi nyut-nyut gitu. Kita sapa lagi. Halo Bro Dandut.
3: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam Berli. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Serli.
0: Oh, Kak Serli, apa kabar Kak Serli?
3: Iya, kabar baik.
0: Alhamdulillah kalau kabar baik. Kalau ini mah pendengar tidak usah ditanya lagi kemenasan atau tidak, dia mah adem ayam aja. Orang Kasmaran mah mana ngerti yang namanya panas. Apa sih itu panas?
3: Iya.
0: Kak Serli, mau dengar lagu yang mana nih Kak Serli?
3: Apa tadi itu yang pertama ini?
0: Itu kan lagunya aja dia lupa, pendengar.
3: Iya, enggak aku dengar tadi yang
0: mana. Ini nanti pilihkan aja kalau gitu ya.
3: Iya, pilihkan aja.
0: Oke. Untuk siapa nanti lagunya?
3: Itu satu setia, selamat sore, semoga sehat semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Ada tadi Irfan di Bune, selamat sore Irfan. Ada juga Dimas di Belaka.
0: Iya.
3: Lendi di Belime. Semuanya nak pendengarnya Perdandu
0: kan. Okey kalau gitu.
3: Untuk ini lanjut
0: iya.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Okay, kalau gitu kita dengarkan dulu ya pendengar lagunya supaya kalian semuanya juga makin semangat. Ada lagu dari Selvi Yama dengan Berkali-kali.

0: Kembali lagi pendengar, masih di 91 FM RRI Bone. Dan tadi kita sudah dengarkan 3 lagu berturut-turut. Untuk Anda masih saya tunggu di 0851 91 51 8901. Ini sebutkan dulu lagu apa saja yang bisa Anda pilih. Jangan sampai nanti ada yang gabung, "Kak, ini saya lupa lagunya." Oke, ini dia. Ada lagu dari Happy Asmara, Kembang Wangi. Dua TikTok yang ku tahu, Bulan Permata, Udang di Balik Batu, Vita Alfia, Kecewa Dalam Setiar. Ada Rizky Ridho, Kekasihku Diambil Orang. Roma Irama dengan Merah dan Yu, Jadi Merayu. Kemudian ada Evi Masamba, Maaf Bukan Jodoh. Bersamamu dari Abi Rafdi, Denias, Cintaku Tergusur, Ebi, Jangan Lama-Lama. Ada juga Pengadilan Cinta, Terlalu Mencintaimu, SMS, dan juga Satu Kamu. Halo Pro Dandut.
1: Saudara kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Deni?
0: Panas.
1: Sama dong, di Bonsel juga panas.
0: Panas kan?
1: Panas sekali di Bonsel.

0: Dan semuanya ya pendengarnya radio Ribone ini program pro dandut adalah kita.
1: Iya.
0: Selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-81.
1: Iya.
0: Iya, untuk Denny.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu sama keluarga.
1: Terima kasih.
0: Oke sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ini masih tunggu yang lainnya pendengar yang mau gabung bersama kami masih di 0851 9151 8901. Halo Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Jusman di Panyula, Kak.
1: Jusman di Panyula. Mau dengar lagu yang mana, Jusman?
2: Lagunya Bersamamu.
1: Bersamamu. Kekasihku.
2: Iya.
1: Untuk siapa nanti lagunya?
2: Lagunya buat sahabat setia, ucapannya selamat sore semuanya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah. Dan lagunya spesial untuk yang tersayangku.
1: Asik sekali.
2: Iya, asik sekali kak ini. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur dan dimudahkan kerja kita dan sukses selalu.
1: Oke deh.
2: Iya, untuk semua-semuanya mereka ini tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Ucapannya selamat sore semuanya.
1: Iya.
2: Untuk Kak Eni.
1: Iya.
2: Apa itu?
1: Apa itu?
2: Sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Panjang umur dan juga kerja kita dan sukses segala-galanya.
1: Terima kasih.
2: Kembali Kak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, satu lagi penelpon ini masih tunggu pendengar di nomor yang sama di 0851 9151 8901.

0: Halo Bro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Bang Sidan di Polman.
0: Dengan Sidan di Polman, mau dengar lagu yang mana Sidan?
1: Ikutan saja lagunya, Mbak.
0: Oke, untuk siapa? Kirim-kirim salamnya.
1: Kirim salam buat kelompok Sejati, terus ada juga Purnama Sari, ada Bilal bersama Fatma di Bajo, semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Mbak siapa ini?
0: Eni.
1: Mbak Eni lagi tua sikit, sehat sikit selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru kali ini Sidan ya. Oke, dan pendengar, sudah berapa lagu nih? Sudah ada tiga lagu pendengar. Jadi kita dengarkan dulu tiga lagu berturut-turut. Dan nantinya ini bakalan kembali lagi menemani Anda. Masih di program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Dan ini dia lagu yang pertama dari Wulan Permata, ada udang di balik batu. Dan nantinya menyusul lagu bersamamu Abi Rafdi dan juga ada Mera Danyu, Jadi Merayu, Roma Iraman. Ini dia yang pertama, Wulan Permata, udang di balik batu.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
3: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
2: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
3: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
4: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 15 lebih dari 59 menit. Dan nantinya pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Jadi untuk Anda, tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone, karena nantinya saya bakalan kembali menemani Anda setelah warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan pastinya nanti pukul Pro Dandut hingga jelang pukul 5 sore, dan nanti pukul 5 sore akan ada Gema Sari Pati Maju. Dan tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: sektor kerugian gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadap oleh Malinsa lagi. Kita ditingkat. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Enzo Maresca berambisi membawa Manchester City memangkas jarak dengan Arsenal pada musim pertamanya di Liga Inggris. Pembalap sepeda asal Inggris Finlay Tarling meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di Portugal. Timnas Putri Indonesia U16 puncaki klasemen sementara Grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kita awali dari sepak bola mancanegara. Manajer Manchester City Enzo Maresca mengungkap ambisinya membawa Manchester City memangkas jarak dengan Arsenal pada musim pertamanya sebagai pelatih. The Citizens mengakhiri musim lalu dengan selisih 7 poin dari Arsenal yang keluar sebagai juara Premier League. Kesempatan pertama untuk mengukur kekuatan kedua tim hadir dalam Community Shield 2026 di Cardiff besok malam. Manchester City dan Arsenal akan bertemu dalam laga yang sekaligus menjadi pertandingan pemanasan terakhir sebelum Liga Inggris bergulir. Arsenal memiliki catatan positif ketika menghadapi Manchester City di Community Shield. The Gunners tercatat selalu menang dalam 3 pertemuan sebelumnya melawan City pada ajang tersebut. Maresca tidak ingin pertandingan diperlakukan seperti laga persahabatan biasa. Pelatih asal Italia menegaskan Manchester City ingin memulai musim dengan meraih trofi dan menunjukkan semangat baru.
1: Arsenal telah menunjukkan dalam 2, 3, 4, 5 tahun terakhir bahwa mereka selalu berada di sana. Mereka adalah tim yang fantastis, dikelola dan dilatih dengan sangat baik oleh Mikel. Dan sekali lagi tahun lalu mereka memenangkan Liga Premier. Mereka menunjukkan betapa bagusnya mereka saat ini. Namun pada saat yang sama, kami adalah City dan kami akan mencoba untuk Anda tahu memperkecil jarak dan mencoba bersaing lagi.
2: To compete again.
0: Community Shield menjadi kesempatan pertama bagi Maresca untuk menghadapi Arsenal dalam pertandingan resmi bersama Manchester City. Pertemuan di Cardiff juga menjadi awal dari persaingan baru antara Maresca dan Mikel Arteta. Arsenal akan menghadapi Coventry pada laga pembuka Premier League, sementara Manchester City memulai perjalanan mereka melawan Bournemouth.

0: Masih dari Liga Inggris. Manajer Arsenal Mikel Arteta melihat semangat besar dalam skuad Arsenal menjelang Community Shield 2026 melawan Manchester City. The Gunners bertekad membuka musim dengan meraih trofi pertama. Arsenal akan menghadapi Manchester City di Millennium Stadium, Cardiff besok malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pertandingan mempertemukan Arsenal sebagai juara Premier League musim lalu dengan Manchester City yang berstatus kampiun Piala FA. Community Shield menjadi pertandingan pembuka yang menandai dimulainya musim baru sepak bola Inggris. Laga mempertemukan juara Premier League dengan pemenang Piala FA pada musim sebelumnya. Arteta menilai persiapan Arsenal berjalan positif karena para pemain kembali berlatih dalam kondisi yang sangat baik. Ia melihat antusiasme tinggi dalam skuad untuk segera kembali bertanding dan mengejar gelar.
1: Versi terbaik harus tampil pada hari Minggu besok, dan itulah niat kami, memiliki penampilan terbaik dan cara terbaik untuk memulai musim ini. Tentu saja dengan mengangkat trofi pertama. Begitulah cara kami mempersiapkan musim ini, yaitu sejak hari pertama berada di level maksimum kami. Karena itulah standar bagi kami. That's the standard for us.
0: Arteta memberikan perhatian khusus terhadap kondisi para pemain setelah kembali menjalani masa liburan. Ia menilai mayoritas anggota skuad kembali lebih awal dalam kondisi bugar, serta menunjukkan kesiapan untuk menghadapi musim baru. Situasi membuat persaingan internal Arsenal semakin menarik. Arteta juga melihat antusiasme pemain ketika mereka mulai menyadari kualitas skuad dan perkembangan proyek tim untuk musim mendatang.

0: Dari sepak bola kita menuju lintasan balap sepeda. Pembalap sepeda asal Inggris Finlay Terling meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat mengikuti balapan Volta a Portugal Jumat waktu setempat. Terling yang membela tim NSN Development mengalami kecelakaan serius sebelum memasuki etape ke-8 di wilayah antara Melgaço dan Vave, Portugal. Federasi Balap Sepeda Portugal menyampaikan duka mendalam kepada keluarga, rekan satu tim, serta orang-orang terdekat Terling. Setelah kejadian tersebut, penyelenggara memutuskan menetralkan balapan dan membatalkan upacara podium yang dijadwalkan berlangsung di Vave. Penyelenggara mengatakan akan memberikan informasi tambahan setelah kondisi memungkinkan. Finlay Terling merupakan adik bungsu pembalap Joshua Terling yang sebelumnya bergabung dengan Israel Premier Tech Academy pada musim 2025. Ia tetap bersama tim tersebut setelah berganti nama menjadi NSN Cycling Team. Pada tahun ini, pembalap berusia 19 tahun itu sempat meraih posisi kedua pada etape ke-6 Tour de Rwanda.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Putri Indonesia U16. Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi memuncaki klasemen sementara grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Setelah meraih kemenangan telak, Garuda Pertiwi mengalahkan Timnas Putri Arab Saudi dengan skor 7-0 dalam turnamen yang berlangsung di Super Soccer Arena Kudus tadi malam. 7 gol Indonesia dicetak Keisa Arabella, Nafiza Ayasa, Jaslin Kayla yang mencetak 2 gol, Sivana Rizka dan Fadila. 1 gol lainnya tercipta melalui gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegazi. Kemenangan membawa Garuda Pertiwi mengoleksi 3 poin dari 1 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara grup A. Pada pertandingan lain grup A, Timnas Putri Hong Kong U16 bermain imbang tanpa gol melawan Timnas Putri Malaysia. Hasil tersebut membuat Hong Kong dan Malaysia sama-sama mengoleksi 1 poin. Masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga klasemen. Sementara Arab Saudi berada di dasar

0: Kabar dari jelang Asian Games 2026. Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan persiapan menuju Olimpiade 2028 sudah dimulai sejak tahun ini, termasuk melalui dukungan anggaran berkelanjutan bagi pemusatan latihan nasional dari pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kemenpora RI di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu lalu mengatakan, persiapan atlet menuju ajang olahraga terbesar dunia tidak dapat dilakukan secara mendadak atau hanya satu tahun menjelang pelaksanaan. Menurut Erick, Indonesia perlu mencontoh negara-negara lain yang telah mempersiapkan atletnya jauh sebelum Olimpiade digelar. Erick menyebut, pemerintah telah memberikan dukungan anggaran untuk persiapan Olimpiade 2028 mulai tahun 2026. Dan anggaran tersebut akan kembali tersedia pada tahun berikutnya.
1: Membangun olahraga itu harus didukung oleh anggaran multi-year pelatnas. Tidak bisa misalnya tahun ini rencana pelatnas untuk misalnya SEA Games atau ASEAN Games atau Olimpiade, tetapi tahun berikutnya nggak ada. Nah, tidak mungkin. Persiapan atlet itu harus tahunan. Bahkan untuk Olimpiade 2032 mestinya sudah dimulai hari ini, gitu. Karena negara-negara lain sudah melakukan, gitu. Nah, alhamdulillah, terima kasih Pak Menkyu sudah memberikan kepercayaan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kita sudah disetujui untuk anggaran yang berkelanjutan untuk pelatnas. Jadi, contoh saja, pada tahun ini kita sudah juga mulai mendapatkan anggaran untuk Olimpiade 2028, mulai tahun ini.
0: Selain Olimpiade, Kemenpora memastikan anggaran berkelanjutan juga disiapkan untuk menghadapi SEA Games dan Asian Games. Erick menegaskan seluruh pendanaan pemusatan latihan nasional akan menggunakan indikator kinerja atau KPI dengan target yang disesuaikan berdasarkan cabang olahraga dan atlet yang diprioritaskan. Kemenpora berharap perubahan pola pendanaan dapat membuat persiapan atlet Indonesia lebih terukur, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan peluang meraih prestasi pada Olimpiade 2028.

0: Sementara itu, tim Garuda Putra Indonesia emban misi berbeda di turnamen internasional. Fajar Fikri incar gelar juara dunia. Sementara Leo Daniel bidik China Master. Berikut Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, yang pasti bikin kita lebih percaya diri ya, termasuk saya dan Fajar.
2: Dua pasangan ganda putra andalan Indonesia memiliki fokus berbeda jelang agenda turnamen mendatang. Fajar Alfian, Muhammad Soebul Fikri bersiap menatap kejuaraan dunia PWF 2026 di New Delhi. Sementara Leo Roli, Daniel Martin memasang strategi untuk China Masters 2026. Fajar Fikri datang ke kejuaraan dunia 2026 pada 17 hingga 23 Agustus dengan percaya diri yang tinggi. Mereka baru saja meraih dua gelar beruntun di Jepang Terbuka 2026 dan China Terbuka 2026. Muhammad Soebul Fikri mengungkapkan bahwa mereka tidak melakukan latihan berbeda, melainkan lebih fokus pada kekuatan mental dan adaptasi lapangan di arena Indira Gandhi.
1: Ya, alhamdulillah kemarin dengan hasil yang bagus, kita pun tetap persiapan harus lebih baik lagi ya, karena menghadapi World Champ apapun bisa terjadi dan pasti pasangan yang bermain menggebu-gebu ingin menjuarai turnamen tersebut. Dan kita dapat 2 minggu persiapan yang cukup bagus. Ya, yang pasti bikin kita lebih percaya diri ya, termasuk saya dan Fajar pasti lebih percaya diri lagi dengan hasil kemarin bahwa kita bisa juara berturut-turut. Dan tapi setiap pertandingan mungkin kan orang juga latihan lagi, mereka juga pasti evaluasi kekurangan mereka dan mengetahui kekurangan saya dan kelebihan saya, pasti ada perbedaan nanti saat pertandingan berikutnya.
2: Sedangkan Leo Daniel terpaksa absen dari kejuaraan dunia 2026 karena poin peringkat belum mencukupi. Namun mereka memanfaatkan waktu ini untuk persiapan maksimal menuju China Masters 2026 di Shenzhen pada 1 hingga 6 September mendatang. Daniel Martin konfirmasi fisiknya sudah pulih total dan aman setelah sempat cedera yang lama. Modal juara Thailand Terbuka 2026 dan Taipei Terbuka 2026 menjadi motivasi tambahan.
3: Untuk naikin percaya diri kami, terus juga kami inginnya konsisten dan juga bisa melebihi prestasi kami yang sekarang. Dan saya juga pengen juara di sana, jadi saya coba maksimalin di persiapan.
2: Target Daniel jelas lolos ke babak semifinal terlebih dahulu untuk mendongkrak peringkat mereka kembali ke jajaran top 10 dunia. PBSI menargetkan ganda putra ini membawa pulang gelar juara dunia sebagai kado HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Basket Tanah Air. Tim Hang Tuah Jakarta untuk sementara belum memiliki anggota tim pelatih setelah melepas Antonios Ferry Rinaldo atau Coach Inal pada Jumat lalu. Inal menjadi pelatih terakhir yang mendampingi Hang Tuah hingga mengakhiri perjalanan di Indonesian Basketball League IBL 2026. Sebelumnya, Inal pernah bergabung dengan Dewa United sebagai asisten pelatih dan mendampingi head coach Pablo Vavarel. Ia menjadi bagian dari Dewa United yang berhasil menempati posisi pertama klasemen musim reguler IBL 2024. Inal kemudian kembali ke Hang Tuah dan menjalankan peran sebagai associated coach pada musim 2025 dan 2026. Selama dua musim tersebut, ia mendampingi Wahyu Widayat Jati dalam jajaran kepelatihan Hang Tuah. Keputusan melepas Inal memperkuat indikasi bahwa Hang Tuah tengah melakukan perubahan besar untuk menghadapi musim berikutnya. Selain jajaran pelatih, Hang Tuah juga tidak memperpanjang kontrak sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Difta Pratama dan Januar

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali
1: melalui kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.
4: Itu lagi ada apa sih dia ulang? Rame banget kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh, ikut yuk.
5: Oh gitu, ngapain ikut gituan, males.
4: Yuk kita ke kantin aja.
5: Donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok.
4: Ogah, nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang. Nanti lemes, terus pingsan, ngeri.
5: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
4: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
5: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat. Usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan. Tenang aja, prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
4: Oh gitu, jadi tertarik deh. Yaudah yuk donor.
3: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya,

dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami tentunya di program Pro Dandut. Dandut adalah kita, dan saat ini pukul 16.46 menit waktu Indonesia Tengah, dan masih ada lagu dari Evi Masamba dengan Maaf Bukan Jodoh. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

Pun saat ini Anda berada pukul 16.55 waktu Indonesia Tengah. Kita cukupkan sampai di sini kebersamaan kita dalam program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Sehat selalu untuk Anda semuanya dan insya Allah kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: RI gencarkan pemenuhan hak-hak anak agar dapat tercapai dan juga terlaksana dengan baik. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
1: Perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
2: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling lihat ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
1: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
0: Demikianlah informasi Gemesari Pati Maju dari RRI Kendari. Kembali bersama dengan rekan Irsan di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Yuda. Nah pendengar, setelah dari Kendari kita bergeser ke Ampana dengan rekan Yuni yang ada di sana. Silakan Yuni.
4: Baik, terima kasih rekan dari RRI Makassar. Informasi untuk Gema Saripati Maju sore hari ini dari RRI Ampana, tidak hanya sekedar menjadi permainan fisik, sepak bola memberikan dampak positif terhadap remaja, menghindari tindakan-tindakan negatif. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
5: Founder Amrins Cup 2026, Yazid Amri mengatakan, sepak bola memiliki dampak positif yang besar bagi remaja. Olahraga ini bukan sekedar permainan fisik, tetapi juga alat pencegahan efektif terhadap perilaku negatif seperti minuman keras, miras, dan narkoba. Menurut pengusaha muda itu, dengan dilaksanakannya porsi latihan secara kontinu, akan menyita waktu luang remaja terhadap kegiatan-kegiatan yang memungkinkan mereka berbuat hal-hal yang negatif. Mengalami kelelahan fisik setelah berolahraga dapat mengurangi keinginan remaja untuk kelayapan. Di samping itu, pikiran pun akan terpusat pada strategi dan performa permainan.
6: Kita sangat antusias untuk membesarkan sepak bola karena cuma lihat efek dari sepak bola ya, ekonomi bisa hidup, anak-anak muda juga bisa ada ruang untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Jadi banyak sih yang persoalan-persoalan hari ini yang kita hadapi kayak hal-hal negatif yang biasa anak muda kita dengar, narkoba, ya miras dan sebagainya. Dengan ada kegiatan begini jadi teralihkan fokusnya, tidak lagi ke hal-hal yang begitu. Jadi sore sudah fokus latihan, jadi malam sudah capek, sudah di rumah saja, tidak kemana-mana lagi, tidak keluyuran. Jadi seperti
5: lebih lanjut ungkap Yazid Amri, dengan adanya kegiatan olahraga seperti sepak bola, latihan rutin akan menyita waktu luang remaja. Energi pun akan habis untuk berolahraga di sore hari. Di samping itu, tutur pengusaha sukses ini, pikiran remaja akan lebih terarah pada target pertandingan berikutnya, sehingga mereka akan lebih memilih tidur daripada keluyuran di malam hari. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Sekian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Yuni Safira dan Arthur Tanipayuk mengucapkan terima kasih kembali ke rekan di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Yuni Sofira. Setelah dari Ambana, kita hadirkan informasi dari Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia.
7: Pendengar dan pemirsa, informasi dari RRI Palu dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia mendorong seluruh daerah untuk memasifkan transaksi berbasis digital. Berikut laporan Nita Surbakti.
8: Semakin majunya teknologi saat ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak dalam memperkuat ekonomi baik di lingkup pemerintah maupun pelaku usaha. Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Soekarno mengatakan, di tengah kondisi ekonomi global yang belum pasti saat ini, penguatan dan pemanfaatan berbagai potensi ekonomi diharapkan dapat terus dilakukan, diantaranya memaksimalkan peluang ekonomi berbasis digital. Diakui pelaksanaan Posalia Sulteng Digifest dengan tema Ekonomi Daerah dan Digitalisasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan merupakan upaya pihaknya dalam membuka wawasan semua pihak terkait dengan banyaknya peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di daerah ini tetap tumbuh positif. Dirinya berharap melalui berbagai kegiatan yang dilakukan pihaknya selama sepekan dapat semakin meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis digital di Sulawesi Tengah.
9: Jadi kita ingin mengakselerasi ekonomi daerah antara lain UMKM dengan digitalisasi lewat berbagai program pemberdayaan UMKM, showcasing UMKM, pembiayaan UMKM lewat perbankan. Ini tadi ada tanda tangan pembiayaan supaya ngebus dari aspek pembiayaan untuk UMKM, baik di dalam negeri maupun kita ngebus untuk ekspor. Digitalisasi, kita ingin Kristep bisa semakin meluas. Makanya tadi ada launching Kristep, ada beberapa tenan sudah pakai Kristep. Begitu pula nanti di pasar, jadi BI ingin di tengah-tengah kondisi seperti sekarang, ingin tetap bisa mengakselerasi ekonomi daerah lewat UMKM kita berdayakan, kita perluas akses pasar, kita perluas digitalisasi dan berbagai macam supaya antara sektor real dengan sistem bayaran yang digital semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulteng. Tidak hanya lewat industri pengolahan pertambangan, tapi lewat ekonomi lain yang lebih sustain.
8: Posalia Sulteng Digifest 2026 yang berlangsung sejak Selasa 11 Agustus lalu diisi dengan sejumlah kegiatan diantaranya seminar dan berbagai talk show, showcasing UMKM, kompetisi barista, fun bike, stand-up comedy, lomba menggambar dan mewarnai, dongeng uang rupiah, singing banking competition, cash handler competition, vocal group competition, ranking 1, dan lomba dero Semarang Kemerdekaan.
7: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Irsan.
3: Baik, pendengar, setelah dari Palu, berikut dari RRI Makassar kami hadirkan program Sekolah Rakyat dan manfaatnya yang mengentaskan kemiskinan sektor pendidikan yang akan dibahas dalam wawancara sorotan yang dipandu oleh Ramadhani.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kapolri Sainong. Kita berbicara, Pak, ini terkait dengan sekolah rakyat yang salah satu wajah baru dari pendidikan Indonesia yang adaptif dan inklusif. Nah, menurut pandangan Anda sendiri, apakah dengan sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif ini bisa bersifat jangka panjang seperti itu?
11: Ya, kalau melihat dari awal pendirian bagaimana cita-cita sekolah rakyat ini dibentuk, tentu sesuai dengan visi-misinya ya, bagaimana memberikan ruang yang sama untuk seluruh masyarakat ya, terutama teman-teman yang berada di garis, bawah garis ya, untuk bagaimana bisa merasakan pendidikan yang baik ya. Dan adaptif dalam arti ya, tentu semua fasilitas yang ada ya, pemerintah memberikan sarana melalui ya Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam program ini. Dan tentu dalam perjalanannya beberapa kebelakang ya, tentu kalau boleh melihat tentu sangat banyak program yang baik ya, baik itu dalam sarana-prasarana maupun dalam program pembentukan secara karakter juga itu berjalan dengan baik. Tapi tentu ini masih punya kita ingin melihat bagaimana program ini, tentu dengan melihat ini mungkin sebagai alumni pertama yang ada tahun ini misalnya, kita akan melihat bagaimana mereka baik itu masalah keberlanjutannya, bagaimana misalnya sudah adik-adik kita yang tamat SMA akan menunjukkan keperluan tinggi atau mungkin akan bekerja, kita akan lihat dari bagaimana misalnya nantinya betul-betul sekolah ini betul-betul bisa berdampak dengan melihat hasil dari pendidikan yang mereka tempuh dari baik itu 3 tahun 6 tahun ya, dalam program yang ada dalam sekolah rakyat ini.
10: Iya, tantangan apa yang masih perlu diantisipasi pemerintah, Pak?
11: asal menurut Anda?
12: Ya tentu persoalan pertama soalnya ini adalah masalah data ya. Bagaimana data awal misalnya bagaimana merekrut para peserta didik yang memang betul-betul berada di bawah garis itu betul-betul memang mendapatkan haknya yang sesuai ya, bukan yang sengaja atau memang yang bukan diperuntukkan misalnya anaknya tidak mestinya mendapatkan program suaranya nanti tersebut dan suaranya. Yang kedua misalnya bagaimana program ini bisa terus setara dalam arti bagaimana sekolah rakyat ini betul menjadi program yang baik lain dalam arti adalah semua sebagai anak bangsa ya bahwa sekolah rakyat sebagai program percobaan namun sekolah yang sedang berjalan saat ini juga tetap harus menjadi perhatian dari pemerintah. Yang ketiga mungkin bagi sekolah rakyat tentu harapannya bagaimana program ini bisa berdampak tentu kita akan melihat nantinya baik itu secara alumni maupun program melalui kepada orang tua para wali kepala muridnya ya kita akan lihat bagaimana betul-betul pendidikan bisa merubah status atau jalan hidup saudara-saudara kita yang berada di bawah garis sehingga ketika pendidikan itu mereka capai dengan baik tentu paling tidak ini akan merubah baik itu cara pandang maupun cara hidup mereka sebagai masyarakat yang ada di negara kita.
13: Nah kalau lebih secara umum itu sebenarnya perbedaan dari sekolah rakyat dengan sistem pendidikan konvensional ini yang mana yang lebih bagus ya? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu, Pak Kakak.
12: Ya kalau boleh secara fakta yang saya melihat program yang berjalan sampai hari ini misalnya ya tentu saat ini sekolah rakyat yang paling baik dalam bentuk baik itu masalah program anggaran ya bagaimana bentuk perhatian para pemimpin baik itu negara sampai di tingkat lokal sekolah ini menjadi primadona ya karena dari sisi pembangunan juga akan mendapatkan bagaimana para masyarakat juga misalnya ikut bekerja di dalamnya misalnya dalam proses pembangunan ya belum lagi mau lapangan pekerjaan baru mungkin bagi saudara-saudara kita yang bekerja di sektor pendidikan seperti itu. Tapi misalnya kita lihat tadi dari sisi yang paling nyata ya soal penganggaran itu agak berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada yang saat ini ya, sekolah rakyat ini menjadi memang kalau dari sisi penganggaran dan program-program yang ada memang sangat sangat didukung ya bahwa mereka punya program yang baik namun ditunjang juga pendanaan yang luar biasa sehingga program berjalan dengan sangat istimewa dibanding sekolah yang ada di yang ada sebelumnya sekolah konvensional seperti itu.
13: Ya. Nah, dengan seperti itu, jika memang ya, jika ini kan hanya diperuntukkan oleh warga miskin, nah bagaimana ke depannya kalau misalnya dengan konsep pendidikan yang lebih baik dibanding dengan konsep pendidikan sekolah konvensional, apakah memungkinkan jika sekolah rakyat ini juga bisa menaungi anak-anak yang sebenarnya juga mampu tapi ini masuk di sekolah rakyat?
12: Ya, ini mungkin bisa menjadi nanti bahan revisi ya perbaikan ketika misalnya program ini sudah menyasar banyak misalnya saudara-saudara kita yang ada di bawah garis misalnya kemudian bisa juga memberikan kesempatan misalnya saudara-saudara kita yang mampu misalnya kemudian ikut melakukan pendidikan di sekolah rakyat. Belum lagi misalnya program pemerintah yang ada di tingkat sekolah menengah atas misalnya sekolah Garuda ya, sebagai bentuk persiapan yang lebih matang ya, sebagai bentuk program pemerintah yang mendekati mereka siap untuk menjadi terjun di masyarakat ya, baik itu dari perguruan tingginya nantinya ataupun kebalik langsung ke masyarakat. Nah, ini adalah bentuk bagaimana pemerintah memberikan ruang itu. Tapi sekolah rakyat yang berada di paling tingkat dasar, menengah, pertama, ini harusnya bisa membuka uang nantinya untuk bisa menjadi mungkin kesempatan yang bisa dirasakan semua orang. Sehingga inklusif itu bukan hanya bagi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, tapi juga bagi saudara-saudara kita mungkin yang memang menginginkan belajar sekolah rakyat dengan berbagai macam program yang ada dan mereka memang memiliki kemampuan ya, mungkin nanti diberikan program seleksi yang pasalnya selain memang diseleksi melalui data ekonomi misalnya tapi
14: ada seleksi yang mungkin bisa ditempuh bagi calon kita yang memang mampu secara ekonomi seperti itu.
10: Baik, terima kasih Pak Kangkali atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Wassalamualaikum.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di Gema Saripati Maju. Setelah menyampaikan informasi-informasi lainnya, kami berpindah ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi.
4: Baik, terima kasih rekan Irsan. Informasi dari Toli-Toli, pendengar, meski Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan 8 pembangunan dapur baru SPPG wilayah 3T, namun pemerintah di kepulauan. Dan mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
16: Saudara, Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali akan mengajukan 8 pembangunan dapur baru untuk wilayah 3T. Hal itu bertujuan agar program makan bergizi gratis MBG dapat dirasakan sepenuhnya masyarakat, terutama yang ada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Meski akan dilakukan pembangunan 8 dapur baru di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kebaitan Kecamatan Ogodede pesimis dapur itu dapat terwujud di wilayah kepulauan. Kepala Desa Kabetan Kecamatan Ogodede Ruslan saat diwawancara RRI terkait pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T tersebut mengungkapkan, beberapa waktu sebelumnya ada permintaan Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli terkait kesiapan desa untuk pembangunan dapur SPPG. Menyahuti hal itu, pihaknya menyiapkan tempat pembangunan dapur tersebut di mana ada bangunan yang memang telah tersedia dan tidak digunakan yang berada di Dusun Satu Labuan Sope, dipersiapkan sebagai dapur SPPG. Meski demikian, dirinya mengakui telah berputus asa jika berbicara soal pembangunan dapur SPPG.
17: Kalau respon saya sih, ya wajar-wajar saja dan saya menyambut positif kalau memang masih bisa masuk dapur itu. Karena ini sudah terlalu lama kita bicarakan masalah dapur ini. Ya. Saya sebenarnya sudah putus asa ini tentang ini dapur SPPG ini.
16: Meski pesimis dan berputus asa terkait rencana pembangunan dapur SPPG di wilayah kepulauan, namun sebagai pemerintah desa, pihaknya menyambut baik rencana yang akan dilakukan BGN Toli-Toli untuk membangun 8 titik dapur SPPG di wilayah 3T termasuk di kepulauan. Karena dengan pembangunan dapur tersebut, pelajar di kepulauan juga dapat merasakan nikmatnya program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
17: Insya Allah mudah-mudahan lah, karena kalau mau bilang respon saya pasti menerima dengan senang hati masalah itu. Cuma kalau persoalan mau bilang lama itu sudah terlalu lama dan saya kurang yakin kalau bisa mereka lakukan itu. Bukan saya tidak percaya dengan BGN ini, cuma saya sudah putus asa itu berhubungan dengan mereka, jujur saja.
16: Untuk wilayah Desa Kabetan sendiri, jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan jatah MBG mulai dari tingkat PAUD hingga SLTP mendekati angka 300 orang yang tersebar di beberapa dusun, sehingga dirinya berharap program itu benar-benar terrealisasi agar sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud secara maksimal di Desa Kabetan.
4: Demikian informasi dari Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Adia Kiki Amalia dan juga Arsela mengucapkan terima kasih, dan kami kembali ke RRI Makassar bersama rekan Irsan.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Suharmi bersama dengan teman-teman yang ada di sana. Berikutnya kita menghadirkan informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan penyiar Randi.
18: Baik, terima kasih rekan Irsan di RRI Makassar. Program CKG atau cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat hingga pertengahan Agustus 2026 telah menjangkau 31% masyarakat. Dan capaian ini tidak lepas dari meningkatnya partisipasi masyarakat serta dukungan aktif tenaga kesehatan di berbagai puskesmas dalam pelaksanaan program tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Ayan Irsyada.
19: Cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat hingga pertengahan Agustus 2026 telah mencapai sekitar 31%. Capaian tersebut didorong meningkatnya partisipasi masyarakat serta peran aktif tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat, Putri Anindi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia memaparkan, berdasarkan data terkini, cakupan CKG di Sulawesi Barat telah mencapai sekitar 31% dari target sebesar 46% yang ditetapkan untuk tahun 2026. Putri Anindi menjelaskan, peningkatan cakupan CKG tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang mulai memahami pentingnya mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui program tersebut. Selain partisipasi masyarakat, capaian tersebut juga didukung oleh tenaga kesehatan di tingkat puskesmas yang aktif menjalankan program CKG sebagai salah satu program prioritas Presiden.
20: Sudah mencapai 31% cakupannya ya. Sedangkan untuk tahun ini sendiri target kita ada di 46%. Dan dibandingkan persentase cakupan tahun lalu, kita memang sudah meningkat, sudah membaik lah, sudah meningkat terkait cakupan CKG-nya ini, tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang sudah mulai aware dengan CKG ini sendiri, dan juga dari nakes kita yang ada di puskesmas.
19: Dinkes P2KB Sulawesi Barat juga berkomitmen untuk terus mendorong cakupan program cek kesehatan gratis sebagai upaya memperluas deteksi dini kesehatan masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahen Syada melaporkan.
18: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih banyak teman-teman di RRI Mamuju. Kita berpindah ke Bone dengan informasi yang akan disampaikan oleh Eni Adnan.

0: bendera pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaporkan oleh Ayunia Nindiati.
1: Sebanyak 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bone resmi dikukuhkan di gedung PKK Bone pada Jumat 15 Agustus 2026. Pengukuhan dipimpin Bupati Bone Andi Asman Sulaiman sebagai inspektur upacara dan dihadiri Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasuldin, Forkopimda, jajaran OPD, serta orang tua calon paskibraka. Andi Asman mengatakan, menjadi paskibraka bukan sekadar menjalankan tata upacara, tetapi juga proses membentuk karakter melalui kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan ketekunan. Menurutnya, nilai tersebut harus tetap diterapkan para paskibra setelah tugas pengibaran merah putih selesai.
2: Saya juga menyampaikan dan terima kasih kepada para pembina, pelatih, pendamping, panitia, jajaran TNI dan Polri, serta seluruh pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian yang mempersiapkan paskibraka Kabupaten Bone.
1: Bupati Bone menambahkan, para paskibraka diminta memberikan penampilan terbaik pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang yang dipusatkan di lapangan Merdeka Watampone, sebab mereka membawa nama keluarga, sekolah, dan Kabupaten Bone. Usai prosesi pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan yel-yel paskibraka yang berlangsung penuh semangat dan prosesi sungkeman meminta doa serta restu kepada orang tua masing-masing.
0: Setelah dari Bone, kami hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Sabaria.
3: Baik, rekan Irsan Saputra di RRI Makassar. Peringatan dari RRI Bau-Bau, berikut kita ikuti feature terkait di tengah menjamurnya kedai kopi di kota Bau-Bau ini, kebutuhan kopi terus meningkat, namun belum mampu dipenuhi oleh petani lokal karena persoalan kualitas. Pemerintah pun didorong memperkuat pembinaan petani agar kopi lokal mampu memenuhi standar pasar dan menjadi produk unggulan daerah. Bersama rekan kami, Afriansa.
4: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prepare ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami.
5: Aroma kopi kini semakin akrab dengan kehidupan masyarakat Kota Bau-Bau. Pertumbuhan kedai kopi ikut membuka peluang pasar bagi petani lokal, namun produksi kopi daerah belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena kualitas biji kopi masih dinilai belum memenuhi standar industri. Salah satu pelaku usaha coffee shop di Bau-Bau, Muhammad Sardilan Kube, mengaku belum dapat menyerap kopi lokal secara maksimal. Pemilik coffee shop Basecamp itu membutuhkan sekitar 50 hingga 60 kg kopi setiap bulan atau rata-rata 2 hingga 3 kg setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kedainya. Kebutuhan tersebut sebenarnya menunjukkan besarnya peluang pasar kopi lokal di Bau-Bau. Dengan lebih dari 10 kedai kopi dan rata-rata kebutuhan sekitar 50 kg per kedai setiap bulan, kebutuhan kopi diperkirakan mencapai 500 kg per bulan atau sekitar 6 ton dalam setahun.
4: Untuk dari segi konsumsi kami di Basecamp sendiri, itu kurang lebih sekitar 50 sampai 60 kilo per bulannya. Jadi kurang lebih ya sehari itu 2 sampai 3 kilo lah. Arabica dan Robusta 50%.
5: Namun, peluang itu belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan petani lokal. Sardilan menilai kualitas biji kopi Bau-Bau masih kalah dibandingkan kopi yang selama ini beredar di pasaran, salah satunya karena minimnya edukasi petani dalam mengelola kebun dan menghasilkan biji kopi berkualitas. Sardilan mengaku pernah mencoba kopi hasil olahan petani lokal. Beberapa petani bahkan telah berupaya melakukan roasting secara mandiri menggunakan tungku tanah liat dan kuali sebagai bentuk usaha menghasilkan produk kopi sendiri. Sayangnya, ketika kopi tersebut diuji menggunakan mesin espresso, hasilnya belum memenuhi standar penyajian yang dibutuhkan pelanggan. Kondisi ini membuat Basecamp masih mengandalkan pasokan kopi dari Toraja yang kemudian diproses melalui roasting di Kendari sebelum digunakan di kedai. Meski demikian, peluang kopi lokal untuk masuk ke pasar Bau-Bau masih terbuka lebar. Sardilan mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk mengangkat kopi lokal sebagai produk unggulan apabila kualitasnya mampu memenuhi kebutuhan pasar dan standar penyajian di kedai.
4: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prepare ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami. Tapi di satu sisi petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
5: Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi saja belum cukup untuk menjadikan kopi lokal sebagai komoditas unggulan. Petani membutuhkan pendampingan mulai dari pengelolaan tanaman, pemanenan, pengelolaan pasca panen, hingga teknik roasting agar kualitas kopi dapat meningkat secara konsisten. Pemerintah pun didorong mengambil peran lebih serius dalam membina petani lokal. Edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan dinilai penting agar hasil kebun mampu memenuhi kebutuhan industri, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani. Jika pembinaan berjalan dengan baik, kebutuhan kopi yang selama ini dipasok dari luar daerah dapat perlahan dipenuhi oleh petani bau-bau. 6 ton kebutuhan kopi per tahun bukan sekedar angka, melainkan peluang ekonomi yang dapat menghubungkan petani, pelaku usaha, konsumen, sekaligus menjadikan kopi lokal sebagai salah satu produk unggulan daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian paket feature RRI Bau-Bau terkait menjamurnya kedai kopi di kota Bau-Bau. Kembali bersama rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih banyak rekan-rekan dari RRI Bau-Bau sudah menyampaikan informasinya. Baik, mendengar di mana pun Anda berada, berikutnya kami hadirkan report on the spot. Pusat gempa BMKG wilayah 4 Makassar cabut status peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di Laut Flores. Reporter Edwin Masud melaporkan.
6: Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang sempat melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Laut Flores pada Sabtu pagi pukul 5.58 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut sempat berpotensi memicu tsunami sehingga BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi sejumlah wilayah pesisir di Indonesia bagian timur. Namun berdasarkan hasil analisis BMKG, epicenter gempa berada di Laut Flores, tepatnya di perbatasan NTB dan Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 10 km. Saat dikonfirmasi RRI, Rizky dari Pusat Gempa BMKG Wilayah 4 Makassar membenarkan bahwa gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami. Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah daerah di Sulawesi Selatan turut terdampak guncangan, di antaranya Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Takalar Goa hingga Makassar, bahkan di Kabupaten Kepulauan Selayar serta di wilayah sekitarnya. Namun kami sempat mengkonfirmasi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Ahmad Alfianto yang menyampaikan bahwa berdasarkan laporan para camat terjadi fenomena pasang surut air laut yang berlangsung secara tiba-tiba, dan wilayah yang paling merasakan dampak guncangan dan potensi perubahan muka air laut berada di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu. Kondisi tersebut yang tentunya sempat memicu kepanikan warga pesisir yang tentunya menjadi salah satu upaya langkah antisipasi terhadap potensi tsunami. Namun hingga pembaruan terakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, BMKG Makassar juga mengumumkan bahwa status peringatan dini tsunami telah dicabut. Dengan pencabutan tersebut, masyarakat di wilayah yang sebelumnya masuk dalam cakupan peringatan dini diimbau dapat kembali beraktivitas secara bertahap. Namun demikian, BMKG juga tetap menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan terus memantau informasi resmi yang disampaikan BMKG ataupun dari pemerintah daerah setempat. Demikian informasi yang dapat kami laporkan, rekan Irsan.
0: Baik, pendengar, demikianlah telah kami hadirkan report on the spot yang disampaikan oleh Edwin Masud. Pendengar RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

semua tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang akan malam mingguan di hari Sabtu ini 15 Agustus 2026, tepat menjelang malam minggu mendengar di pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah, menginformasikan untuk Anda updatean terkini kondisi jalan-jalan di Kota Makassar. Pendengar, terjadi sedikit penumpukan kendaraan untuk Anda yang akan melalui Jalan Perintis Kemerdekaan, terutama di gerbang BTP. Di sana terpantau cukup padat terutama di gerbang BTP ini pendengar. Ini karena tingginya arus kendaraan yang dari Jalan Perintis Kemerdekaan yang akan memasuki BTP atau Bumi Tamalan Ria Permai, sehingga sedikit menghambat jalur dari arah Dayak pendengar yang akan menuju ke pusat kota Makassar. Jadi untuk Anda yang akan melewat jalan tersebut, harap lebih berhati-hati, perhatikan ki rambu-rambu lalu lintas. Kalau sudah kuning, alangkah lebih baiknya untuk bisa lebih memilih berhenti dibanding digas, karena takutnya nanti akan terhenti di tengah-tengah dan akan menghambat perjalanan pendengar. Untuk Anda yang akan masuk di sekitar Kota Makassar, pantauan dari CCTV Dinas Kominfo Pemerintah Kota Makassar, untuk Anda yang dari arah Goa menuju ke Kota Makassar, terutama di Jalan Alauddin, mendengar ya, Jalan Sultan Alauddin di sini terpantau lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan dan tidak ada keramaian yang berarti yang dapat menghambat laju kendaraan Anda, pendengar. Untuk Anda dari Kota Makassar menuju ke Kabupaten Maros yang melewati Jalan Simpang 5 Bandara, di sana juga terpantau ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan, hanya ada sedikit hambatan yang terjadi, tapi memang hanya karena adanya lampu merah di sana, pendengar ya. Jadi bukan karena adanya penumpukan kendaraan atau mungkin adanya sesuatu hal yang menghambat kendaraan Anda. Tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas, pendengar, agar Anda bisa selamat sampai di tujuan, karena ada orang-orang terkasih yang menanti Anda hingga kembali ke rumah.

0: Tahu nggak? Tadi gue di perjalanan ke sini waktu lagi bawa motor, hampir jatuh gara-gara orang merokok sambil bawa motor. Untung tadi gue menghindar, jadi nggak kena.
1: Ih, itu kan bahaya banget ya. Bara rokoknya kalau kena mata bisa bikin buta loh.
2: Permisi kak, bisa masuk konten bentar nggak?
1: Oh boleh boleh.
2: Kakak namanya siapa?
1: Nama saya Farhan.
2: Oke Kak Farhan, Kak Farhan pilih saya kasih 50 ribu secara cuma-cuma atau 100 ribu tapi kasih kata-kata.
1: 100 ribu aja deh, tapi kasih kata-kata.
2: Oke, kata-katanya hari ini Kak Farhan.
1: Oke, singkat saja, ubur-ubur ikan lele.
2: Cakep.
1: Sesuai pasal 283 LLAJ.
2: Apaan tuh?
1: Dilarang nyetir sambil merokok, Le.
3: Paham? Ubur-ubur ikan sore ini.

Pendengar Prosoto dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran yang akan mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, yang hari ini masuk pada pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan untuk Anda surah Al-Imran ayat 133 hingga 135.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqama mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.
1: Makassar sore ini.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulu

0: ini bernostalgia selektif.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya.

Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.

0: Waktunya kentongan.
1: Apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah kebakaran? Yang pertama, upayakan untuk tidak membakar sampah saat musim kering. Cuaca yang terik akan membuat alang-alang menjadi sangat cepat kering dan mudah terbakar. Kedua, selalu bijak dalam menggunakan listrik. Perhatikan kondisi rumah. Apabila terdapat listrik yang tidak terpakai, agar dimatikan untuk menghemat listrik dan mencegah terjadinya kelebihan beban. Apabila Anda berpergian jauh, sebaiknya listrik yang terhubung ke stop kontak agar segera dicabut dan matikan saklar listrik. Lebih baik matikan lampu selama bepergian. Jika ingin melakukan perjalanan yang lama, beritahukan kepada keamanan setempat agar pihak keamanan lebih memperhatikan rumah dan pastikan meninggalkan nomor kontak kepada pihak keamanan. Jika saja terjadi sesuatu dengan rumah Anda, maka pihak keamanan bisa lebih mudah menghubungi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kita di malam minggu kali ini di pukul 19:03 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, obrolan kita kali ini seperti biasa di setiap malam minggunya akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan dokter muda atau yang sedang seorang mahasiswa kedokteran yang saat ini tengah mengambil keprofesiannya, ya, lagi koas. Jadi tugasnya mereka sekarang di IKM IKK itu untuk mengedukasi masyarakat. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan dokter muda Andi Hafiza Quraini Salsabila, Escap, benar ya?
1: Benar, Kak.
0: Apa kabarnya?
1: Baik, Kak.
0: Terima kasih banyak lo sudah sempat hadir untuk mengedukasi masyarakat lagi nih, ya.
1: Iya, terima kasih banyak juga sudah diundang kami.
0: Tentunya, karena rangkaian perjumpaan kita nih, pendengar, ini bentuk kerjasama dari Fakultas Kedokteran?
1: Kedokteran.
0: Fakultas Kedokteran FK UMI bersama dengan Pro 1 RRI Makassar. Iya. Nah, ini kan beberapa minggu terakhir, ya, bahkan seminggu terakhir ini itu banyak banget terjadi kebakaran di Kota Makassar.
1: Betul sekali,
0: dan
1: Pak.
0: Dan ini kan menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan. Dan kali ini kita akan ngobrol seputar tentang kebakaran itu, pendengar. Tadi Hafiza udah ngobrol sama Irsan juga dan nantangin masyarakat. Kalau mau bertanya, ayo silahkan katanya, gitu ya.
1: Silahkan.
0: Itu. Nah, kita akan ngomong tentang pertolongan pertama pada korban kebakaran, benar ya, Fiza?
1: Benar,
0: ya?
1: Benar banget.
0: Nah, di beberapa pekan terakhir, mendengar, dengan terjadinya kebakaran di Kota Makassar, bukan hanya kita bagaimana caranya untuk mencegah terjadi kebakaran. Nah, tapi menjadi seorang yang siap untuk menolong, yang siap untuk menangani kondisi awal terjadi kebakaran, ini akan kita coba edukasikan kepada masyarakat kali ini.
1: Iya, betul.
0: Nah, Fiza, kalau kita ngobrol tentang kebakaran nih, ya, kalau misalnya kita nih, ada di suatu, kayak kemarin kan ada salah satu mall kan sempat kan, ya?
1: Iya, betul.
0: Dan itu banyak yang padahal masih di sana atau baru pulang dan sebagainya. Jika terjebak di salah satu tempat kebakaran begitu, apa yang harus dilakukan?
1: Nah, yang paling utama sebenarnya adalah jangan panik. Mungkin kalau didengar, susah ini, cuma gampang dibicarakan,
0: iya,
1: tapi susah dilakukan.
0: Mentang-mentang dokter suruh jangan panik.
1: Betul, pasti. Umumnya manusia itu bakal panik ya kalau dihadapkan di situasi yang tidak terduga-duga.
0: Betul.
1: Tapi itu gak boleh sama sekali kita lakukan. Panik itu betul-betul menghambat cara berpikir kita. Nah, kenapa kita jangan panik? Karena kalau kita panik, maka hormon stres kita itu akan meningkat. Jadi di tubuh kita itu ada yang namanya hormon kortisol, hormon stres. Ada juga namanya adrenalin. Nah, hormon-hormon ini itu ketika kita dalam mode stres, dia akan bekerja untuk membuat kita berpikir yang tidak-tidak. Seperti bikin kita dumba, berdeg-degan. Itu kan bahkan, itu akan mengacaukan fokus kita. Jadi kita tuh jadi susah berpikir, apa sih yang harus kita lakukan, terlanjur kabur begitu.
0: Betul.
1: Pikirannya. Makanya yang kita lakukan ketika kita panik adalah kita ambil nafas, inhale, exhale.
0: Oke, tarik nafas, buang.
1: Jangan terlalu berpikir macam-macam dulu. Yakin bahwa akan ada jalan keluar. Dan kalaupun memang dilihat situasinya tidak memungkinkan, pasti bantuan akan datang. Itu dulu yang kita yakinkan di diri kita supaya kita tidak panik. Nah, kalau kita sudah mencoba terapi breathing, inhale, exhale itu, nah, kita observasi tempat-tempat di sekitar kita yang mana kira-kira jalan keluarnya, mana jalur evakuasinya. Jadi ini Kak yang penting juga kalau yang harus kita lakukan ketika kita datang ke suatu tempat, ke suatu gedung, itu harus kita perhatikan di mana jalur evakuasinya, di mana tangga daruratnya, karena sering luput juga itu di dalam perhatian kita. Kayak ada tulisan exit, itu kayak kita cuma lewat-lewat saja.
0: Ya udah, exit aja.
1: Ya sudah, exit aja. Padahal itu penting, karena kalau terjadi keinginan yang tidak diinginkan,
0: hal-hal yang tidak kita inginkan,
1: itu bisa kita tahu di mana kita akan keluar. Nah, jadi kita tidak boleh luput sebenarnya. Kalau ada tanda-tanda, misalnya titik kumpul, itu tuh harus kita ingat lokasinya di mana.
0: Titik kumpul bukan tempat senam setiap pagi.
1: Bukan. Iya, kayak gitu. Dan itu bukan di kebakaran saja. Kalau gempa juga misalnya, kita tahu jalur evakuasinya seperti apa.
0: Berarti gitu. Penting juga ya saat kita penting. Masuk di suatu tempat untuk memperhatikan itu ya.
1: Benar banget.
0: Oke, nah kalau misalnya udah masuk, kita lagi ada di kondisi tersebut, tadi tidak panik, terus mencoba untuk menyelamatkan diri.
1: Iya.
0: Karena tadi udah masuk, harus perhatikan dulu di mana exitnya jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Iya.
0: Tahu harus kemana, begitu kan ya. Nah, jika udah sampai seperti itu, sudah sampai ke bawah, yang penting apakah kita masih harus menyelamatkan hal-hal ketinggalan HP-ku,
1: iya.
0: Iban jan diskonku buy one get one belum sempat saya bawa.
1: Lagi di mall kan kemarin.
0: Iya, itu gimana dong?
1: Nah, sebenarnya ya yang paling penting tuh yang mana? Barang atau nyawa kita? Karena kalau kebakaran ini jangan kita bilang, oh sedikit kebakarannya.
0: Betul.
1: Belum berasap, belum sampai apinya di tempatku. Masih sempat kayak ini ambil handphoneku, akte tanahku, sebagai macam. Aduh, jangan mi dulu. Selamatkan dulu diri tak, karena kita tidak tahu. Walaupun apinya belum sampai, siapa tahu jalur di depan tak sudah sampai apinya. Jadi kita tidak tahu toh. Kita bermain dengan waktu ini kalau kebakaran. Jadi betul-betul harus dirinya mi dulu, nyawanya mi dulu.
0: Nyawanya
1: iya,
0: dulu.
1: Betul.
0: Jadi jangan mi pikir dulu tadi belum sempat dibayar ya. Buy one get one-nya belum diambil.
1: Jangan.
0: Oke, jadi yang paling penting adalah menyelamatkan diri sendiri itu paling penting.
1: Betul.
0: Nah, kalau ngomong-ngomong seputar tentang menyelamatkan diri nih ya. Kalau misalnya ada rekan, teman, atau mungkin orang-orang yang dalam prioritas, ada orang tua atau anak kecil mungkin. Saya kan masih bisa jelas saya bawa kaki kok turun. Masih bisa gak sih saya menyempatkan diri untuk menyelamatkan orang lain?
1: Sebenarnya kalau menyelamatkan orang lain itu bisa.
0: Tapi
1: harus dulu kita lihat kondisinya. Apakah kondisinya memungkinkan kita menyelamatkan orang? Terus kita lihat juga kondisi tak. Kalau kita sudah sesak, kita sudah panik begitu baru mungkin lagi selamatkan orang, itu jangan sampai kita malah mencelakakan diri sendiri dan orang yang niatnya kita tolong. Iya. Jadi bisa kita selamatkan kalau kita sudah yakin sama diri tak sendiri dan lingkungan di sekitar tak. Apakah memungkinkan kalau kita bawa ini orang keluar? Nah, kalau misalnya kita tidak yakin, mending kita keluar dulu, selamatkan diri sendiri, baru kita minta bantuan orang ahli. Nanti orang ahlinya itu yang evakuasi orang-orang yang terperangkat di dalam.
0: Terperangkat itu. Jadi seperti itu. Nah, ini kan banyak banget kalau kita ngomong tentang kasus kebakaran ya. Merasa bisa dan sebagainya. Nah, ada nggak sih tanda-tanda bahwa kayak kita ini sudah nggak bisa, tanda kutip, mungkin dari segi medis ya. Kita udah berhasil nih dari atas. Pas sampai bawah ini kayaknya masih bisa aja ini dan sebagainya. Ada gak sih sebenarnya tanda-tanda yang harus diperhatikan? Misalnya mungkin kayak udah mulai sesak nafas, mulai batuk-batuk dan sebagainya. Itu tanda-tanda bahwa sebenarnya tubuh udah minta tolong gak sih? Atau ada tanda-tanda lainnya?
1: Iya, betul banget. Kalau misalnya tubuh ini, apalagi kalau sesak nafas ya, itu udah pasti gak disarankan untuk masuk lagi menyelamatkan barang ataupun orang lain. Jadi kalau tubuh itu sudah sesak, kepalanya sudah pusing, itu udah tanda-tanda bahwa ini kita udah butuh pertolongan medis ini. Iya, jangan sepelekan sesak nafas ya, karena biasanya orang kalau kebakaran itu yang terlintas di kepalanya yang urgent itu luka bakar. Tapi sesak nafas juga itu sebenarnya adalah salah satu tanda bahwa ini sudah perlu bantuan medis. Kenapa? Karena yang berbahaya dari kebakaran itu bukan cuma luka bakarnya, bukan cuma apinya, namun melainkan asapnya juga sangat perlu diwaspadai.
0: Asap perlu diwaspadai.
1: Iya, tentu.
0: Bukannya dia hanya gumpalan asap aja gitu.
1: Asap abu-abu gumpalan tidak. Apalagi kan kalau kebakaran itu materialnya kita tidak tahu ya, apa-apa saja yang terbakar.
0: Betul.
1: Bisa jadi ada zat-zat kimia yang terbakar menyebabkan asapnya ini mengandung hal-hal yang tidak kita ketahui, berbahaya untuk tubuh atau tidak. Nah, yang paling sering dan yang paling termasuk salah satu zat yang berbahaya kalau kita hirup adalah karbon monoksida.
0: Karbon monoksida, apa itu?
1: Nah, jadi karbon monoksida ini itu adalah suatu zat yang kalau kita hirup itu bisa menyebabkan aliran darah ini tidak bisa mengangkut oksigen. Jadi kan tubuh kita ini kak, fungsinya darah itu untuk membawa oksigen dan makanan ke seluruh tubuh. Biar organ-organnya bisa berfungsi dengan semestinya. Tapi dengan kalau kita menghirup karbon monoksida terlalu banyak, maka darah ini tidak bisa lagi mengikat oksigen. Sehingga oksigen yang diterima sama organ-organ kita itu bakal kurang. Akibatnya apa? Bisa terjadi gagal organ. Apalagi kalau otak, Kak. Otak itu sangat vital. Jangan sangat fatal kalau kekurangan oksigen, karena bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Kan di otak ini pusat segala aktivitas di tubuh, tak toh?
0: Iya.
1: Jadi kalau otak kekurangan oksigen, maka fungsi yang lain juga itu bakal menurun. Jadi sangat fatal kalau kita terhirup zat-zat ini.
0: Oke. Jadi tidak bisa diremehkan ini, jangan asap diremehkan. Ternyata.
1: Harus cari segera bantuan medis. Mm-mm. Kalau sesak nafas, jangan kayak bilang, oh anu gini,
0: poso aja ini karena habis lari.
1: Lari-lari. Yeah. Jangan, apalagi kalau sudah ada muncul tanda-tanda pusing, gemetaran, begitu. Itu tanda-tanda, salah satu tanda-tanda memungkinkannya kita terjadi keracunan zat.
0: Iya. Oh begitu. Nah kalau kita ngomong tentang asap, berarti bukan hanya ada pada saat lokasi kejadian, berarti yang di sekitarnya juga harus waspada.
1: Iya, jangan biasa kan itu orang-orang ikut nonton tau berkerumunan.
0: Setuju.
1: Jangan. Okay. Itu selain membahayakan orang lain juga menghalangi petugas kebakarannya masuk, kita juga bisa terkena dampaknya asapnya. Iya, apalagi kalau berkerumunan begitu, oksigennya jadi tipis toh, sedikit.
0: Itu betul ternyata ya, kalau banyak orang
1: banyak
0: itu.
1: Banyak orang, oksigen tuh semakin susah juga.
0: Oke.
1: Makanya kita sudah menghalangi orang, membahayakan diri sendiri juga. Jadi jangan kejar-kejar viral begitu, mau sampai naik di sosmed.
0: Iya kan, banyak yang live dulu ya.
1: Banyak live dulu, live apalagi kalau korban kebakarannya yang live. Jangan.
0: Kan selama wifi masih terkoneksi, semuanya baik-baik saja.
1: Iya, aduh jangan.
0: Nah, terus apa yang harus dilakukan nih, kalau misalnya kita terjebak dalam satu ruangan, terutama udah banyak asapnya, apa yang harus dilakukan?
1: Nah, bisa, kalau misalnya kita dekat dengan sumber air, itu kain apa saja, mau itu yang ada di tubuh kita atau apa, kita lepas, terus kita rendam di air, terus kita tutup mulut tak dengan kain tersebut, lalu kita keluar, supaya lebih mempermudah agar tidak terhirup asapnya.
0: Boleh pakai maca nggak sih?
1: Air maca jangan dong, nanti culture. Selamat dengan culture,
0: dengan kondisi culture ya, tetap harus ada ya, ada roasted tea gitu.
1: Iya, jangan, apalagi mau request dulu. Aduh, jangan.
0: Gak boleh kayak ya, gitu ya.
1: Air yang terdekat.
0: Air yang terdekat.
1: Dan sebisa mungkin sih sebenarnya kak, kalau maunya ya, semua orang itu harus tahu cara menggunakan apar.
0: Nah, ini penting. Nah, kalau misalnya sudah ada nih kondisi percikan, itu kan sempat beberapa tahun yang lalu salah satu mall yang paling besar yang ada di Makassar juga kan, bibit apinya kan udah kelihatan sebenarnya.
1: Iya.
0: Tapi saat itu belum ada tindakan serius sehingga akhirnya sempat terbakar saat itu.
1: Iya.
0: Nah, itu kalau misalnya apinya masih kecil, boleh nggak kita sebagai korban, dalam hal ini saya masyarakat awam, ikut untuk mencoba memadamkan api itu?
1: Boleh. Kalau apinya ini masih kecil, masih bisa ditangani. Misalnya yang terbakar itu masih satu gerai saja. Maksudnya dalam skala yang kecil, itu bisa kita bantu untuk padamkan. Apalagi kalau kita misalnya sudah tahu cara menggunakan apar. Kan apar ini dalam standarnya ya, sudah ditaruh di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Jadi bisa banget kita bantu. Tapi kalau misalnya sudah apinya sudah menyebar di dinding, di lantai, sebaiknya kita evakuasi nih diri tak. Iya, kita lihat saja kondisinya. Iya.
0: Nah, jika misalnya tadi kondisinya sudah tidak memungkinkan, jadi lebih bagus untuk langsung menghubungi pemadam kebakaran ya. Nah, kembali lagi seputar tentang asap. Ada nggak sih ciri-ciri yang menyatakan bahwa kita ini sebenarnya udah mulai keracunan asap kebakaran nih, sehingga harus bertemu dengan profesional?
1: Sebenarnya ada sih, kayak kita mulai pusing, mengantuk gitu, kayak kesadaran menurun tanpa yang secara tiba-tiba, kalau setelah terhirup tiba-tiba merasa ngantuk gitu, itu sudah langsung harus sih pergi. Apalagi kalau sudah sesak nafas, sudah jarinya gemetar, kebiruan, biru di bibir. Itu udah harus sih sebenarnya mendapatkan pertolongan, karena
0: itu tanda-tanda keracunan asap
1: dan
0: berarti.
1: Butuh oksigen. Memang harus ditangani oleh tim medis.
0: Nah, seperti itu pendengar ya. Jadi kita boleh saja untuk bisa terlibat langsung dalam pemadam kebakaran, tapi dengan kondisi yang masih kecil.
1: Betul.
0: Terus juga memang ada aparnya. Jika memang ternyata lagi tidak ada apar, terus juga Anda tidak ahli dalam hal tersebut, mending langsung menghubungi yang ahlinya.
1: Betul.
0: Nah, tapi dari kebakaran bukan hanya apinya saja ternyata yang menjadi garis besar dari bencana itu. Ternyata asapnya menjadi salah satu juga ancaman yang sering luput dari masyarakat.
1: Betul.
0: Jadi seperti itu pendengar. Nah, kalau ngomong seputar tentang kebakaran, tentunya luka bakar ini menjadi salah satu concern setiap orang ya.
1: Iya.
0: Nah, jika memang ternyata mungkin kita terkena luka bakar begitu, kita terbakar bajuku misalnya dan sebagainya, apa yang harus dilakukan?
1: Nah, ini kalau misalnya kita adalah seorang korban kebakaran, terus kita keluar, ternyata roknya kebakaran, ada api.
0: Benar.
1: Nah, kan biasanya kita panik gitu.
0: Benar.
1: Langsung lari, bilang, tolong kak. Aduh, jangan. Karena kalau kita lari, kan api itu sebenarnya dipicu oleh angin juga. Bisa membesar karena angin.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita lari, otomatis kena angin dong. Apinya bakal menyebar dengan cepat.
0: Yeah.
1: Makanya yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, kalau misalnya dekat dengan sumber air, ya langsung saja dipadamkan menggunakan air.
0: Yeah.
1: Tapi kalau misalnya kita sudah tidak memperhatikan misal kita sekitar ada air atau tidak, langsung saja kita jatuhkan diri tak di tanah, terus kita berguling-guling.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dan ini tuh sudah disarankan memang oleh pemadam kebakaran, sering disosialisasikan.
0: Oh, jadi begitu caranya. Jadi jika memang terbakar baju tak, langsung berguling-guling di tanah jika tidak ada sumber air. Oh, oke. Okay. Jadi seperti itu pendengar ya. Jadi jangkit lari minta tolong. Kalau memang misalnya bisa langsung dibuka, mending langsung dibuka.
1: Ya, kalau gitu misalnya pakaiannya yang tidak menutupi organ vital, bagian vital, buka misalnya aja.
0: Buka misalnya aja ya.
1: Betul.
0: Lebih aman.
1: Lebih aman.
0: Tapi kalau misalnya kita sudah terkena misalnya luka bakar. Kalau luka bakar begitu, misalnya sudah berhasil mak lari tadi sampai mak di assembly point, sudah sampai di titik kumpul misalnya, oh ternyata ada luka bakarku. Nah ini kan banyak orang tua dulu tak itu dipakaikan ini pasta gigi.
1: Aduh iya betul.
0: Biar cepat kering, tidak melepuh nanti ini, iya kan?
1: Iya. Nah,
0: itu bagaimana? Itu benar ya? Kalau satu badan itu pasta gigi
1: enggak ya, enggak boleh sebenarnya, kurang tepat.
0: Kurang tepat.
1: Iya, kurang tepat. Karena di pasta gigi itu sebenarnya tidak ada zat yang mengurangi peradangan yang dibutuhkan oleh luka.
0: Oke.
1: Iya, mungkin orang-orang dulu pikir, "Oh, ini pasta gigi mirip salep kali ya." Jadi menganggap oh sama fungsinya sebagai obat untuk luka.
0: Ada dingin-dinginnya mungkin.
1: Ada dingin-dinginnya, cool-coolnya.
0: Iya.
1: Itu tidak ya, tidak dibenarkan. Terus ada juga biasa itu mitos, Kak.
0: Kalau
1: ada luka bakar berarti harus segera didinginkan. Jadi langsung dikompres menggunakan es. Air es yang itu sebenarnya tidak disarankan lagi karena apa? Jadi kalau tubuh ini kan itu sangat sensitif ki terhadap suhu. Jadi kalau misalnya panas ki luka bakar terus langsung dikasih dengan benda yang suhunya drastis, itu bisa menyebabkan luka yang lebih lebar, bisa memperparah.
0: Oh, bisa memperparah.
1: Iya, karena istilahnya tubuh tak itu kaget ki, begitu.
0: Ita bangka tong kayak
1: apa ini tiba-tiba dingin sekali.
0: Tiba-tiba dingin sekali.
1: Iya, jadi disarankan itu kita hanya menyiram menggunakan air sejuk selama 10-20 menit bisa.
0: Okay. Air mengalir.
1: Air mengalir,
0: betul.
1: Setelah itu kita tutup menggunakan bahan yang tidak mudah lengket dengan luka. Iya, kayak begitu. Dan harus bersih juga.
0: Oke. Jadi tidak boleh tadi pakai ini ya, pasta gigi ya.
1: Pasta gigi jangan.
0: Atau mungkin benda-benda lainnya.
1: Daun-daun jangan.
0: Iya, kan ada begitu pakai daun itu tempel-tempel gitu.
1: Jangan karena enggak bersih toh enggak bisa dijamin.
0: Begitu ya. Jadi jelas mi pendengar di jika mungkin ada terjadi di lingkungan ta mungkin masih skala kecil terus kena luka bakar. Jadi tidak disarankan memang pakai pasta gigi.
1: Betul.
0: Memang ada dingin-dinginnya ya, tapi sebenarnya bukan untuk menyembuhkan itu. Bisa memperparah luka.
1: Iya.
0: Jadi tadi dialirkan air, di air mengalir kurang lebih 10-20 menit itu untuk menetralkan ya. Nah, jika mungkin lebih parah itu memang harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Jadi begitu pendengar ya.
1: Terus kan ada juga di luka bakar itu biasa kayak gelembung-gelembung.
0: Iya, benar. Itu katanya kalau keluar mito airnya sembuh mi.
1: Sebenarnya bisa dipecahkan, tapi boleh tapi oleh petugas medis dan dengan alat-alat yang steril atau bersih.
0: Jadi tidak boleh pakai ujung kunci.
1: Jangan pakai ujung kunci, pakai pentul. Jangan. Iya, karena kalau misalnya kita ada luka bakar tak dan ada gelembungnya. mau ki rawat ki sendiri, sebaiknya jangan mi kita pecahkan, karena alat-alat yang kita gunakan itu tidak steril, dan kita juga kalau misalnya kita masih awam dengan perawatan luka, sebaiknya kita tunggu saja mereda dengan sendirinya. Dan lakukan perawatan yang kayak itu mi tadi, di apa namanya, disiram air mengalir, terus ditutup, dibalut dengan yang bersih. Nah, nanti tetap harus dibawa ke puskesmas atau untuk ditangani oleh petugas medis. Nah, di situ mi bisa dipecahkan dengan alat yang steril dan prosedur yang bersih juga.
0: Jadi seperti itu pendengar ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi memang banyak mitos-mitos yang terjadi di masyarakat dengan hal-hal yang mungkin selama ini kayaknya wajar.
1: Iya.
0: Tapi ternyata tidak sewajar itu.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya kita di lokasi kebakaran nih ya, saya sebagai orang awam terus ada korban nih, apa yang harus dilakukan oleh orang awam ini ya, untuk bisa membantu meringankan korban saat di kondisi kebakaran.
1: Kebakaran, misalnya sudah ada min korbannya di luar, dan untuk petugas medis itu belum ada. Jadi kita bisa bantu, kita bawa dulu korban ke tempat yang tenang. Untuk karena pasti kalau orang sudah lari dari suatu kebakaran itu pasti dumba kita panik.
0: Betul.
1: Kita tenangkan dulu korban, karena bisa jadi sesaknya itu bukan karena asap tapi karena dia panik.
0: Iya betul.
1: Iya, bisa sesak napas karena panik.
0: Jadi
1: kita ini bawa ke tempat yang tenang, yang kita tenangkan, kita pastikan ini korban kondisinya sadar atau tidak, tanya siapa namanya, kayak begitu. Terus buat korban serileks mungkin. Suruh mi terapi breathing tadi, bernafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, kayak begitu. Sambil kita cari juga pertolongan, kita panggil mi tenaga medis yang sekiranya bisa membawa alat-alat medis toh. Siapa tahu ada cederanya korban yang kita tidak tahu dan begitu.
0: Jadi yang pertama adalah membawa korban ke tempat yang aman.
1: Aman dulu.
0: Terus juga distabilkan nafasnya. Dipastikan dulu sadar atau tidak.
1: Iya, betul.
0: Kayak gitu. Nah, terus jika semua sudah aman, jangan lupa untuk menghubungi ini ya, menghubungi petugas medis untuk mendapat. Boleh nggak sih masyarakat mengambil alih untuk sementara? Dalam hal ini kan biasanya ada luka-luka bakar dan sebagainya tadi yang sudah kita ceritakan. Masyarakat boleh nggak sih atau sebaiknya jangan?
1: Kalau luka bakar, sebaiknya jangan, karena kalau masyarakat yang berkumpul di sekitar itu kan pasti panik juga. Siapa tahu nanti langsung malah memperparah, karena kan kalau luka bakar itu ada derajat-derajatnya juga. Jangan sampai yang kita lakukan itu justru memperparah. Sebaiknya juga kalau ada korban begitu jangan dikerubungi, toh kayak biarkan, atau kalau mungkin kita rasa misalnya kebakarannya itu di daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan, mungkin bisa diantar ke puskesmas terdekat.
0: Begitu,
1: supaya cepat ditangani ininya, atau kalau korbannya sesak cepat dapat bantuan oksigen. Karena kalau kecuali kalau misalnya kecil, bisa, tapi dengan itu tadi, di sekedar kita siram saja dengan air mengalir, terus kita tutup sebagai pertolongan pertama sampai tim medisnya datang. Kalau kecil,
0: kalau kecil ya, tapi kalau memang derajatnya udah agak tinggi, mending langsung dibawa
1: saja ke
0: pusat layanan masyarakat. Nah, kalau kita ngomong pencegahan, ini kan hal yang penting banget, pencegahan agar tidak terjadi. Nah, tapi kalau misalnya pencegahan dalam hal ini, apa sih yang harus kita siapkan mungkin di diri kita sendiri atau di rumah kita jika terjadi kebakaran? Ada nggak sih alat-alat medis atau mungkin hal-hal yang berbau medis yang bisa kita siapkan untuk tanda kutip bekalnya kita jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan?
1: Untuk alat medis sih sebenarnya kan kalau idealnya kalau bisa apar. Bukan alat medis,
0: tapi itu adalah
1: penting, esensial juga.
0: Esensial juga.
1: Tapi untuk alat medis itu ya paling kita siapkan kasa steril, alat kotak P3K, kasa steril, terus salep antibiotik juga bisa.
0: Ada yang, iodin juga ya.
1: Iodin seperti itu, terus alkohol,
0: NaCl butuh nggak sih?
1: NaCl butuh juga.
0: Justru
1: sebaiknya sih disiram menggunakan NaCl, karena NaCl itu sifatnya dia sama dengan zat tubuh. Dia mirip ki dengan cairan tubuh, jadi lebih tubuhnya bisa lebih welcome terhadap cairan kalau NaCl. Karena sama.
0: Oh begitu. Mm-hmm. Jadi itu hal-hal itu yang bisa mungkin kita stok di rumah ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya terjadi kebakaran, terutama mungkin di kayak zaman-zaman kayak sekarang ya.
1: Iya.
0: Kan rawan. Lagi rawan sekali.
1: Iya, karena panas tuh sekarang.
0: Betul. Nah ini, aduh, kayaknya dengan kepanasan yang terjadi ini lebih memudahkan terjadi kebakaran.
1: Betul, betul.
0: Sehingga
1: banget.
0: Kita harus lebih waspada lagi tuh pendengar. Ya, nah kalau misalnya kan banyak banget nih. Yang berusaha mungkin ingin menyelamatkan korban, tapi modalnya hanya pakai masker aja ini, aman aja ini kalau dengan asap-asapnya, itu benar atau enggak?
1: Sebenarnya kalau masker tuh ada jenis-jenisnya juga, karena kalau misalnya masker membantu sih sebenarnya kalau masker kain, cuman kita lihat lagi kondisinya, apakah terbakarnya tuh parah, misalnya banyak asapnya. Itu sebenarnya apalagi kalau kita sebagai orang awam ya, bukan petugas, kan kalau misalnya damkar itu sudah ada peralatannya memang.
0: Betul, betul ya.
1: Baik itu dari segi pernafasannya maupun untuk mencegah adanya luka bakar. Nah, kalau kita sebagai orang awam apalagi yang kebetulan ada di situ cuma bermodalkan masker, itu harus lihat kondisi dulu.
0: Iya, kita tertusuk pentul saja bisa infeksi ya.
1: Iya, karena masker juga itu apalagi kalau banyak jenis-jenisnya toh.
0: Iya, tapi yang ada di pasaran sekarang kan tidak
1: kain kan.
0: Nah, tidak semuanya compatible untuk itu.
1: Betul.
0: Nah, jadi jangan dibilang mentang-mentang ada masker tak mana dua lapis ya. Terus berani ki masuk untuk menembus asap.
1: Iya, betul.
0: Jadi belum tentu itu dapat menyelamatkan. Mending tunggu yang ini profesionalnya untuk bisa membantu menyelamatkan yang lainnya. Seperti itu pendengar.
1: Iya.
0: Nah, pendengar Plus 1 dimanapun Anda berada, obrolan-obrolan kita ini tidak terasa udah hampir 30 menit ngobrol kan? Tanpa jeda kan?
1: Tanpa jeda. Alhamdulillah.
0: Bisa kan?
1: Bisa.
0: Nah, terakhir deh, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat kita, terutama di tengah cuaca yang cukup panas ini, terus juga rawan terjadi kebakaran. Apa sih pesan-pesan yang bisa diberikan dari seorang dokter muda ini kepada masyarakat?
1: Oke, jadi pesannya untuk masyarakat Makassar dan sekitarnya itu waspadailah, apalagi di cuaca panas ini, jaga deh supaya tidak dehidrasi.
0: Betul.
1: Kemudian waspada dengan kemungkinan kebakaran sekecil mungkin. Iya, misalnya kita jangan luput listrik tak biasa juga itu kak, ranting-ranting yang kering-kering itu bisa juga menyebabkan kebakaran, karena kalau di cuaca panas tuh bergesekan bisa
0: bergesekan
1: api.
0: Betul.
1: Ya, jadi mungkin bisa kalau misalnya kita lihat rawan minit tebang nih di sekitar rumah tak, terus bisa jangan juga kunci rumah yang terlalu ribet untuk dibuka. Itu juga bisa menghalangi.
0: Betul.
1: Jadi intinya itu mi tadi seperti yang kita bahas tadi toh, jangan, intinya nyawa tak mi dulu, jangan mi pedulikan barang-barang dulu dan sebagainya. Iya, kayak begitu.
0: Jadi gitu pendengar. Dan yang paling perlu diwaspadai saat kebakaran itu bukan hanya tentang apinya, tapi asapnya juga asapnya ternyata juga mengandung racun yang dapat meracuni tubuh dan menjadi salah satu penyebab juga sering terjadinya korban karena kebakaran itu sendiri. Jadi bukan karena apinya, tapi ternyata karena asapnya itu sendiri.
1: Betul banget.
0: Mari kita jaga lingkungan tak sama-sama mendengar, agar tidak terjadi kebakaran atau mungkin musibah yang terjadi pun jika memang ternyata nasib harus terjadi. Tadi kita sudah jelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya bisa Anda lakukan jika berada di lokasi tersebut.
1: Betul.
0: Jangan live pendengar ya. Jadi usahakan menyelamatkan diri Anda.
1: Menyelamatkan diri dulu, jangan dulu buka-buka HP.
0: Jangan buka-buka HP. Pokoknya harus selamat dulu.
1: HP hanya untuk telepon, damkar, dan tenaga medis.
0: Betul, nah itu dia. Terima kasih banyak sudah menemani saya.
1: Iya, terima kasih banyak juga Kak atas bincang-bincang sehatnya ini.
0: Terima kasih banyak juga Hafiza. Makasih banyak juga teman-teman. Lancar-lancar stase-stase berikutnya.
1: Amin.
0: Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

0: Makassar sore ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bersama Irsan Saputra menemani Anda mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dengan tadi perjumpaan kita bersama dengan dokter muda ya, dari Fakultas Kedokteran UMI dengan fase IKM-IKK yang sudah mengedukasi kita tadi pendengar seputar tentang bagaimana penanganan pada korban kebakaran pendengar ya. Bareng Irsan Saputra terus menemani Anda mendengar, mengupdate sedikit informasi Anda dari rri.co.id. Kami hadirkan untuk Anda. Di update 5 menit yang lalu pendengar dari rri.co.id menginformasikan untuk Anda simak. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,9 mengguncang wilayah sekitar Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Sabtu 15 Agustus 2026 petang. Berdasarkan data United States Geological Survey atau USGS, gempa terjadi pada pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Episenter gempa berada sekitar 7 km utara barat laut Pematang Siantar, Sumatera Utara. USGS mencatat gempa berada pada kondisi 3,018 derajat lintang utara dan 99,0376 derajat bujur timur dengan kedalaman 183.226 km. Nah, gempa tersebut dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Data USGS berstatus reviewed atau telah ditinjau. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa pada waktu yang sama dengan magnitudo 6,4. Perbedaan magnitudo dan parameter gempa dapat terjadi karena adanya pembaruan hasil analisis dari masing-masing lembaga pendengar.

banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonder Portofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan,

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Mendengar pukul 19 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita menantikan waktu untuk berpartisipasi bersama dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang tertutup. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Ada beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami.

0: Kita beralih saja ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nanti sih diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerjasama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun, berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap, terima

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang kabel. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenko menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah, termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus sudah memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian representasi pembangunan yang pro kepada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF, Abdul Manapulungan, dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%.

0: Dalina Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul di Tiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di sini.

kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang. Karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba.
1: RRI Makassar, kanal informasi dan informasi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali lagi dari kawasan liburan nomor 3 Makassar. Ditemani saya Arfan Isri di rangkaian acara Makassar malam ini untuk edisi hari ini akhir pekan Anda, tepatnya Sabtu 15 Agustus 2026. Rangkaian acara malam hari ini kita akan awali dengan mimbar agama Konghucu yang kembali menyapa ruang dengar Anda dan juga melalui media YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan malam ini akan membahas terkait memperkokoh kebajikan jalan menuju Indonesia berdaulat, aman, dan makmur, yang mana akan dihantarkan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ervan Sutononio, SFT Psikom-MH, Tokoh Muda Konghucu, Wakil Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar. Selamat mendengarkan.

Baik, selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Terimalah salam peneguhan iman hanya pada kebajikan Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Para pendengar RRI yang saya hormati dimanapun Anda berada, tentu saat ini kita dalam suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita mulai melihat begitu gegap gempitanya bendera merah putih berkibar di seluruh pelosok-pelosok Nusantara. Sudah mulai banyak perubahan dan sebagainya. Maka tentu sejalan dengan itu mimbar agama Konghucu RRI Pro 1 Makassar 94,4 FM pada malam hari ini saya akan mengangkat tema, tentu sesuai dengan tema hari HUT kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu jalan menuju Indonesia berdaulat, aman dan makmur. Ini menjadi tema hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Para pendengar RRI yang saya hormati, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita tentu memiliki harapan yang sama, yaitu bagaimana melihat Indonesia menjadi negara yang berdaulat, aman, adil dan makmur.

istilahnya te atau kebajikan adalah merupakan inti kehidupan manusia. Makanya salam di dalam agama Konghucu adalah hanya pada kebajikan Tuhan berkenan, atau wei te tong tien gitu. Artinya te atau kebajikan ini merupakan inti kehidupan manusia. Nabi Kongce mengajarkan bahwa manusia yang mampu membina dirinya dengan harmonis di dalam keluarga, masyarakat hingga negara. Makanya di dalam kitab Tashie, kitab ajaran besar, mengatakan bahwa bila diri telah dibina, keluarga akan teratur, keluarga teratur, negara akan teratur, negara teratur, dunia akan damai. Jadi kebajikan sebagai dasar kehidupan manusia. Kebajikan dalam agama Konghucu, tentu para Tocin, para Toyu, para pendengar setia RRI Pro 1, kita bisa mengatakan bahwa kebajikan dalam agama Konghucu, dalam ajaran luhur agama Konghucu, bukan hanya berbicara tentang berbuat baik kepada orang lain, tetapi merupakan proses pembentukan karakter manusia agar selaras dengan kehendak Tien. Nah, kalau para pendengar RRI mengingat apa yang menjadi inti dari kebajikan atau te ini adalah lima kebajikan yang kemudian dijabarkan oleh Nabi Agung Kongce, yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Itulah yang menjadi inti sari daripada ajaran agama Konghucu. Jadi kalau kita memeras, kita bisa memeras kitab Sesu Wuching, kitab suci agama Konghucu, kita memeras itu, maka inti daripada ajarannya adalah te atau kebajikan itu yang memenuhi lima kebajikan, yaitu tadi ren i li cisin, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Di ayat yang lain, ketika kita berbicara tentang bagaimana membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, tentu kita mengingat di dalam kitab Tashie, kitab ajaran besar, bab utama ayat yang pertama mengatakan Tashie ci tau, cai ming ming te, cai cin mien, cai ci yu ci san. Artinya dalam, adapun jalan ajaran suci, adapun jalan suci di dalam ajaran besar itu ialah memancarkan kebajikan yang bercahaya, mengasihi rakyat, dan berhenti pada puncak kebajikan. Nah, ini yang menjadi prinsip keimanan di dalam agama Konghucu, yaitu cai ming ming te, bagaimana kita menggemilangkan kebajikan yang bercahaya, mengasihi rakyat. Apa yang dimaksud mengasihi rakyat di sini adalah rakyat Tuhan, ataupun rakyat yang menjadi rakyat Tuhan, ya kita semua ciptaan Tuhan gitu, dan berhenti pada puncak kebajikan. Yang dikatakan puncak kebajikan, kapan kita mendapatkan puncak kebajikan itu adalah ketika kita kemudian nanti dipanggil kembali menghadap Petien, kembali menghadap kehadirat Tuhan. Makanya itulah yang kemudian bagaimana untuk mencapai puncak itu, maka seorang umat Konghucu, seorang Cince, diwajibkan untuk terus melakukan kebajikan setiap hari. Karena apa? Kita belum tahu, kita tidak tahu kapan kita akan sampai, kita akan berhenti pada puncak kebajikan itu. Makanya di dalam kitab Tashie, kitab ajaran besar, mengatakan bahwa adapun jalan suci ajaran besar itu memancarkan kebajikan yang bercahaya. Tashie ce tau, menggemilangkan kebajikan, mengasihi rakyat, dan berhenti pada puncak kebajikan. Ayat yang lain di kitab Mengce, kitab Bingcu 7B ayat yang ke-14 mengatakan bahwa min wei kui se ci ce si chen wei qing, artinya rakyat yang terpenting, lembaga negara berada di urutan berikutnya, dan pemimpin adalah yang menjadi yang paling utama. Yang kemudian kita mengatakan bahwa di ayat yang lain mengatakan kemana angin berhembus, ke sana rumput tunduk mengarah. Ini kan menjadi analogi bahwa bagaimana seorang pemimpin yang mampu memberikan contoh teladan bagi umat, bagi rakyat negara, suatu negara, maka pemimpin ini harus menempatkan bahwa rakyatnya lah adalah yang paling berharga. Kenapa? Karena kemana angin berhembus, ke sana rumput tunduk mengarah, tadi kita mengatakan bahwa ketika pemimpinnya mampu berlaku lurus, maka kita berharap bahwa rakyatnya pun akan senantiasa mengikuti berlaku lurus. Tetapi kalau kita melihat bahwa pemimpinnya juga tidak bisa menjadi teladan, maka bukan sesuatu yang mustahil kalau negara akan semakin jauh, semakin ingkar dari jalan suci. Ini yang dikatakan oleh Nabi Agung Kongce. Jadi ini bukan saya mengatakan, tetapi Nabi Agung Kongce mengatakan bahwa bila negara, bila pemimpin negara ingkar dari jalan suci, maka rakyat tentu akan semakin jauh dari kebajikan itu. Makanya mengingat

Tema hari ulang tahun kemerdekaan yang mengatakan bahwa Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tentu kita katakan berdaulat ketika kemudian rakyat Indonesia sudah merasa berdaulat dan merasa merdeka. Saya ada lihat meme di sosial media mengatakan Indonesia bukan tanah air beta. Kenapa? Karena tanah masih kontrak, air masih beli. Begitu. Ini kan menjadi sebuah kontroversi, memang sebuah yang kita rasakan bahwa hari ini Indonesia, bangsa yang begitu besar, tentu mengalami turbulensi yang kuat juga. Semakin besar rakyatnya, tentu persoalan kehidupan pun semakin banyak. Makanya kita berharap para pemimpin selalu mengingat bahwa rakyat yang terpenting atau rakyat yang paling berharga, sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Mengce 7b ayat yang ke-14 tadi. Gitu. Di kitab Lun'i, Sabda Suci 12 ayat yang ke-7 mengatakan, Cikong bertanya tentang pemerintahan. Ini Cikong merupakan murid dari Nabi Kongce. Nabi bersabda, cukupkanlah pangan, cukupkanlah perlindungan atau pertahanan, dan pupuklah kepercayaan rakyat. Jadi memang Nabi Konghucu atau ajaran agama Konghucu ini, karena Nabi Konghucu ketika beliau hidup dan beliau di usia 32 tahun itu beliau sudah mendapatkan posisi yang cukup penting di pemerintahan. Makanya kalau kita melihat kitab Sisu, kitab suci agama Konghucu, dia banyak berbicara tentang mengatur negara, mengatur sebuah pemerintahan. Bagaimana agama Konghucu, Nabi Konghucu mengajarkan bagaimana memuliakan hubungan, bagaimana hubungan antara pemimpin dan bawahan, bagaimana memuliakan hubungan antara pemimpin negara dengan rakyat. Dan di ayat yang lain juga mengatakan banyak sekali yang kemudian beliau memberikan, menaruh titik berat kepada bagaimana seorang pemimpin, seorang kepemerintahan, sebuah kerajaan ataupun negara harus mendapatkan kepercayaan rakyat. Ini yang menjadi titik berat daripada Nabi Agung Kongsi, bahwa negara yang berdaulat, negara yang bisa makmur adalah ketika pemimpin yang mampu mencukupkan pangan untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya, pemimpin yang mampu memberi rasa aman untuk rakyatnya, dan juga bagaimana setelah itu tentu akan memupuk hadirnya kepercayaan rakyat kepada negara. Makanya bagi Nabi Agung Kongce di dalam kitab Lun'i, kalau tadi kita mendengarkan Ci Kong Wen Cheng, Ci Ye, Chu Si, Chu Ping, Min Sen Ci Yi, artinya kecukupan pangan dan ekonomi, kesejahteraan dan kemakmuran. Nabi Kongce tentu menyampaikan bahwa esensi mengelola suatu negara ada tiga pilar utama, yaitu tadi pertama bagaimana rakyatnya mampu cukup secara pangan dan ekonomi, bagaimana kesejahteraan dan kemakmuran bisa merata, bagaimana kedaulatan artinya kecukupan pertahanan dan kemandirian suatu negara tidak harus bergantung pada negara lain. Kita sangat bersyukur bahwa Indonesia ini negara yang sangat luar biasa. Bahkan oleh Kuspruskan mengatakan Indonesia ini bukan lautan, hanya kolam susu, kan begitu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat dan kayu jadi tanaman. Iya, tanah Indonesia subur. Saya ingat ada teman dari Korea, ketika dia datang ke Indonesia, apa yang paling dia cari? Mangga. Kenapa? Dia bilang mangga di Indonesia ini sangat nikmat sekali, dia bilang. Sangat berbeda dengan kami di Korea. Kalaupun ada mangga di Korea, ketika enak itu harganya sangat mahal. Wah, kalau kita bayangkan Indonesia ini, di Makassar saja, di Sulawesi Selatan, kita melihat hampir setiap pekarangannya orang, kalau kita jalan ke kabupaten, ke desa, itu mangga semua. Enak-enak, apalagi banyak macam mangga ini. Mangga mana lagi? Mangga macam, mangga agole, mangga apa, semua ada gitu. Jadi memang betul-betul, saya selalu mengingat bahwa lagu Kuspruskan yang mengatakan bahwa Indonesia ini luar biasa, memang adalah sesuatu yang bukan sekedar lagu, tetapi sebuah kenyataan. Makanya kita katakan bahwa kecukupan pangan dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia ini harus kita wujudkan untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sejahtera dan makmur. Gitu. Di poin yang kedua, Nabi Kongce mengatakan bahwa kecukupan pertahanan dan kemandirian, artinya dia mampu berdaulat. Dia disegani
oleh negara-negara lain. Dan kemudian bagaimana keadilan dan integritas pemimpin yang hari ini memang kita dipertontonkan dengan masih banyaknya pemimpin yang belum berpihak kepada rakyat. Tetapi kita tidak kemudian sanksi, kita kemudian tidak mengesampingkan bahwa banyak pemimpin negarawan bangsa Indonesia yang sangat berpikir untuk bangsa Indonesia gitu. Ya, dan saya yakin ketika ditanya Nabi Kongce pada waktu itu ditanya, ketika di antara ketiga ini kalau kita harus memilih mana yang duluan dilepaskan, maka Nabi menjawab, yang pertama harus kita korbankan adalah kedaulatan, pertahanan yang harus kita lepaskan kalau kita harus memilih. Kemudian yang kedua, pangan. Tapi Nabi Agung Kongce mengatakan, jangan hilangkan kepercayaan rakyat. Kenapa? Karena ketika kepercayaan rakyat sudah hilang, suatu negara tidak akan dapat berdiri. Tetapi kalau suatu negara tetap rakyatnya mampu bersama kompak, maka persoalan pangan dan persoalan pertahanan itu bisa diselesaikan. Oleh Nabi Agung Kongce mengatakan, makanya kalau harus memilih di antara ketiga ini, maka yang terakhir yang tidak boleh hilang sama sekali itu adalah kepercayaan rakyat. Berdaulat bagi bangsa Indonesia ini tentu kita tidak boleh didikte oleh kekuatan luar. Maka dalam kerangka iman agama Konghucu, kedaulatan lahir dari Syusen, dari pembinaan diri para pemimpin dan rakyatnya. Itu tadi di awal saya katakan bahwa masing-masing bagaimana kita memuliakan hubungan ini, bagaimana pemimpin berlaku sebagai pemimpin dan kita rakyat berlaku seperti rakyat, masing-masing mampu membina diri antar pemimpin dan rakyatnya. Jika pimpinan dan masyarakat mampu bersama-sama berpegang teguh pada kebajikan, maka kedaulatan negara akan kokoh. Makanya dikatakan bahwa pemimpin mampu harus membina dirinya, kita pun yang menjadi rakyat, kita pun yang menjadi masyarakat Indonesia, ini juga mampu membina diri. Sebaik apapun, sejago apapun pemimpinnya, kalau kemudian rakyatnya pun tidak mampu membina diri, ini tidak akan bisa terwujud Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur itu. Gitu. Agama Konghucu selalu mengatakan bahwa bagaimana kita mengatakan Syusen ini pembinaan diri, gitu, bukan pembinaan orang lain. Ini yang selalu saya tekankan. Agama Konghucu selalu mengatakan membina diri, menempuh jalan suci, mengasihi rakyat, menggemilangkan kebajikan, dan berhenti pada puncak kebajikan. Kan begitu. Tidak ada kemudian agama Konghucu mengajarkan bahwa membina orang lain, bina orang lain, bina keluarganya orang lain. Tidak. Nabi Agung Kongce mengatakan bina diri sendiri, bina keluarga sendiri. Itu dia tidak menuntut kemudian bagaimana kita membina rakyat masyarakat yang muluk-muluk. Dia mengatakan bina diri sendiri. Pemimpin harus mengetahui porsinya, harus mengetahui tugasnya, harus mengetahui apa yang menjadi kewajiban ketika dia menyandang predikasi sebagai seorang pemimpin. Dan begitu pula rakyat, dia mampu menjaga negaranya, dia mampu mencintai negaranya. Nah, ini yang kemudian dikatakan kita akan berdaulat, Indonesia akan menjadi negara yang kokoh gitu. Nah, yang kemudian pertanyaannya adalah, kalau kali kita mengatakan, Nabi Kongce mengatakan bahwa rakyatlah yang terpenting, maka prinsip mewujudkan keadilan sosial, jadi ini Pancasila, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini pun sejalan dengan ajaran agama Konghucu yang Min Kuei Kuei. Min Wei Kuei, bagaimana mewujudkan keadilan sosial. Dalam kitab Mengce tadi mengatakan bahwa rakyatlah yang terpenting, maka keadilan dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, yang pertama adalah hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ren I Li Chi, I kebenaran atau keadilan. Hukum harus benar-benar menjadi hukum yang adil, tidak berpihak kepada suatu kelompok atau golongan tertentu. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Sekarang menjadi refleksi bagi kita, apakah memang benar-benar hukum telah ditegakkan tanpa pandang bulu? Apakah kita sebagai setiap warga negara sekarang mampu memberi kontribusi, mampu membiarkan saudara-saudara kita tumbuh dalam bersama, kebersamaan,
kerangka negara kepersatuan Republik Indonesia. Dan tentu keadilan yang dimaksud di dalam berbangsa dan bernegara Indonesia adalah kekayaan alam dan pembangunan yang harus dirasakan juga pelosok. Pembangunan yang merata, pembangunan yang mampu dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Mulai dari Sabang sampai Merauke harus merasakan manfaat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Tidak boleh kemudian ada lagi rakyat Indonesia yang merasa terkucilkan, tidak boleh lagi ada yang merasa sedih atau merasa menjadi tamu di negaranya sendiri. Nah, makanya Nabi Agung Kongce mengatakan bahwa kebenaran atau keadilan ini harus selalu dijunjung walaupun langit runtuh. Begitu Nabi Kongce mengatakan bahwa tegakkan kebenaran walaupun langit runtuh. Maka di dalam kitab Tasye 10 ayat yang ke-22 mengatakan bahwa ketahuilah, seorang pemimpin negara tidak menjadikan harta sebagai keuntungan, melainkan kebajikan dan keadilan, itulah keuntungan yang sejati. Ini menjadi refleksi, semoga ada pemimpin negara ataupun pemimpin kita yang sedang mendengarkan siaran RRI Pro 1 FM ini. Semoga kitab Tasye, kitab ajaran besar yang dituliskan 5.000 tahun yang lalu oleh Nabi Kongce gitu, tetapi masih sangat linier, masih sangat sejalan dengan kehidupan kita hari ini. Bahwa seorang pemimpin negara tidak menjadikan harta sebagai keuntungan, melainkan kebajikan dan keadilan, itulah keuntungan yang sejati. Ini yang harus dipegang oleh kita semua. Dan tentu bagaimana mencapai kemakmuran yang berkelanjutan, yang dimana kalau kemakmuran ini kita tidak hanya bercerita, berbicara tentang materi, berbicara tentang ekonomi, tetapi bagaimana tadi kita mampu memperbaharui kehidupan rakyat. Nabi Kongce dalam kitab Tasye mengatakan bahwa bila suatu hari dapat membaharui diri, maka jagalah agar baru selama-lamanya. Apa yang dimaksud? Artinya setiap hari, setiap saat, setiap detik bahkan, kita harus memperbaharui diri. Apa yang diperbaharui? Semangat kebajikannya kita, kemampuan kita untuk melakukan kebajikan, itu yang harus selalu diperbarui. Hari ini kita melakukan satu kebajikan, 2 jam, 3 jam, kemudian besok, minggu depan, kita harus melakukan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang tadi kita katakan bahwa kita berhenti pada puncak kebaikan. Artinya kita menjaga agar baru terus setiap hari, selalu ada yang menjadi upgrade daripada kebajikan kita. Makanya dikatakan bahwa kemakmuran ini bukan hanya sekedar akumulasi materi, tetapi bagaimana menciptakan rakyat yang baru. Gitu. Dalam kitab Mengce dijelaskan bahwa seorang pemimpin yang bijaksana harus memastikan bahwa dalam tahun-tahun baik rakyatnya cukup makanan untuk keluarga, dan tahun-tahun yang buruk terhindar dari kelaparan. Dengan memenuhi kebutuhan dasar rakyat, masyarakat kita bina dengan moralitas, kesopanan dan keharmonisan. Makanya kalau kita mengutip di dalam kitab Chongyong utama ayat yang pertama mengatakan, jalan suci itu tidak boleh ditinggalkan walau sekejap pun. Apa yang dapat ditinggalkan itu bukan jalan suci. Makanya para pendengar RRI yang saya hormati, menjaga kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan, serta mewujudkan keadilan dan kemakmuran adalah bagian dari pelaksanaan jalan suci atau Tao. Kita sebagai manusia yang tentu harus berbakti kepada Tian, Tuhan yang Maha Kuasa, agama, dan tanah air. Untuk sebelum mengakhiri sesi mimbar agama Konghucu kita pada malam hari ini, mari bersama-sama saya mengajak seluruh pendengar RRI Pro 1 94,4 Makassar untuk kita bersama-sama menutup mimbar agama Konghucu ini, dan izinkan saya untuk membawakan doa untuk keselamatan bangsa. Kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan Yang Maha Agung, pencipta alam beserta isinya, dengan bimbingan rohani Nabi Agung Kongce, Tacheng Chiseng Kongce, Cincai, pada hari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, kami menaikkan puji dan syukur atas rahmat kemerdekaan yang Engkau karuniakan kepada bangsa dan negara kami.
Bimbinglah para pemimpin bangsa kami agar senantiasa berjalan di atas jalan kebajikan, menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta mampu menegakkan keadilan dan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Karuniakanlah keteguhan iman, semangat kerja keras dan persatuan kepada seluruh rakyat Indonesia, agar bangsa kami tumbuh menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di hadapan dunia. Semoga jauhlah hati ini dari segala kelemahan. Semoga jauhlah hati ini dari keluh gerutu kepada Tien, Tuhan Yang Maha Kuasa. Melainkan kami dapat tekun belajar hidup yang benar. Dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Kuatkanlah iman kami, karena kami yakin Huang Tien Sangti, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan kami, kini dan selama-lamanya. Sungguh maha besar kebajikan Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yu Te. Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yu Te. Sancai. Terima kasih para pendengar. Saya tutup mimbar agama Konghucu pada malam hari ini dengan ucapan Wei Te Tung Tian. Hanya pada kebajikan Tuhan berkenan. Sancai.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi Mimbar Agama Konghucu sudah hadir menyapa ruang dengar Anda malam hari ini. Nah, saatnya kita menghibur pendengar, khususnya pecinta drama radio ya. Untuk malam hari ini di edisi akhir pekan, ya 15 Agustus 2026 ini, kami hadirkan drama radio dari produksi RRI Makassar ya, berjudul Mentari Yang Enggan Padam. Dan jangan lewatkan, selepas drama radio Anda bisa menyimak atau mengikuti program selanjutnya, yaitu Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Hai, aku Nana. Dan ini adikku Mina.
2: Kakak main yuk.
1: Ayo.
2: Kakak,
1: ayo. Nana senang sekali. Yeay. Nana bahagia. Tapi itu dulu. Setelah bapak meninggal, ibu sakit. Kasihan ibu.
2: Kakak?
1: Iya, Dek.
2: Kakak tidak pergi sekolah.
1: Iya, bentar lagi, Dek. Sebelum ke sekolah, Nana harus masak untuk ibu dan Mina. Makanya Nana selalu terlambat. Permisi, Bu. Nana...
3: Kalau tiap hari kamu terlambat, mending tidak usah datang ke sekolah.
1: Tapi, Bu...
3: Sudah. Ibu sudah capek dengar alasan kamu.
1: Maaf, Bu.
3: Cepat, masuk sana.

0: juga tidak akan terlambat ke sekolah. Dan kalau saja Nana tidak berjanji pada ibu untuk tetap sekolah, Nana pasti tidak akan datang ke sekolah. Tapi Nana tetap mau bersekolah. Nana harus bagaimana? Papa, Nana rindu.
1: Nana memang sedih, tapi Nana harus kuat. Panas sekali ya hari ini. Nana harus pergi ke pasar dulu bantu Pak Ridwan.
2: Pisangnya 5.000. Terima kasih.
3: Sudah pulang sekolah, Nak?
1: Iya, Pak. Ada yang bisa Nana bantu, Pak?
3: Kamu memangnya tidak capek, Nak?
1: Kalau mengeluh, ibu dan adik Nana mau makan apa?
3: Ya sudah, bantu Bapak cari pembeli gorengan Bapak ya.
1: Iya, Pak.
2: Berapa kilonya, Kenyeng?
4: Beli. Gorengannya masih hangat. Ya, 1.000 rupiah. Beli. Ayo dibeli gorengannya, ayo.
3: Nana, gimana jualannya?
1: Iya, Pak. Tadi ada yang borong.
3: Alhamdulillah. Oh iya, ini beras untuk kamu ya.
1: Makasih banyak, Pak. Nana pulang dulu.
3: Luar biasa kamu, Nak. Masih kecil, tapi tanggung jawabnya besar.
1: Nana pulang.
5: Kakak pulang.
1: Iya, Dek. Batuk ibu kok tidak berhenti.
5: Kakak mau makan.
1: Sabar ya, kakak masak dulu.
5: Iya.

0: Bentar lagi, Dek. Yang Nana takuti pun akhirnya terjadi.
1: Ibu! Ibu! Ibu kenapa? Nana takut!
2: Nana, mana adik kamu, Nak?
1: Mina, sini! Ibu, Nana takut. Ibu,
2: ibu yang lebih takut dari kamu. Ibu takut meninggalkan kamu. Adik kamu. Siapa yang akan merawat kalian? Maafkan ibu. Kamu baik-baik. Kamu jaga adik kamu. Jaga dia. Nana, ingat janji kamu ke ibu. Kalau kamu akan tetap bersekolah. Tetap bersekolah ya, Nak.
1: Iya, Bu.

0: Ibu, kau tega ninggalin Nana. Sekarang siapa yang akan jagain Nana dan Mina?
1: Nak, kamu harus kuat ya, Nak.
2: Nana,
0: Ibu Guru datang.
2: Iya, Nak. Boleh Ibu Guru peluk, Nak. Sekarang akhirnya Ibu tahu alasan kamu selalu terlambat ke sekolah. Maafkan Ibu ya, Nak. Jangan khawatir, Nak. Mulai sekarang Ibu Guru akan selalu ada untukmu dan adikmu demi masa depan kalian.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 era di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lee.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Ngobras, ngobrol bareng komunitas edisi akhir pekan ini kembali menyapa ruang dengar Anda. Dan teman saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda dan tentunya seperti biasa hadir menyapa Anda dengan obrolan-obrolan bersama komunitas-komunitas yang bisa menginspirasi kita ya, atau memotivasi kita mungkin dengan hal-hal positif yang dilakukan mereka. Dan di kesempatan malam hari ini spesial, kita akan bersama dengan narasumber dari komunitas Pase ya, pecinta serama Sulawesi. Ini untuk penghobi hewan peliharaan ya. Nah, ini mungkin menarik untuk Anda simak juga ya. Dan malam ini saya sayang sekali nih narasumber saya hanya bisa terhubung dengan kita melalui line telepon karena lagi ada kesibukan juga, lagi ada acara keluarga nih. Baik, saya langsung menyapa dulu ada Mas Ervan ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Ervan.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar ini? Iya.
4: Alhamdulillah, baju-baju.
3: Baju-baju. Baik, terima kasih sebelumnya ini mau diganggu, mau di sedikit di interview kulak-kulik soal serama Sulawesi ini ya. Baik. Mas Ervan ini sebagai ketua ya dari Pase pecinta serama Sulawesi ya.
4: Iya.
3: Nah, mungkin bisa dicerita dulu nih awal ya. Berdirinya pecinta serama Sulawesi ini itu dimulai kapan ini, Mas Ervan?
4: Oh baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Pada tahun kita nih apa serama ini dulu saya pun begitu cari tahu ayam serama seperti apa. Ternyata ada ayam kecil, tapi lenggak-lenggok di atas meja gitu loh. Ini kan ayam serama asli dari Malaysia tuh. Saya lihat, tapi kita di Makassar, khususnya Sulawesi Selatan, itu nggak baku kenal semua. Akhirnya 2011 main, 2012 akhirnya teman-teman ada semacam sosialisasi untuk mempertemukan ke teman-teman ini dari luar daerah, dari kabupaten kota, datang ke Makassar. Kita biasa adakan sosialisasi di Pantai Losari. Dulu Pantai Losari ketemulah. Akhirnya ngulik di Jawa juga udah banyak kontes kan, ngulik. Akhirnya bersatu teman-teman, sudah bikin organisasi buat perkenalan ke orang-orang Jawa kan. Akhirnya buat terbentuklah Pase untuk pecinta serama Sulawesi.
3: Iya, itu di tahun berapa tuh, Mas Ervan?
4: Itu tahun 2012 kayaknya.
3: 2012.
4: 2013 lah.
3: 2013. 2013. Berarti 13 tahun silam. Dan, ya.
4: Ya. Wah. Itu pun kita sudah berhasil buat kontes nasional di situ 2013 kemarin.
3: Langsung.
4: Iya.
3: Langsung bikin. Iya,
4: langsung. Langsung buat. Soalnya kan kita dari berbagai apa namanya kabupaten kota kan, Pinrang, Pangkep, Maros bersatu buat komunitas, buat kontes besar di Makassar langsung meledak pak gitu sekalian,
3: langsung booming ya. Oke, jadi sebenarnya serama ini adalah salah satu jenis ayam mini ya, yang ukurannya mini gitu benar, ya benar. Tapi asalnya dari Malaysia,
4: dari Malaysia,
3: dari negerinya Upin Ipin ya.
4: Iya, negeri Upin Ipin.
3: Nah, apa bedanya ini kalau ada tadi teman yang nanya, ini serama dengan kate apa bedanya sih?
4: Beda, perbedaan yang mendasar itu Bang Arfan begini. Kalau orang biasa kita sosialisasi kan, biasa pada ibu-ibu, cewek-cewek, oh kok ini dadanya membusung?
3: Wih.
4: Dia berani gini. Nah. Oh iya. Akhirnya dia lebih tenggelam, lebih sombong kata dia. Nah. Yang penting ayam sombong, orangnya kagak sombong.
3: Iya.
4: Kalau ayam lagi kata enggak, dia itu menunduk.
3: Oh, justru ayam dia menunduk.
4: Lebih banyak menunduk. Iya, menunduk dia.
3: Kalau yang membusung, yang jenis membusung itu membusung, tegak serama. Itu serama.
4: Serama.
3: Oh.
4: Nah, itu serama.
3: Iya.
4: Makanya itu yang perbedaan dasarnya kan.
3: Itu perbedaan.
4: Dan dia lebih kecil daripada kate. Kalau serama itu di bawah 1 kilo ada. Mungkin 500 gram, 300 gram ya. Kalau kate 500 ke atas biasanya.
3: Makin mini.
4: Iya.
3: Ya.
4: Hmm. Biasanya.
3: Atau mungkin biasanya orang bilang kalau kate itu identiknya cuma karena dia cebol aja atau pendek gitu ya. Sementara itu serama cebol. Itu ke semuanya. Serba mini.
4: Dia lebih gayanya lebih
3: gayanya aja lebih itu ya.
4: Luas, oh, menurut saya.
3: Oke.
4: Gayanya lebih luas, dia lebih sombong, dia lebih baru kita itu dilihatnya di atas meja gitu loh. Enggak sama ayam kate kan di bawah itu dia lenggak-lenggok. Kalau kita lenggak-lenggoknya di atas meja.
3: Oh iya. Iya. Biasanya di atas meja itu. Iya, biasanya dinaikkan di meja kontak, dibiarkan dia membusung bener. Sendiri gitu ya. Keindahannya di situ.
4: Ya, nanti di pan. Iya benar, gayanya. Dia dia berkokok, dia makan sayap. Gitu. Dipandu dengan jokinya kan dia
3: hori-hori
4: juga kan.
3: Oh, jadi dia harus
4: beda-beda.
3: Jadi jadi ownernya tuannya ini biasanya sefrekuensi ya dengan itunya ya.
4: Betul. Oh. Iya, biasanya kita pakai di reban-reban masing-masing biasanya ketika kontes ya udah. Iya,
3: harus tuannya yang bawa ya. Iya. Jadi kayak ibaratnya burung kayaknya kayak kontes burung tuh biasanya kedengar kode-kode dari tuannya baru dia bersiul indah gitu ya.
4: Betul.
3: Sama ya, ini di ayam. Oke.
4: Kalau dia beri kode, dia bumbusung, dia bergaya, dia berini kan.
3: Sesuai
4: kalau orang lain biasanya enggak mau biasanya ya, sih.
3: Sesuai latihannya gitu ya karena kesehariannya. Oke. Jadi itu pure dari ayam impor dari Malaysia kemudian dibibit di Makassar oleh teman-teman dari Pase ini.
4: Benar. Bahkan kemarin itu 2000 berapa ya? 2013 itu udah teman-teman udah impor itu.
3: Awalnya memang impor
4: kualitas
3: ya?
4: Ayam. Udah impor. Bahkan yang juara BOTB pada saat 2013 yang saya cerita tadi kontes awal perdana nasional itu ayam impor itu.
3: Wes.
4: Ayam impor dari Malaysia. Enggak ada lawan.
3: Kalau boleh tahu tuh di awal 2013 itu kisaran berapa sih seekornya itu yang ya standar kontes lah.
4: Kalau dulu
3: harus ngerogoh kocek berapa tuh?
4: Dulu 2013 itu kalau kita beli mau memiliki kan. Kalau dia sudah dewasa biasanya rogoh kocek sekitar 10 jutaan, 10 sampai 15 jutaan
3: seekor. Wow. Itu pun bahan mentah.
4: Kalau
3: artinya sudah jadi.
4: Sudah spek game tapi sudah belum ada prestasi.
3: Oh iya.
4: Belum ada prestasi, tapi sudah spek game kan? Spek kontesnya.
3: Iya, spek
4: kontes. Tapi belum ada prestasi.
3: Oh. 10 ya.
4: Tapi kalau anakan kita beli anakan itu main di sejutaan.
3: Sejutaan.
4: Itu umur satu bulanan. Bahkan pernah kawan itu jual itu sejuta umur sehari.
3: Tapi kayak beli kucing dalam karung mungkin ya, kalau anakan nanti ini jadi berapa gitu ya? Biasanya nggak jadi.
4: Soalnya anu juga bang, perawatan juga ini nggak seperti ayam lain.
3: Iya
4: nggak gampang.
3: Mesti kalau, khusus tuh.
4: Bahkan iya khusus. Apalagi kalau memang dipersiapkan buat spek game kan, lain lagi cerita. Aduh,
3: mesti training juga ini di salon juga ya.
4: Bener. Salon.
3: Wah, kalau 2013-an 10 sampai 15. Nah, sekarang 13 tahun nih kan semakin berat. Itu sudah bener. Di ini itu di angka berapa sekarang itu kan pastinya naik.
4: Iya. Biasanya sih kemarin rekor di Makassar kita ada transaksi itu sekitar seekor itu 30 juta.
3: 30 juta. Wah.
4: Satu ekor.
3: Spek game ya, spek kontes ya.
4: Udah. Iya, udah prestasi, nah. Udah pernah BOTB kan.
3: Okay.
4: 30 juta tuh.
3: Nah, oke. Okay. Ini kan sudah 13 tahun artinya teman-teman Pase ini sudah banyak dong apa namanya tidak terlalu bergantung lagi nih sama ayam impor ya. Artinya sudah ada indukan, sudah bisa breeding sendiri kah, atau mungkin masih belum bisa nih memperbanyak begitu genetiknya itu.
4: Awal-awal dulu begitu kan kami ini agak sulit untuk mengembangbiakkan. Karena ternyata ayam-ayam begini ketika dia kepalanya ke belakang, mau kawinnya susah.
3: Oh ya?
4: Ya kan? Dia kan kepalanya ke belakang kan?
3: Iya, yeah, yeah.
4: Bener kan? Kepalanya ke belakang. Jadi dia kayak ayam cacat gitu kalau gitu. Terus kalau mau dikembangbiakkan, mau kawin alami, susah biasanya. Nah sekarang perkembangannya adalah, sekarang saya malah sudah populerkan itu sistem kawin IB namanya, inseminasi buatan.
3: Inseminasi benar-benar. Saya pernah.
4: Sekarang udah pakai begitu semua.
3: Saya pernah lihat tuh Om Irsal Serama Junior tuh. Kirain ngapain bener. Tuh nembak apaan tuh? Katain di inseminasi
4: saya
3: nih.
4: Saya pengalaman, Bang. Iya, saya ada pengalaman, Bang. Saya kawinkan ayam, enggak ada yang fertil, enggak punya anak. Terus saya cobalah sistem IB, karena di Makassar dulu belum populer kan sistem IB. Yeah. Takut-takut gimana gitu kan. Akhirnya saya coba. Bayangkan Bang, gak punya anak sama sekali, saya IB, dapat anak 50 ekor Bang. Dari beberapa.
3: Bisa itu 50?
4: Iya, soalnya bisa.
3: Dari berapa indukan?
4: Satu induk itu dari sekitar 12 indukan. Bahkan saya ngatur jadwalnya dia. Dengan sistem IB. Nah ini dia sekarang. Sekarang sudah sistem begitu. Kalaupun ayam pun tidak punya kaki pun, udah masih bisa. Yang penting semennya ada, spermanya ada. Kita pasti boleh ayam betinanya bertelur. Insya Allah pasti.
3: Oke.
4: Okay. Bisa buat lah.
3: Seminasi. Ayam serama. Baik, kalau anggota dari PASSE atau pecinta serama Sulawesi sendiri ini ada berapa orang yang tercatat nih, Mas Irfan?
4: Yang tercatat itu ada mungkin sekitar dari kabupaten kota itu kan, dari Maros, Pangkep, Baru, Sidrap sampai Palopolo Utara itu ada semuanya.
3: Ada ya?
4: Iya, sampai saya biasa kontes pun, saya juga kan menjuri biasanya, sampai Gorontalo, Manado, Bitung, sampai ke sana itu. Mungkin ada sekitar 100-an ada malah.
3: 100-an aktif dan tidak aktif ya. Biasanya kan nanti ada event baru kelihatan semua kan.
4: Iya, biasanya begitu sih. Biasa teman-teman juga kalau nggak punya munisi atau peluru kontes, biasanya dia datang-datang aja.
3: Oh gitu.
4: Soalnya kalau mau kontes kan harus punya gacoan gitu kan. Kalau nggak ada gacoan, nggak bisa unjuk diri kan. Biasanya begitu.
3: Waduh. Jadi ratusan. Tapi kalau di Makassar sendiri biasanya kegiatannya nanti kontes atau ketemu, atau mungkin ada pertemuan bulanan kah? Ada yang mau dibahas-bahas kah? Ketemu lagi di mana gitu?
4: Biasanya saya sama Om Irsal itu setiap minggu biasanya. Dulu-dulu kan kita masih sosialisasi, masih pengenalan. Soalnya ayam spek game juga ini rawan rusak Bang.
3: Oh.
4: Makanya kita ada proses penjagaan itu, bahasa saya proses penjagaan biasa itu setiap minggu di warkop biasanya. Kami duduk warkop minum kopi sambil kita sharing, sambil kita kerja ayam, kita sharing, kita edukasi teman-teman kan yang baru-baru yang nggak ngerti. Nah itu yang nggak dia punyai sama orang-orang lain saya lihat. Karena kita di Makassar itu betul-betul kita rangkul pemain-pemain baru, apa yang mereka pengen, keilmuan yang mereka pengen tahu di serama, kita bagi gitu loh. Sayang biasanya beli ayam mahal tapi
3: mati rusak doang. Kan rusak atau mati itu ya terlantar aja gitu. Ya kan biasanya kan banyak yang FOMO ya Mas Irfan ya, banyak yang FOMO artinya senang punya duit begitu ya, beli aja yang betul. Tapi nggak tahu ngerawat.
4: Makanya ada beberapa teman-teman senior juga itu bantu ya udah gimana bantu untuk jaga ayam. Soalnya kalau cuma beli ayam, punya duit beli ayam tapi nggak bisa rawat ayam, sama aja nggak bisa dipakai untuk kontes ya kan gitu.
3: Mubasir
4: itu yang bukan apanya serama ini tingkat kesulitannya tinggi menurut saya. Makanya saya betah.
3: Itu yang jadi tantangannya. Betul.
4: Betul. Dia kalau serama itu Bang, dua. Satu seni kontes, dia kan kesenian nih, keindahan. Satu seni kontes, satu seni braiding Bang. Jadi seni braiding itu lebih susah daripada seni kontes. Kenapa Bang saya bilang? Ayam kontes ketika dia prestasi, kita breeding, kita ternak, punya anak, belum tentu Bang bisa jadi kontes.
3: Betul.
4: Iya benar, bukan ayam genetik, maksudnya bukan yang menurunkan genetik.
3: Iya, biasanya kan kalau kalau lakinya juara nih pasti nanti bibitnya bagus, belum tentu ya.
4: Oh. Betul, belum tentu. Bahkan ada ayam yang jelek tapi darah bagus bisa keluar ayam gimbang. Wih. Nah, di situ keindahan seni breedingnya itu susah ditebak. Makanya ada tuh susah ditebak. Tapi punya keilmuan kan, tapi tetap punya keilmuan. Lain-lain itu harus apa namanya? Harus kita perkuat kan.
3: Nah, Mas Ervan kan 13-an tahun nih main serama nih. Ya. Kan tentu ngelihat juga nih perkembangan kan, selain di luar Sulawesi, di luar Sulawesi pun gitu ya. Itu nyuri-nyuri ilmunya apa saat ikut-ikut kontes atau ada informan nih? Cari-carinya informasi dari mana nih?
4: Dulu sih kalau kita beli ayam dulu kan kami ini beli ayamnya di Jawa tuh. Soalnya kita belum ada akses keluar kan dari Malaysia. Soalnya impor ayam itu enggak sedikit duit. Akhirnya nyuri-nyuri ilmu, tanya-tanya gitu loh. Sampai sempat saya tuh taruhan jatuh. Saya sempat nanya gini-gini, kok begitulah. Tapi alhamdulillah saya ada momen itu hari saya ada di Jawa tuh, saya jabanin semua reban-reban besar di situ di Jakarta, di Jawa. Saya studi banding ceritanya bagi saya. Ya. Ternyata gini loh. Akhirnya saya belajar lah di situ.
3: Bawa pulang. Nah,
4: pulang. Saya bagi tahu semua teman-teman. Gini loh. Itu nggak boleh gini. Nah, dan akhirnya sekarang pun. Ya bukan saya ngejepelehin orang-orang Jawa itu, enggak. Tapi sekarang saya lebih banyak juga bercengkrama sama ambil keilmuan dari orang-orang Malaysia malah. Bahkan kita belajar bahasa Upin-Upin untuk bisa terjemahkan kan. Basicnya gitu kan di sana Malaysia.
3: Iya. Membangun itu ya, linknya ya, supaya gampang lah bagi
4: ilmunya. Iya benar.
3: Gitu ya. Dan mungkin selama berdirinya ini sudah banyak, tunggu dulu. Kontes-kontesnya itu sendiri, apakah itu tahunan atau tunggu momen-momen tertentu dulu nih, misalnya dari tunggu PASE yang bikin atau komunitas yang sana lagi bikin?
4: Dulu masih ramai, teman-teman juga masih banyak waktu luang kan. Itu hampir setiap bulan Bang.
3: Hampir setiap bulan.
4: Buat misalnya nih, ya Makassar nih buat bulan 5 kan, bulan 6 itu di Pangkep misalnya. Ini terakhir bulan berapa ya kemarin? Satu bulan yang lalu atau dua bulan yang lalu? Itu di Makassar. Nanti bulan 10 itu akan di Palopo nanti.
3: Oh, di Palopo. Di Kota Palopo.
4: Kota Palopo.
3: Di sana juga banyak, sudah banyak peternak juga nih sana.
4: Banyak sana. Sana kan banyak orang-orang besar juga. Cuma ya itulah bahwa serama ini enggak semudah orang pikirkan lah. Cuman banyak orang-orang kan pengen populer di serama, tapi jalannya enggak menganggap bahwa itu gampang, padahal wah sulit Bang. Saya pikir saya banyak bercengkrama sama teman-teman yang punya modal pun, punya duit segepok pun pasti habis Bang. kalau enggak ngerti kan, enggak ngerti ini ya, apalagi pakai ego masing-masing mau main, soalnya yang serama ini kan cuma wadah silaturahmi gitu loh. Itu banyak kena teman dari berbagai background kan.
3: Iya.
4: Nah itu kalau saya sih itu sebenarnya kalau masalah kompetisi ya itu poin plus lah. Kalau itu kan, apalagi teman-teman kalau udah juara di kontes kan biasanya itu ada penawaran dari teman-teman, jual nggak itu ayam, berapa duit, gini. Ya udah
3: biasanya segitu ya,
4: perekonomian serama.
3: Iya, perputaran ekonominya di situ ya.
4: Dan itu berputar, apalagi jelang kontes itu Bang, rasanya ini iya kencang.
3: Artinya 13 tahun ini pecinta serama masih tetap eksis, bahkan makin banyak peminat gitu ya. Oke. Kalau yang mungkin pemula nih yang mau tanya-tanya atau mau gabung-gabung, mau tahu soal Serama Sulawesi ini, kemana mereka nih, Mas Irfan?
4: Di Facebook ada.
3: Di Facebook, tuh, akunnya grup siapa
4: besar.
3: Nih?
4: Iya. Komunitas, grup komunitas.
3: Grup komunitas.
4: Iya, akunnya
3: Serama
4: iya,
3: apa tuh?
4: Komunitas Serama Makassar.
3: Serama Makassar.
4: Terus Serama Sulawesi banyak loh, Tom. Serama Goa gitu loh. Banyak. Jadi yeah, nanti terhubungnya ke kami-kami juga.
3: Oh gitu.
4: Nah, cuma teman-teman kan kontrol masing-masing kabupaten kota biasanya. Komunitas Palopo juga ada. Nah, Bilupa ada. Banyak tuh. Jadi gampang aja.
3: Yeah. Jadi kalau
4: Pindrang juga
3: minat gabung, tidak perlu syaratnya mesti punya ayam ya. Nanya-nanya dulu enggak apa-apa gitu ya.
4: Juga iya,
3: kan
4: nanya aja dulu nanti dia tertarik kok begini gitu, nanti sudah dapat feel-nya baru
3: dikasih petunjuk gitu ya. Sebaiknya main ini dulu kamunya, jangan langsung yang itu.
4: Benar. Soalnya kalau main langsung yang susah-susah, aduh nanti kok puyeng nanti.
3: Oh, iya.
4: Pelan-pelan dulu lah. Sama aja kita sekolah kan harus kelas 1 dulu.
3: Betul.
4: Jangan langsung perguruan tinggi kan. Yeah. Pelan-pelan aja. Tapi biasanya kalau ada pemula mau langsung yang berat-berat, ya saya ladenin biasanya. Kalau ketemu saya ladenin. Kok mau yang seperti apa ya?
3: Monggo. Nanya ya, kamu maunya apa nih?
4: Iya.
3: Ya.
4: Okay. Tapi jarang ketemu saya, biasanya teman-teman yang nggak langsung ketemu saya susah untuk ketemu, nggak tahu juga.
3: Oke, tapi kalau dari perubahan juga nih ya, perubahan model serama yang mungkin kan biasanya kan tiap tahun atau mungkin beberapa waktu itu agak berubah trennya. Apa bener, seperti itu juga?
4: Bener.
3: Nah, misalnya motif bener ini sekarang yang dikejar orang nih.
4: Benar.
3: Oh gitu kita juga ya
4: sama motif ya. Tapi iya benar. Dulu 2013 itu buat ayam berkebas berlenggak-lenggok di atas meja itu sulit. Kita udah berteriak kiri kanan pun sulit. Sekarang kita taruh meja udah kebas. Udah main sendiri, udah enggak perlu susah-susah gini-gini enggak perlu. Nah, itu yang menjadi perbedaan dasar dan kita juga patrennya ke Malaysia juga.
3: Tetap Malaysia ya.
4: Terakhir 2 tahun terakhir ini pun kami itu ngambil bakat juga dari sana. Karena udah jauh kan, bedanya udah jauh ke ayam kita dengan orang Malaysia gitu. Makanya terus terang Bang, terus terang kita ini 2000 prestasi kita di Makassar nih Serama 2016 itu sudah juara 1 Liga Serama Indonesia.
3: Wih,
4: itu orang Makassar itu. Itu dari Bapak Samata Serama itu. 2017 juga, jadi 2 tahun berturut-turut kita itu pakai, ada namanya Bang Liga Serama Indonesia, kita pakai poin setiap kontes di seluruh Indonesia kita gabungin itu.
3: Wow.
4: Dan di akhir tahun, iya di akhir tahun, nah, kita lah pemenangnya, juara 1, iya juara 1 itu. Nah di situ mulai booming 2016 itu, 2016 mulai booming, 2015 punya orang Jakarta, 16, 17 punya kita, 18 punya kita. Sama hitamku, anak ayam hitamku, sama yang punya orang Palopo itu Mr. Kevin. 2019 akhir itu kita juara 2. Setelah itu COVID, Bang.

0: gitu ya. Nggak
1: Ya,
0: sungkan
1: benar.
0: berbagi ilmu ya, Mas Irfan ya.
1: Nggak suka.
0: Nggak sungkan.
1: Iya. Saya biasanya sih begitu. Bahkan dulunya kami itu belinya di orang Jawa, Pulau Jawa kan?
0: Iya.
1: Sekarang mereka yang beli sama kita.
0: Oh, gitu.
1: Sekarang mereka beli sama kita. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Sudah, artinya teman-teman, saya memang selalu mau teman-teman sharing, sharing dengan pure, jujur ya. Jujur ke pure, supaya apa? Supaya perkembangan serama itu bisa meningkat dengan satu quality. Betul-betul quality, bukan ada embel-embel yang lain. Nah, kan? Kalau artinya kita fokusnya ke situ. Soalnya kalau kan saya pernah bilang sama teman-teman nih, wah kandang kamu bagus, tapi isinya enggak. Ngapain?
0: Ya
1: kan? Yang mau dinilai bukan kandangnya, isinya. Dari situ, saya sentil-sentil teman-teman, tapi kita ketika kita ngopi bareng di hari Minggu misalnya kerja ayam, kita ngulik-ngulik, kita bahas tentang perkembangan, kita bahas tentang jalan bagaimana kita meningkatkan kualiti kita dari segi breeding ternak kita, dari segi penjagaan kita. Nah itu yang memang saya edukasi dan teman-teman sama-sama saya kita edukasi memang itu supaya bisa kita bisa jadi lebih baik. Akhirnya kita bisa dipandang sama orang-orang di Indonesia, bahkan di Malaysia bang, bahkan di Malaysia. mereka biasa paham. Oh iya saya tahu tuh Om Irfan di Sulawesi kan, di Indonesia. Oh iya, oke.
0: Iya, apalagi sekarang kan banyak teknologi, kita bisa video call, bisa ya, apa betul. Gitu ya. Bisa ya, ngobrol betul. Lah sama betul. Mereka sharing-sharingnya gitu. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Nah, kemudian mungkin tadi yang tadi ada breeding. Nah, itu memang dijualnya misalnya ya, ada yang minat gitu ya. Misalnya ya. tunggu nih kalau netas nih saya yang ambil. Apa itu lihat dari anggota atau bahkan umum saja? Kan biasanya orang bilang, siapa dulu nih yang mau ngambil? Takutnya kan nanti dia nggak tahu rawat. Apakah ada begitu juga nih?
1: Kalau saya pribadi sih, kalau jual beli di serama hobi ini, itu nilai plus bang. Kita hobi ya hobi aja. Kalau ada pun jual beli di dalamnya, itu plusnya bang.
0: Plusnya.
1: Ya kan, siapa sih yang nggak mau dihargain dengan hobinya? Ya kan? Tapi kalau jual beli saya tidak terlalu ke arah jual belinya. Tapi kalau memang ada jual belinya itu plusnya saya bilang sama teman-teman. Cuma masalah ayamnya itu tergantung bang. Ayam itu tergantung kualitasnya. Harganya biasanya tergantung kualitas dengan lain dari darah keturunannya dia. Gitu. Kalau saya.
0: Ya kan kadang biasa bilang teman-teman. Kadang kan biasa yang nawar. Pokoknya berapapun saya beli gitu ya. Tapi kan kita lihat ya.
1: Ya pun.
0: Kita kan biasa enggan begitu, sayang banget ini anakan paling bagus ini kalau kamu saya kasih orang tidak tahu apa-apa ini, gitu ya. Sayang banget betul, ini betul, mending betul. Saya kasih si Om A walaupun harganya seberapa tapi dia bisa ngerawat bisa ngelanjutin gitu, kalaupun nanti saya butuh benar. Bibitnya juga bisa ngambil lagi nih.
1: Benar.
0: Biasanya gitu kan?
1: Itu sebelum kami impor, biasanya dulu sebelum kami impor ke dari Malaysia langsung itu kita kan ngambilnya di Jawa tuh, tapi mereka orang Jawa juga ngasih kita ayam. Tapi mereka tahu kita buat
0: breeding.
1: Bisa jaga ayam itu.
0: Oh ya.
1: Buat
0: diamanahkan bisa diamanahkan.
1: Itu ayam kalau ya kalau misalkan dia kita beli tapi dia tahu bahwa dia bisa jaga ayam ini. Soalnya kalau dia kasih ini si A hancur ayam.
0: Ya.
1: Ujung-ujungnya kalau dia jadi prestasi kan baliknya ke sang breedernya dia kan. Dari mana tuh ayam ini?
0: Kan kadang biasa gitu kan.
1: Sudah banyak saya.
0: Kadang biasa ceritanya teman kayak gitu.
1: Iya.
0: Pas lo itu ayamnya siapa yang juara di sana? Oh, ayammu kan waktu itu dirawat sama si dia gitu. Lah, kok di saya jelek, di sana bagus gitu.
1: Bahkan ada begitu, Bang.
0: Iya, betul.
1: Ada begitu, Bang. Dia
0: saya mau beli lagi deh kalau.
1: Dan dia enggak tahu bahwa tolak ukurnya paling pentingnya adalah rawatan, Bang.
0: Perawatan
1: yang lain.
0: Waduh.
1: Bukan hanya turunan, iya rawatan.
0: Nah.
1: Rawat lain penting, tapi rawatan itu lebih penting bang. Dua-dua tidak boleh dipisahkan.
0: Susah memang ya, kalau sudah
1: perawat
0: hobi.
1: Perawat bagus, tapi iya susah. Makanya ketika misalkan ada yang nawar juga, saya biasa bilang sama teman kalau ada yang nawar, biasa kan bilang tuh ada tuh mitos. Kalau ditawar nggak dikasih mati tuh ayam.
0: Iya betul.
1: Ya kan?
0: Waduh.
1: Kalau saya nggak pakai itu, saya bilang kalau nawar berarti orang tuh apresiasi ke ayam kamu. Kalau kamu nawar. Dia nawar, ya udah kasih tahu, gini loh, saya jual ayam ini dengan harga pantas, pantasnya sekian ini sekian. Kenapa? Jelaskan. Cuma teman-teman biasanya nggak sampai untuk menjelaskan ke situ.
0: Iya.
1: Kalau saya jelaskan bang, kalau apalagi

0: ada orang yang berminat untuk fighter, untuk main di game kontes, udah datang ke Reban, saya buatkan ayam kontes, kau cari mana, sudah, kau lihatlah.
1: Oh, gitu. Artinya juga saling baku jaga juga nih ya, agar jangan-jangan hanya karena duitnya lu jual murah juga, ya. Kalau lu jual murah, ya turun ini kualitas nanti. Bisa-bisa.
0: Bener.
1: Betul.
0: Bener.
1: Okay.
0: Kalau udah banyak pasti turun lah.
1: Ya ya ya. Tapi kan.
0: Tapi kalau yang kontesnya susah bang. Kalau kontesnya susah bang turun. Sama aja ayam ketawa itu kan susah juga di breeding itu.
1: Betul betul.
0: Saya dulu bang sebelum seram ayam ketawa bang. Cuma saya nggak sampai kontes keluar diajak kawan-kawan juga saya. Tapi di seram bang saya ke Jogja, saya ke Surabaya.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Saya nggak tahu juga.
1: Enak ya.
0: Mungkin anu saya kan pin saya di situ. Gitu.
1: Ya itulah juga namanya kalau hobi dan kecintaan diseriusin ya pasti ya, ada hasil.
0: Banyak kawan, saya yang paling penting itu bang banyak kawan.
1: Banyak kawan ya.
0: Setiap daerah ada kawan saya, serta ada kawan, dia ada kawan.
1: Nah kalau di tahun 2026 ini ada event dekat-dekat ini nggak?
0: Bulan 10 bang nanti.
1: Gimana tuh rencananya di Makassar?
0: Di Palopo.
1: Oh di Palopo itu. Wah, jadi Mas Irfan dan kawan-kawan ini akan saling ini ya.
0: Insyaallah.
1: Jumpa-jumpa nah, lagi.
0: Saling support.
1: Wow, luar biasa. Jadi artinya sekarang lagi persiapan ini ya?
0: Ya harus ayam game harus lebih siap lah.
1: tapi kalau ayam serama kayak begitu di cuaca kayak sekarang ini lagi panas-panasnya itu ngaruh juga nggak?
0: Ngaruh sama ayam, enggak pada umumnya sama aja.
1: Oh gitu.
0: Makanya biasanya kan ada orang ngomong, "Loh, kok kepalanya di belakang? Gimana tuh makannya?" Ya sama makan tunduklah. Ya kan? Sama aja pada umumnya sama. Cuma memang keunikannya di situ, Bang. Dia dia apa namanya? Dia bergaya gitu loh.
1: Ya,
0: dia
1: ya.
0: Membusung.
1: Oh, oke. Baik, Om Irfan, mungkin kepada seluruh masyarakat nih pendengar, mungkin masih banyak di luar sana yang menyepelekan atau mungkin tidak tahu sebenarnya pernah dengar mungkin sarama ini tapi nganggap itu hobi yang sepele aja ya. Nah, apa nih yang bisa dititipkan pesan nih kepada pemain-pemain sarama yang mungkin baru ya. Apa nih biar nanti dapat hasilnya deh.
0: Kalau saya sih sebenarnya serama jadikan jadi ajang silaturahmi, perkuat kita punya apa namanya linken, terus perbaikin niat lah. Kalau masalah jual beli nanti belakang lah itu.
1: Jangan pikir itu dulu ya.
0: Ketemu orang banyak ya, ketemu orang banyak itu dari berbagai background itu rezeki loh.
1: Ya
0: kan punya kenal teman ini saya rasakan itu bang, saya rasakan itu. Jadi serama ini cuma wadah.
1: Ya,
0: ajang silaturahmi
1: kita ke
0: Jogja, jembatannya dia. Kalau masalah jual belinya, nilainya, valuenya itu di belakang bang. Itu plusnya lah.
1: Okay. Jadi yang pengen coba-coba, ingin ngerawat, ingin masuk ini nanti banyak di akun FB-nya ya, serama ya, gua, serama Makassar nanti. Ujung-ujungnya nanti ketemu sama Mas Irfan itu.
0: Iya, lah nanti ketemu di kontes di mana. Pasti ketemu lah itu. Cuma biasanya itu kalau ketemu biasa enggak banyak ngomong orang kan, kalau di kontes agak-agak susah kalau kita fight kan.
1: Lagi fight
0: di kontes itu
1: orang lagi fokus.
0: Istirahat. Ngomong ya boleh.
1: Jadi bukan sombong ya. Bukan sombong ya. Jadi kalau negur Mas Irfan terus enggak dijawab, bukan sombong, dia lagi fokus tuh, dia lagi ini.
0: Ayam boleh sombong, orang enggak boleh.
1: Oke. Nah, biasanya ini biasanya orang berapa ada standarnya enggak sih? Misalnya satu event gitu, terus misalnya Mas Irfan ditunjuk jadi juri gitu. Itu standar ukurannya sebagai juri apa nih? Apa sudah dianggap pernah juara nasional kah atau apa gitu?
0: Bukan. Kita dulu 2013 kalau 2013 itu buat event kan, event nasional tuh. Kita kan ada namanya juri Indonesia. Ah, kita bernaung semua seluruh Indonesia jurist ramai itu bernaung di situ. Dan itu melalui diklat, Bang.
1: Oh.
0: Kita di diklat.
1: Ada juga diklatnya.
0: Ya. Oh. Ada ya, jadi enggak asal asal.
1: Enggak asal juga ya.
0: Diklat itu sebenarnya iya. Jadi di situ ada pakemnya. Gimana sih ayam serama itu seperti apa? Dia harus selam kah, dia harus kebas kah, harus gimana, kakinya gimana, sayapnya gimana, gitu-gitu. Itu semua sudah ada standarnya. Gak bisa langsung ujug-ujug, langsung kamu jadi juri, gak boleh. Iya, nanti pusing, nanti puyeng dia. Mau ramu nilainya gimana, gitu loh.
1: Tapi
0: harus ada diklat. Itu pun teman-teman sudah ada diklat, kita training lagi biasanya. Kalau saya ada beberapa teman-teman, 4 orang atau 5 orang, saya didiklat sama orang-orang Malaysia dulu. Kita ada kontes ASEAN di Kediri tempo hari. Mau langsung sama orang Malaysia. Dia Presiden Serama itu ngundang tuh. Ngundang orang-orang Malaysia untuk menjadi juri di Kediri tempo hari kita buat kontes ASEAN itu. Ada orang Malaysia datang kan. Nah, kita didiklat di situ, Bang. Dari situ kita bawa keilmuan pulang. Ah, kita coba-cobalah. Kita coba untuk dan dibolehkan juga sama juri Indonesia kan, sudah didiklat sama orang-orang Malaysia kan. Dan untuk pengembangannya kita bring, kita laporkan kepada juri Indonesia gitu loh. Jadi enggak asal-asal juri.
1: Iya, jadi
0: apalagi sekarang, Bang. Sekarang lebih ayam itu lebih selektif, kualitinya tambah sangar gitu loh. Tambah ganas dia main di atas meja. Jadi kalau enggak pandai-pandai nilai atau ramu nilai, pasti koslet nantinya. Puyeng nantinya,
1: Gitu. Jangan sampai juga justru merusak ya, salah penilaian justru merusak event itu ya.
0: Iya.
1: Nanti banyak yang kecewa ya. Pastilah,
0: karena untung tombaknya kontes
1: kan. Iya, betul. Oke deh. Baik, senang sekali berbincang soal serama ini. Saya jadi banyak tahu ya, walaupun saya berteman dengan penghobi, namun baru tahu nih kalau memang seperti itu. Rupanya ada diklatnya juga. Wah, luar biasa.
0: Ada diklatnya.
1: Diklat. Diklat ya. Oke, jadi kalau berpikir juga bahwa kecintaannya sama hobi yang satu ini, keluarga tetap nomor satu ya, Mas Irfan ya.
0: Yes, pasti. Biasa kawan-kawanku, kalau misalnya ada event nih, event itu kan sebenarnya bukan hanya ajang kompetisi, tapi ajang silaturahmi. Kalau teman-teman nggak bisa karena number one nomor keluarga, family, mereka kirim ayam tuh, misalnya kita di Palopo nih nggak sempat, aduh, dia kirim ayam tuh untuk partisipasi. Bahwa bukan hanya kirim ayamnya, Bang, terus terang, cuman mau diukur ayam atau hasil ternakan sampai di mana gitu loh, di kontes dalam kacamata kompetisi ya, melawan nggak gitu, fight nggak di atas meja, dia bisa dapat juara nggak gitu loh. Dari situ kan ada barometernya nanti bahwa oh masih kalah ayam kita ini gitu. Nah, nanti ada evaluasi, jadi nanti naik kualitas, akan naik otomatis. Ah, itu tujuannya kontes kan sebenarnya di situ, Bang.
1: Oke deh. Baik, terima kasih sekali obrolannya, Mas Irfan. Ya. Mohon maaf. Ini saya ganggu karena lagi ada acara keluarga juga nih rupanya di sana. Next kita bisa ngobrol lanjut lagi nanti di episode berikutnya ya.
0: Oke, Bang Irfan.
1: Terima kasih Mas Irfan. Sampai jumpa. Sehat selalu. Semangat terus untuk sama-sama para pecinta serama Sulawesi ya. Baik.
0: Luar biasa.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa tonton ya siaran Ngobras malam hari ini di kanal YouTube Pro 1 RI Makassar. Saya Arman Yusri, ada rekan saya Surahman Masur dan juga Mas Irfan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Aduh, mana Bu Deni? Mana Bu Deni?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga senjata.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, menemani malam minggunya atau akhir pekannya kembali di programnya kita nih ya, salah satu program hiburan yang sedari dulu menjadi andalannya pendengar kita ya, yaitu Cafe Musik RRI Makassar bersama saya Arfan malam hari ini ya. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0821-33-339-440 dan untuk pilihan ada mungkin menggunakan WhatsApp ya atau juga line telepon bisa dicoba ya. Kita akan berkaraoke gitu ya. Kami akan putarkan minus one gitu ya sembari Anda bernyanyi nantinya. Sudah ada tampaknya yang bergabung melalui telepon nih ya. Kita terima dulu. Siapa gerangan? Halo.
1: Halo.
0: Passwordnya?
1: Cafe Musik RRI Makassar.
0: Dari siapa ini, di mana?
1: Gua yang rekam.
0: Siapa?
1: Pak Gua.
0: Oh, Pak Gua.
1: Iya.
0: Sehat Pak Gua?
1: Lagi poso.
0: Ki. Waduh, mudah-mudahan cepat sembuh ini, Pak Ugo. Ya. Malam ini ingin coba nyanyi lagunya siapa nih?
1: Mulanya besok saja.
0: Andalan ya. Andalannya Pak Ugo ini.
1: Andalan.
0: Mulanya biasa saja.
1: Ya.
0: menyapa dulu buat siapa ini?
1: Ya, tanpa dipare-pare. Maya dengan sambah semuanya tempat terkecuali.
0: Semuanya minta tempat terkecuali ini. Oke deh. Siapa gua?
1: Siap.
0: Kita dengarkan mulanya biasa saja dicoba dinyanyikan oleh Pak Uguan.

0: Iya, Pak Hugo.
1: Ya, tidak kedengaran.
0: Oh, musiknya nggak kedengaran?
1: Iya.
0: Oh. Nggak ada sama sekali didengar?
1: Tidak kedengaran.
0: Oh. Baik, kalau begitu.

0: Baik, terima kasih nih Pak Ugua. Katanya kendalanya masih belum bisa dengar baik ya. Iya, kami alihkan kalau begitu. Kalau mau pilihan lain ya, yang mau bergabung bisa menggunakan WhatsApp ya. Ya, kita coba mungkin di WhatsApp lebih lebih bisa dengerin musiknya begitu ya, dibanding melalui line telepon. Boleh gabung ya, 0821 3333 9440. Ya, yang mau bergabung di Cafe Musik RRI Makassar ya, bisa bergabung melalui WhatsApp juga boleh ya. Kita sarankan mungkin ke WhatsApp dulu biar tahu nih yang lancar yang mana nih, bisa dengar minus one-nya. Oke, kita undang lagi pendengar kita, silakan. Ya, mungkin baru bergabung, baru monitor siarannya Pro Satu Makassar, ingin nyanyi gitu ya, ingin saling menghibur malam hari ini sembari menyapa pendengar dimanapun berada lewat nyanyian yang Anda nyanyikan, boleh di sini ya. Ada Mbak Tantri di Parepare, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafe Musik RRI Makassar.
0: Wih, makin syahdu suaranya.
1: Semangat.
0: Gimana kabar
1: semangat
0: ini?
1: Alhamdulillah. Sehat. Iya.
0: Mbak Tantri, malam ini mau nyanyi lagunya siapa ini?
1: Mau nyanyinya lagunya ini, biar ku simpan rinduku.
0: Biar ku simpan
1: rinduku.
0: Rinduku.
1: Iya.
0: Novia Kolopaking ya?
1: Betul.
0: Oh, oke. Okay. Menyapa dulu buat siapa ini?
1: Iya, menyapa dulu. Tadi ada Pak Ugua, mungkin kesulitan ya kedengaran. Memang kalau biasanya di apa telephone, di nomor biasa itu kecil ya, suara musiknya agak kecil gitu.
0: Dibanding WhatsApp ya.
1: Jadi iya, kalau di sini agak bagus. Agak jelas sedikit.
0: Ya. Baik, yang mudah-mudahan.
1: Iya, agak jelas.
0: Menyapa dulu
1: ya.
0: Buat siapanya?
1: Iya, menyapa ada Tika di Sabang, terus ada Yuda, ada Alex Sardino, ada Bang Ali di Malker, ada Bang Sul, ada Alex Sardino ya monitor, ada Hesti juga, terus ada Mbak Ana di Palembang. Iya, ayo Mbak Ana masuk di lewat WA aja. Ada Ica, ada Sri Dewi di Pakato. Pokoknya semuanya yang lagi monitor.
0: Pokoknya semuanya yang lagi monitor katanya. Oke.
1: Okay, iya, tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya. Oke, okay, kita sudah bisa gas sedikit okay ya untuk lagunya Novia Kolopaking ya. Biar ku simpan rinduku.

0: Terima kasih, Mbak Tantri.
1: Iya, makasih, sama-sama. Iye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Terima kasih, Mbak Tantri. Nah, ini kayaknya lebih kedengaran katanya musiknya kalau melalui WhatsApp ya. Jadi kita ajak Anda untuk bergabung ini melalui WhatsApp, boleh ya. Ada Mbak Hesti di Parepare, kita terima dulu di WhatsApp. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Passwordnya
2: KP Musik RRI Makassar.
0: KP Musik RRI Makassar, gitu ya. Mbak Hesti, apa kariba?
2: Kariba Madeceng.
0: Kariba Madeceng. Wih, ini janjian beneran sama Mbak Tantri ya. Pas habis Mbak Tantri dia yang masuk. Oke. Okay. Baik, mau nyanyi lagunya siapa malam ini?
2: Coba-coba nyanyi lagunya Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka. Kenapa luka? Kenapa nih hatinya?
2: Karena sakit hati.
0: Hai. Betaria Sonata. Menyapa dulu buat siapa?
2: Lagunya buat Tatang Sri. Ada Sri Diwoto, ada Dini. Ada Arga, ada Amat Yanitasmu, ada Uki, ada Tika Desobang, macam-macam ya Tartang.
0: Semuanya Midi. Oke deh, baik. Pendengar semua yang sudah disapa Mbak Hesti ya, boleh dengar ya nyanyiannya Hati Yang Luka nih.
2: Dibantu ya Kak, cuma ini.
0: Bismillah.
2: Gak terlalu hafal.
0: Saya bantu dengan doa ya. Saya juga gak terlalu hafal ini. Hati Yang Luka.

0: Ikar Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Aduh, terima kasih Mbak Esti. Ada yang coba lagi melalui line telepon. Oke, terima kasih Mbak Esti. Aduh, saya sampai serak suaraku. Lanjut ya, yang mau gabung lagi silakan 0821-3333-9440 di program kita Cafe Musik RRI Makassar. Jadi tadi agak mulus perjalanan nyanyinya ya, yang melalui WhatsApp. Nah, ini mungkin bisa kita tawarkan. Ya, mau gabung lewat WhatsApp boleh ya. Katanya lebih jelas nih dengar minus one-nya. Jadi boleh dicoba ya. Halo. Oh, kemana itu tadi yang telepon-telepon kemana? Di WhatsApp mungkin bisa gabung ya. Masih tersisa 30 menit nih ke depan. Ayo, ramaikan malam ini. Halo.
2: Terima panggilan.
1: Oh. Bisa dicek ya, mungkin pulsanya habis ya. Yang gabung melalui line telepon. Ya. Kalau itu ada kuota, mungkin bisa ke WhatsApp boleh. 0821-3333-9440 WhatsApp-nya kami. Di acara Cafe Musik RRI Makassar ya. Yang mau gabung, yang baru monitor, ataupun juga mungkin lagi monitornya ini melalui aplikasi RRI Digital di smartphone, di luar kota, di luar Makassar, di luar Sulawesi, mungkin bisa WhatsApp ya. Mudah-mudahan bisa gabung malam hari ini ya. Yang baru saja mungkin monitor siarannya Pro 1, selamat malam. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ini ya. Oke, sembari kita tunggu yang ingin bergabung, kita hadirkan dulu informasi yang berikut ini.
3: Satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Bulan 4.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di program Cafe Musik RRI Makassar ya. Terima kasih tadi Pak Ugua, Mbak Tantri, Mbak Hesti ya, yang sudah bergabung ya. Masih cukup panjang perjalanan kita ya. Kita ajak lagi ya untuk pendengar-pendengar kita yang malam ini monitor, atau mungkin selama ini lagi monitor tapi gak berani mencoba gitu ya, dirasakan ya sensasinya nyanyi di kafe musik gitu ya, nembak-nembak iramanya bikin deg-deg ser gitu. masuk nggak ya, tapi tenang aja, kita kan tidak cari yang juaranya ya, ini kita saling memberikan ruang untuk menghibur begitu ya, yang senang nyanyi, yang senang karaokean, menyapa di udara, silakan. Malam ini ada Cafe Musik RRI Makassar. Kalau tadi sudah ada Hati Yang Luka ya, dari Betaria Sonata yang dipilih oleh Mbak Hesti. Kemudian Mbak Tantri juga lagunya Novia Kolopaking tadi ya. Yang lainnya kita lagi coba nih ya. Yang mau gabung melalui WhatsApp juga boleh. Nah, bahkan lebih stabil katanya kalau melalui WhatsApp. Seperti itu ya. Tapi enggak apa-apa, dicoba saja nih. Siapa tahu pengaruh jaringan juga sehingga mempengaruhi ya. Boleh saja. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Passwordnya
2: Cafe Musik RRI Makassar.
1: Di. Lantan nasin saran nah.
2: Jadi bos.
1: Sih, lagi berarti ya. Oke deh. Pak Abdullah, saya mau coba lagunya siapa nih?
2: Deloitte.
1: Yang mana itu?
2: Pilu.
1: Pilu?
2: Pilu.
1: Ngilu? Pilu atau ngilu?
2: Pilu.
1: Kukira ngilu.
2: Jadi kalau saya tuh mau yang melo-melo khusus.
1: Melo-melo. Sapanya buat siapa ini, Pak?
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Dini Misahasi, Manuar, Tuan Batu, Indah, Isyar, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Bobobi, Astri Diwotu, Juneli Tiga di Sabang, Arpa, Ismail Yuda, Samsia Mahibar, Ibu Dewi, Nur Intan, Tio Fajar, Pak Fajar, yang semuanya nih tanpa kecuali. Buat Bung Idam
1: dengan Arfan ini.
2: Bung Arfan, ya selalu di tugas ke. Merdeka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak menyanyi Kika.
2: Mau kamu nyanyi.
1: Oh, saya kira kenapa lagi pamit.
2: Iya.
1: Oke, kita langsung dengar saja ini. Pilu dari Pablo Sewang. Asik.

0: itu dia Deloitte. Tahun berapa ini? Zaman itu top-topnya Pablo Sewang. Top-topnya lagu ini zamannya itu Pablo Sewang usia berapa?
1: Saya sudah remaja nih pada waktu itu juga.
0: Oh, remaja Mi.
1: Iya, remaja mah iya.
0: Suka memang dengar lagu ini ya.
1: Memang saya suka itu. Kalau saya enggak salah itu saya pernah lihat anunya filmnya itu.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Iya. Baik, terima kasih Pablo Sewang.
1: Terima kasih. Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka katanya ya. Terima kasih Pablo Sewang sudah berani bergabung ya. Ini yang gantung-gantung telepon, terima kasih ya. Kalau memang tidak niat kita telepon ya, ya Meki ya, kasih kesempatan yang mau gabung ya, boleh WhatsApp dicoba lagi ya, mumpung WhatsAppnya masih kosong lagi nih yang ingin

0: Yang gabung. Halo.
1: Aku aja lo, Pak. Halo.
2: Halo, diam. Ini sudah tergabung ya, Pak. Sudah tersambung.
0: Halo, passwordnya.
2: Halo. Kamu si RRI. Mas Gacor.
0: Dengan siapa ini?
2: Ayo ngomong dulu.
1: Enggak sambung sini, Bang. Suaranya
2: ngomong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Mbak Ana Palembang.
0: Oh, Mbak Ana.
1: Iya.
0: Lama jumpa lagi nih.
1: Iya, udah lama gak berjumpa kita. Gimana kabarnya, Bang?
0: Kabar baik, sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ana.
1: Semuanya sehat ya, Bang? Oh, iya.
0: Mbak Ana, oh, gabungnya melalui line telepon ini ya?
2: Iya.
0: Mudah-mudahan bisa lancar ini, karena kan biasanya kalau yang lain telepon biasanya nggak jelas dengar musiknya ya.
1: Iya.
0: Tapi dipandu aja lah, boleh. Lagunya apa nih yang dicoba?
1: Lagunya yang simpel-simpel aja lah lagunya, Rindang Tak Berbuah aja, Bang.
0: Widih, simpel katanya Rindang Tak Berbuah tuh. Wah. Katanya simple, susah banget ini lagu nih. Sapaannya buat siapa dulu?
1: Sapaannya buatnya teman-teman di dalam, kayaknya Tantri, terus ini siapa, Bang Idam, terus Bang siapa lagi ya, teman-teman semua yang di dalam. Jadi pada lupa, nggak lama masuk ini, Bang.
2: Dan Erwin.
1: Iya, ada Andi Erwin juga, terus ada Amran juga. Ya. Buat semua teman lah, jangan tanpa terkecuali ya. Semuanya.
0: Ini dengan siapa sih cowoknya?
2: Ajak ke dalam badan.
0: Oh, ada gabung lagi tripartit semua ya. Oh, oke nih ya, baik.
2: Ada juga Chandra.
0: Waduh.
2: Ada Bang Jamil, pokoknya banyak deh.
0: Banyak deh ya.
2: Gabung dari beberapa kota besar.
0: Iya, dipandu-pandu Mbak Ana ya, karena biasanya agak ini kalau agak kecil audionya ya, karena jauh juga nih. Oke, kita dengarkan dulu ya, Rindang Tak Berbuah. Punyanya Kire ya?
1: Iya, Kire.
0: Wah, katanya yang simple nih katanya. Kita mau dengar.
1: Yang ini kanan, Bang, bukan Kire.

0: Oke, terima kasih Mbak Ana di Palembang.
1: Iya, sama-sama. Ini kalau
0: oke.
1: Seiring musik jangan dimaklumin ya, banyak ada musik
0: iya. Ada. Baik, terima kasih. Ada Mbak Ana di Palembang dan kawan-kawan ini rupanya. Kita ke Pak Fajar di Palopo. Assalamualaikum, passwordnya.
2: Waalaikumsalam, KP Musik
0: RRI Makassar. Oke, Pak Fajar.
2: Iya, Bang Ana, Bang Rambang lagi.
0: Dengan Bu Arfan ini. Dengan Arfan malam ini.
2: Oh, kalau saya Pak Arfan lagunya Pance yang pertama kali.
0: Yang pertama. Siapa yang kedua?
2: Ya.
0: Yang pertama ya, kali, cuman. Yang kedua kali. Pance ya.
2: Kali ya.
0: Mana menyapa dulu buat siapa ini?
2: Buat Den Sewang, buat Bunda Sopi, buat Tika, buat Rosmiati dan semua saja pendengar radio Bikin Indonesia Makassar.
0: Oh, oke deh, pecinta kafe musik ya. Kita dengarkan suaranya Pak Fajar nih. Saya baru dengar juga nih Pak Fajar malam ini. Oke, Pak Fajar siap?
2: Siap.
0: Siap ya.

0: Terima kasih.
1: Sampai jumpa di lain kesempatan ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar di Palopo ya. Ya, silakan yang mau gabung melalui line telepon ini silakan. Halo. Ya, tuh gantung-gantung lagi terus ya. Mohon maaf ya kalau begitu. Ya, mungkin gak niat untuk gabung. Oke. Terima kasih nih. Untuk seluruh pendengar kita nih di manapun berada yang malam ini sudah meramaikan ya program Cafe Musik RRI Makassar ini. Terima kasih ya. Tetap jaga konsistensinya gitu ya untuk bergabung di acara Cafe Musik RRI Makassar di Pro 1 RRI Makassar setiap malam Minggu ya di ruang dengar Anda. Oke, kita sebelum akhir ya, kita sapa pendengar, seluruh pendengar dimanapun berada, yang malam hari ini lagi monitor kita nih dimanapun berada juga melalui aplikasi RRI Digital untuk program siaran Cafe Musik RRI Makassar ya. Baik yang monitor, yang bergabung ya, ataupun juga yang ikut bernyanyi mungkin juga.

luar sana. Tergantung untuk Mavio nih, kayaknya yang lagi monitor juga nih, tapi lagi ada di Kota Gudeg. Selamat monitor nih di Kota Gudeg ya.

Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pekan depan di hari dan jam yang sama, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya. Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu. Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ada seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang sulung adalah seorang anak yang patuh dan pekerja keras. Sehari-harinya membantu dan melayani ayahnya. Lain halnya dengan si bungsu yang suka berpesta dan bersenang-senang dengan kekayaan sang ayah. Suatu hari, datanglah si bungsu kepada ayahnya. Katanya, "Ayah, engkau ini kan sudah tua. Berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya pun mengikuti keinginan si bungsu, lalu membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada kedua putranya. Namun si sulung tidak ingin mengambil bagiannya dan memilih tinggal membantu dan melayani ayahnya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta yang ia miliki, timbullah bencana. Kelaparan mulai melanda negeri itu dan si bungsu pun mulai melarat. Untuk dapat hidup, ia lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga ternaknya. Saat lapar, si bungsu pun ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan ternak itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia pun menyadari kondisinya kini, sambil berkata, "Betapa banyaknya orang upahan ayahku, berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini kelaparan. Sekarang aku akan bangkit dan pergi kepada ayah dan berkata kepadanya, 'Ayah, aku telah berdosa terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang upahan ayah, supaya aku bisa makan.'" Maka bangkitlah si bungsu, pergi dan kembali kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya pun berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Lalu anak itu pun berkata, "Ayah, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak." Tapi ayah itu pun berkata kepada para pembantunya, "Hei, lekaslah kemari. Bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan juga sepatu pada kakinya. Dan ambillah hewan ternak yang terbaik, sembelilah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang pergi dan hilang telah kembali." Maka mulailah seisi rumah itu berpesta dan bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian juga tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang pelayan dan bertanya kepada mereka, "Apa arti semua ini?

Jawab pelayan itu, "Ah, tuan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih hewan ternak yang terbaik karena ayahmu telah mendapatkannya kembali dengan sehat." Si anak sulung itu pun marah. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si sulung ini menjawab ayahnya. Katanya, "Ayah, telah bertahun-tahun aku melayanimu dan belum pernah aku melanggar perintah. Tetapi kepada aku belum pernah diberikan seekor ternak untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang adikku yang telah memboroskan harta kekayaan ayah bersama para pelacur-pelacur. Ayah lalu menyembelih hewan ternak kita yang terbaik untuk dia." Lalu ayahnya pun menjawab, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu. Kita ini patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah kita anggap mati menjadi hidup kembali. Ia telah pergi dan hilang, namun didapat kembali."

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Makassar. Bersama saya Mori Harmalasari pada edisi 16 Agustus 2026 kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih telah bersama kami Pro 1 RRI Makassar. Untuk mengawali pagi Anda, berikut kami sajikan kajian dan terjemahan Surat Al-Anfal ayat 61 hingga 62 bersama Dokter Anda Haja Amirah dan Linda SAG.
1: Makassar pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Al-Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, Tour Guide.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Dan terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Berikut kami akan hadirkan kajian dan di pagi hari ini untuk Anda, pengajian dan tafsir Al-Quran Surat An-Nahl ayat 94 hingga 97 bersama Haji Suaib Arifin SS dan Dr. Haji Baharudin Ali MA.

0: Mutiara di Dasar Lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersambi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang di Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Narilah tarifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kepungnya kita itulah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتجسوا بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Terjemahan ayat. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Keterangan tafsir ayat yang telah kami baca terdapat dalam surah An-Nahl ayat 94. Surah An-Nahl terdiri dari 128 ayat, dinamakan dengan An-Nahl yang berarti lebah, karena di dalamnya terdapat firman Allah, yaitu ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Pokok-pokok isi surah ini adalah masalah keimanan, hukum-hukum, kisah dan lain-lainnya. Dari ayat 90 sampai 100 pada surah An-Nahl ini menyangkut masalah pokok-pokok akhlak yang baik, termasuk di dalamnya larangan melakukan penipuan. Pendengar tafsir yang terhormat, ayat 94 pada surah An-Nahl ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus menegaskan larangan membatalkan perjanjian yang telah dibuat kaum muslimin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu masih di Mekah menjelang hijrah ke Madinah. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melarang melanggar sumpah yang diucapkan dengan mempergunakan nama Allah, karena di dalam sumpah demikian itu Allah telah ditempatkan sebagai saksi, maka Dia akan memberi pahala bagi mereka yang memenuhi apa yang diucapkannya dengan sumpah itu, atau membalas dengan azab bagi mereka yang mengkhianati sumpah itu. Pelanggaran terhadap sumpah berarti menjadikan sumpah sebagai alat penipuan sesama manusia. Pendengar tafsir yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan jika membuat perjanjian hanya untuk mengelabui manusia. Dalam hal ini dijelaskan bahwa orang yang melanggar sumpah akan mengalami penderitaan disebabkan tindakan mereka yang menjadikan sumpah sebagai alat penipu di antara manusia. Dalam hal ini pula, ada tiga larangan yang mereka langgar jika mereka melakukan tindakan-tindakan demikian itu. Yang pertama, mereka tambah jauh dari kebenaran dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka memberi contoh di dalam penyelewengan dari jalan Allah, sehingga patutlah mereka mendapat azab di dunia seperti pembunuhan, perampasan, dan pengusiran dari kampung halaman mereka. Yang ketiga, mereka akan diazab di akhirat sebagai balasan atas kelancangan mereka menjauhi kebenaran, dan mereka dimasukkan ke dalam golongan yang sengsara dan sesat. Jadi dapat dipahami bahwa diharamkan membatalkan suatu perjanjian yang diperkuat dengan sumpah yang menyebut nama Allah, baik perjanjian itu kepada sesama muslim maupun kepada orang yang non-muslim. Pendengar tafsir yang terhormat, dengan demikian jelaslah bagi kita semua bahwa kita ini dilarang membatalkan suatu perjanjian, apalagi dengan sumpah-sumpah, terutama dengan sumpah palsu yang kita lakukan. Karena hal yang demikian itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, marilah kita sama-sama menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian itu, karena akan menyesatkan kita, bahkan akan merusak kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan dengan uraian tafsir ini dapat membawa manfaat bagi kita sekalian, terutama bagi pribadi kami sendiri. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Kita tidak boleh panik, paling tidak kita berdoa saja dan kita juga rasakan di Makassar ya. Harapan saya masyarakat waspada tetapi tetap dalam kesiapsiagaan.
3: Kalau lebih mudah kan kalau pakai kris, karena tidak pakai uang kecil begitu, susah uang kecil biasa.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Hermala Sari. Sari berita, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta masyarakat tetap siaga mengantisipasi jika terjadi gempa susulan. Pedagang di Makassar mengaku terbantu dengan adanya sistem pembayaran secara non-tunai atau melalui aplikasi Qris. Inilah warta berita selengkapnya. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta masyarakat tetap siaga mengantisipasi jika terjadi gempa susulan. Laporan Iin Nur Fahreni.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,0 mengguncang wilayah Laut Flores pukul 05.58 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah daerah mendapat peringatan dini terutama wilayah pesisir. Akibat dari gempa tersebut sejumlah daerah merasakannya, termasuk di Sulawesi Selatan selain terasa di Kota Makassar, tiga daerah di Sulsel mendapat peringatan status siaga, masing-masing Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar, yang kemudian status tersebut telah dicabut sekitar pukul 08.55 waktu Indonesia Tengah. Menyikapi gempa yang terasa di Makassar dan tiga kabupaten lainnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tetap meminta kepada masyarakat yang daerah terdampak dari gempa tersebut tetap meningkatkan kewaspadaan dan siap siaga, mengantisipasi jika kembali terjadi gempa susulan.
2: Pada intinya kesiapsiagaan tetap harus dilakukan dan kita tidak boleh panik, paling tidak kita berdoa saja dan kita juga rasakan di Makassar ya, tadi pagi, dan harapan saya masyarakat waspada tetapi tetap dalam kesiapsiagaan.
4: Ya. Menurut Andi Sudirman, masyarakat jangan ada kepanikan karena gempa tersebut turut dirasakan di Makassar dan koordinasi juga dilakukan untuk memantau kondisi di masing-masing daerah.
0: Pedagang di Makassar mengaku terbantu dengan adanya sistem pembayaran secara non-tunai atau melalui aplikasi Qris. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Digitalisasi keuangan melalui Qris kini menjadi penyelamat bagi para pedagang. Seperti yang diungkapkan Muli, seorang pedagang sayur di Pasar Kalimbu yang setiap harinya lebih sering menggunakan transaksi jual-beli menggunakan sistem non-tunai. Muli mengaku sejak berjualan menggunakan sistem non-tunai, ia tidak kesulitan lagi mencari uang kembalian, khususnya ketika pembeli yang datang berbelanja membawa uang tunai dalam nominal yang besar.
3: Jadi membantu kalau ada Qris, tidak tinggal makin menghitung. Kalau lebih mudah yang kalau pakai Qris, karena tidak pakai uang kecil makin susah uang kecil biasa. Sekarang ini kami tidak tinggal di orang antri, pakai selama ada Qris ini dia.
5: Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mencatat pengguna Qris setiap tahun mengalami peningkatan. Tercatat hingga Juli 2026, pengguna Qris di Sulsel sebanyak 158.590 merchant.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar beragam lomba dalam rangka HUT RI ke-81. Laporan Iin Nur Fahreni.
4: Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan ke-81, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan lomba bersama dengan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, staf dan keluarga mereka. Berbagai lomba dihadirkan di halaman rumah jabatan Gubernur Sulsel kemarin. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut menyaksikan perlombaan dan ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Di antaranya lomba panahan. Setelah mengikuti beberapa kegiatan dan melihat langsung lomba seperti sepak takraw, lomba terompa, Kegiatan yang difokuskan di rumah jabatan dan beberapa lokasi seperti pertandingan mini soccer antar OPD, menurut Andi Sudirman, kegiatan ini untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sekaligus menjadi salah satu kegiatan saling mengakrabkan diri antara OPD, staf, dan keluarga. Termasuk menjadi wadah keceriaan buat semuanya.
2: Ini kita keakraban ya, antar OPD, teman-teman media, kemudian anak-anak keluarganya juga ya, ada acara-acara anak-anak di sana dalam rangka meriahkan 81 tahun Indonesia Merdeka ya. Dan harapan saya ini menjadi wadah keceriaan bersama ya, tentu di tengah perjuangan kita bagaimana pembangunan daerah, bagaimana PR-PR bersama dan program Asal Cita Nasional Bapak Presiden Prabowo.
4: Menurut Andi Sudirman, di tengah perjuangan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah, momen ini menjadi penting. Bagaimana ke depan bisa kompak dalam melaksanakan pekerjaan rumah yang masih tersisa, termasuk dalam melaksanakan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Pemkot Makassar percepat penanganan kekeringan melalui status tanggap darurat. Laporan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar resmi menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Penetapan ini menjadi dasar percepatan penanganan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan, BPBD telah menggelar rapat koordinasi aktivasi sistem komando penanganan bencana. Rapat tersebut bertujuan menyatukan seluruh sumber daya dan potensi lintas instansi agar penanganan kekeringan berjalan secara terpadu. Dalam rapat tersebut juga disusun prosedur tetap dan protap serta protokol intervensi yang akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam menjalankan tugas di lapangan. Selanjutnya, BPBD akan menetapkan rencana operasi dan RENOPS sebagai acuan pelaksanaan penanganan.
7: Hari Jumat kemarin tanggal 7 Agustus, Pak Wali sudah menangani SK tanggal darurat, yaitu darurat bencana TDB kekeringan di Kota Makassar. Artinya ini adalah sangat baik sekali. Bagaimana Pak Wali mau supaya semua kebutuhan-kebutuhan utama air bersih bisa tersampaikan ke masyarakat. Seperti kita ketahui El Nino sekarang ini menurut informasi BMKG El Nino tahun 2003 itu kuat. Kalau untuk tahun ini bisa sampai 4 bulan, yaitu dengan kondisi yang sangat kuat.
6: Fadli Tahar menegaskan seluruh proses penanganan bencana kekeringan dilakukan melalui satu pintu di bawah koordinasi BPBD Kota Makassar. Data yang telah dihimpun dan diolah akan menjadi dasar penentuan langkah intervensi sesuai kondisi di lapangan.
0: Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros jadi arena kompetisi basket 3 lawan 3 Semarang HUT ke-81 RI. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
8: Suasana berbeda terlihat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Area bandara disulap menjadi arena pertandingan basket 3-on-3 untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kompetisi ini digelar PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Sultan Hasanuddin bersama Perbasi Kabupaten Maros mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Sebanyak 56 tim atau 224 peserta ambil bagian dalam 96 pertandingan yang terbagi dalam 5 kategori yakni SD Mix, SMA Putra, Umum Putri, Instansi, dan Kamp 40 Plus Open. Pertandingan berlangsung di area check-in Islam E mulai pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Tengah. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Ruli Arta mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi untuk memeriahkan HUT kemerdekaan sekaligus menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat di lingkungan bandara. Ia berharap Bandara Sultan Hasanuddin ke depan tidak hanya menjadi tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang, tapi juga dapat berkembang sebagai destinasi wisata baru melalui berbagai kegiatan positif.
9: Airport tidak hanya menjadi bagian proses transformasi untuk berangkatan dan kedatangan, tapi menjadi view tourism destination. Dan ini adalah menggunakan outlet kami untuk bagaimana mendukung seluruh kegiatan aktivasi yang di Sulawesi Selatan guna memberikan yang terbaik untuk
8: sementara itu, Bupati Maros Andi Safril Kadiasan berharap kompetisi tersebut dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus melahirkan atlet-atlet basket potensial dari Sulawesi Selatan. Babak delapan besar digelar 16 Agustus, sementara semifinal dan final berlangsung 17 Agustus. Panitia juga menghadirkan Fun Games dan Talent Show untuk menambah kemeriahan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone resmi dikukuhkan untuk menjalankan tugas pengibaran bendera pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Ayunia Nindiati.
10: Sebanyak 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bone resmi dikukuhkan di gedung PKK Bone pada Jumat 15 Agustus 2026. Pengukuhan dipimpin Bupati Bone Andi Asman Sulaiman sebagai inspektur upacara dan dihadiri Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasuldin, Forkopimda, jajaran OPD, serta orang tua calon paskibraka. Andi Asman mengatakan, menjadi paskibraka bukan sekadar menjalankan tata upacara, tetapi juga proses membentuk karakter melalui kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan ketekunan. Menurutnya, nilai tersebut harus tetap diterapkan para paskibra setelah tugas pengibaran merah putih selesai.
11: Saya juga menggunakan dan terima kasih kepada para pembina, pelatih, pendamping, panitia, yang diantaranya ini dan murid serta seluruh pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian yang mempersiapkan paskibraka Kabupaten Bone.
10: Bupati Bone menambahkan, para paskibraka diminta memberikan penampilan terbaik pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang yang dipusatkan di lapangan Merdeka Watampone sebab mereka membawa nama keluarga, sekolah, dan Kabupaten Bone. Usai prosesi pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan yel-yel paskibraka yang berlangsung penuh semangat dan prosesi sungkeman meminta doa serta restu kepada orang tua masing-masing.
0: Sebanyak 60 anak binaan Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak Kelas 2 Maros diusulkan dapat remisi kemerdekaan. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
8: Sebanyak 60 anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kelas 2 Maros diusulkan mendapatkan remisi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala LPKA Kelas 2 Maros, Irdian Sarana, mengatakan saat ini terdapat 82 anak binaan. Namun karena beberapa di antaranya telah bebas, penerima remisi diperkirakan sekitar 50 orang. Remisi yang diusulkan bervariasi dengan pengurangan masa pidana paling lama mencapai 3 bulan. Irdiansa menjelaskan remisi diberikan kepada anak binaan yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan. Saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait jumlah penerima remisi. Selain pembinaan karakter dan keterampilan, anak binaan di LPK Kelas 2 Maros juga diwajibkan mengikuti pendidikan agar setelah bebas dapat melanjutkan sekolah di luar.
12: Untuk saat ini, per hari ini ya, ini warga binaan berjumlah 82 orang. Yang kita usulkan remisi itu 60 orang. Cuma dalam pelaksanaannya itu sudah ada yang bebas. Jadi nanti untuk remisi yang keluar kurang lebih 50. Tapi sampai saat ini untuk remisi belum keluar dari pusat. Kita lagi menunggu berapa orang yang akan keluar. Syaratnya yang pasti berkelakuan baik. Sudah itu dan mengikuti program-program pembinaan yang ada di lapas anak ini. Nah, utamanya itu.
8: Irdiansa berharap masyarakat dapat menerima anak-anak yang telah bebas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali bersosialisasi serta membangun masa depan yang lebih baik.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM, baru saja kita mengikuti Warta Berita Pagi edisi 16 Agustus 2026. Untuk melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, kami sajikan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Dan telah bersama kami rekan prakirawan Agus yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Kepada prakirawan Agus, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali lagi kami hadir menyajikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Ahad 16 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini terpantau umumnya cerah berawan, dan untuk siang hari hingga sore hari nanti diperkirakan umumnya cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah NR Kangen Utara. Untuk malam hari nanti diperkirakan umumnya berawan, dan untuk dini hari hingga esok pagi diperkirakan umumnya juga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur dengan suhu udara permukaan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 52 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya Perkirawan Agus melaporkan langsung dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Perkirawan Agus sudah menyampaikan informasi. Dan sekian informasi perkiraan cuaca hari ini dari BMKG Wilayah 4 secara langsung, dan tetap ikuti kami di Pro 1 RRI Makassar.
3: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya.

0: Informasi Media Row 1.
1: Pendengar setia, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Makassar. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi terkini yang kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id.

0: Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi kondisi lalu lintas yang terpantau melalui CCTV Kominfo Kota Makassar. Bagi Anda yang akan melintasi atau menuju Jalan Simpang 5 Bandara, saat ini terpantau ramai lancar. Dan saat ini arus lalu lintas di sekitaran perbatasan Makassar-Maros terpantau lancar.

0: menuju Jalan Alauddin saat ini terpantau lancar. Diharapkan kepada pendengar tetap berhati-hati di jalan, mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan semoga selamat sampai di tujuan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Headset kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siap

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok.
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pagi ini kita masih bersama dalam program Opini Publik edisi 16 Agustus 2026 bersama saya Mori Hermalasari yang akan menemani Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kali ini pendengar, topik kita ngebahas tentang pasar tradisional yang sudah memulai pakai QRIS. Apakah masyarakat sudah siap dengan kemajuan teknologi ini atau kemudahan teknologi? Dan kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam menyampaikan opini, pandangan, dan pendapat di 0821-333-9440. Tentunya Anda bisa melalui line telepon, WhatsApp, ataupun melalui chat di WhatsApp kami. Nah, pendengar, perkembangan teknologi kini semakin dekat dengan kehidupan kita. Salah satunya terlihat dari cara masyarakat melakukan transaksi pembayaran. Kalau dulu ketika berbelanja di pasar tradisional kita identik dengan uang tunai, sekarang mulai banyak pedagang yang menyediakan pembayaran menggunakan QRIS. Bagi sebagian masyarakat tentu ini menjadi kemudahan. Tidak perlu repot mencari uang pas atau menunggu kembalian. Cukup membuka aplikasi pembayaran, memindai kode QRIS dan memasukkan nominal dan transaksi selesai. Nah, pendengar, namun di sisi lain, apakah semua masyarakat sudah siap dengan perubahan tersebut? Karena kita tahu pasar tradisional tidak hanya dikunjungi oleh masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi, ada orang tua masyarakat yang belum terbiasa dengan transaksi digital, bahkan mungkin ada yang tidak memiliki fasilitas untuk melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Nah, dari sinilah kita ingin membuka diskusi di pagi hari ini. Pasar tradisional mulai pakai QRIS. Sudah siapkah masyarakat? Kami mengundang Anda untuk bergabung di 0821-333-3940. Dan sudah ada dengan Bapak Iwan di ujung telepon sana. Halo, selamat pagi Pak Iwan.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mori.
0: Iya Bapak, bagaimana kabarnya Pak Iwan?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan istirahat hari Minggu.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Iwan, topik kita di pagi hari ini nih tentang pasar tradisional yang mulai pakai QRIS. Apakah masyarakat sudah siapkah? Bagaimana pandangannya menurut Pak Iwan? Ya.
1: Iya. Saya kira yang pertama Mbak Mori. Siap enggak siap, mau tidak mau harus diupayakan Mbak Mori, saya lihat ini ya. Karena saya lihat ini sistem money digital.
0: Iya.
1: Atau pembayaran QRIS itu tidak melihat lagi pasar rakyat, pasar masyarakat, pasar modern, tidak modern. Memang karena regenerasi sekarang ini banyak yang tidak bawa uang tunai, Mbak. Saya selaku pelaku usaha mikro ya, UMKM, walaupun bukan di pasar tradisional, bisa pelaku usaha. Kalau saya presentasikan konsumen saya, Mbak Mori,
0: iya,
1: boleh dikata itu sudah membayar non tunai 80%. Sudah 80% ya, yang melakukan transaksi non tunai, paling tinggi 20% yang bayar tunai. Nah, tentu ada hal yang menjadi bagus juga itu tadi bahwa kita tidak siap, tidak terlalu banyak menyiapkan lagi uang-uang receh untuk pengembaliannya ya.
0: Iya.
1: Karena sistem pembayaran kris atau sistem digital lainnya ya, tentunya sesuai dengan daftar nota atau daftar penjualan kita yang dibayarkan, Mbak Mur.
0: Baik.
1: Nah, itu kelebihannya ini ya. Walaupun di sisi lain memang karena kita diperbankan itu, saya lihat ini administrasinya juga lah ya. Ini di sisi lainnya ya. Bukan sangat negatif, tetapi ya saling untung-menguntungkan lah barangkali, Mbak Moria.
0: Iya.
1: Iya. Karena itu tidak terlalu berisiko lagi dengan uang tunai. Kedua, tidak berisiko lagi dapat uang palsu apa ya.
0: Lebih terjamin. Jadi, ya Pak ya?
1: Terjamin. Kita tidak takut lagi transaksi 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta. Yang fatal ini kayak kami ini biasa transaksi 500.000, 1 juta, lebih. Yang biasa itu raba, terawan, dan apa ya istilahnya, Mbak Mur ya. Walaupun ada ini kita siapkan, tapi manalah mau diperiksa satu-satu, Mbak Mur. Jadi saya itu kalau ada konsumen saya, ada nomor rekeningnya, mana konsumen? Ini. Saya bisa bayar non tunai, Pak. Ini. Oh, saya lebih gembira, Mbak Mur. Ya, jadi sekira banyak ya. Dan memang customer atau pembeli itu memang sudah mayoritas ya, khususnya yang umur-umur apa istilahnya ya, yang sudah di bawah 50-an lah, sudah
0: terbiasa dengan transaksi sudah digital.
1: Iya, sudah di bawah 50-an lah, sudah mayoritas itu transaksi digital itu. Yang kedua, Mbak Mori.
0: Ya.
1: Saya kira di sinilah selalu saya kalau di radio lokal Parepare ini saya sebenarnya menuntut itu pemerintah bahwa bagaimana ada literasi ekonomi atau keuangan, inklusi keuangan. Tentunya yang terlibat di sini adalah pihak pemerintah, OJK. Harus banyak-banyak lah turun mengedukasi masyarakat terkait dengan itu. Walaupun memang saya lihat ini pelaku-pelaku usaha ya, umur 40-an, 50-an. Banyak yang belum melek dengan hal itu, dianggap bahwa susah berurusan dengan bank lah, apalah kita buka inilah ini. Ini kan yang perlu sebenarnya diberikan edukasi, Mbak Mur ya.
0: Baik.
1: Ya tentunya literasi keuangan. Saya kemarin ini sempat dengar data berita penyampaian wali kota Parepare, kalau tidak salah ini Mbak Bu, ada kurang lebih 80% masyarakat belum terlalu melek terkait dengan literasi keuangan. Ini di sini sumbernya Mbak. Sehebat dan seberapapun negara menggelontorkan yang namanya bansos-bansosan itu, kalau terkait dengan literasi keuangan atau inklusi keuangan tidak teredukasi kepada masyarakat, siap-siapkan sebanyak itu anggaran untuk bansos itu, Mbak. Kenapa? Ya orang tidak tahu memanage, tidak bisa mengatur keuangan, tidak bisa. Saya bukannya juga bahwa saya agak-agak lepas dari tekanan ekonomi. Tetapi ini bagian daripada pengalaman saya juga yang saya kadang sering-seringkan, Mbak. Cuman terkadang orang menilai bahwa Anda ini pendidikan formal rendah, kedua Anda ini bukan pejabat mengonsolidasikan. Jadi tidak serta-merta bahwa harus pejabat, pegawai atau apa yang bisa sering-sering itu salah. Tapi hal pengalaman yang kita ceritakan ini yang kadang orang salah menilai ya. Kalau lagu itu Mbak Mur mengatakan jangan salah menilai. Jadi sekira itu Mbak Mur, terlalu panjang lebar, mungkin menarik sekali ini topiknya, banyak teman ini terkait dengan ekonomi ini. sekiranya harapan kita ini supaya betul-betul bagian daripada program pemerintah ini terkait dengan literasi keuangan dan literasi digital ya, terkait dengan masalah transaksi. Sekiranya ini bagus sekali. Kalau orang sudah masuk di dalam dunia itu, Mbak Muri, dia sudah menganggap dirinya aman itu dalam hal persoalan uang itu, Mbak Muri.
0: Iya.
1: Karena terhindar dari uang palsu, tidak ada lagi penukaran, uang receh disiapkan itu. Banyak-banyak keuntungan daripada dunia. Hanya mungkin 1-2 hari terhalang di bank, tapi tujuan yang lainnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan sudah bergabung dan memberikan pandangan serta opininya di pagi hari ini mengenai topik kita, pasar tradisional mulai pakai kiris, sudah siapkah masyarakat? Nah, pendengar yang ingin bergabung seperti Pak Iwan memberikan pandangan dan opininya, bisa langsung saja di line telepon atau WhatsApp kami atau melalui chat kami di 0821 3333 9440. Dan pendengar Pro1, tidak bisa dipungkiri bahwa pembayaran digital memberikan kemudahan di mana kita berbelanja tidak harus membawa banyak uang tunai. Bahkan ketika uang yang kita miliki tidak pas dengan harga barang, kita tidak perlu khawatir mencari uang pecahan untuk membayar. Nah, bagi masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan mobile banking atau dompet digital, kris mungkin menjadi pilihan pembayaran yang cepat dan praktis. Nah, menurut Anda, apakah keberadaan kris membuat aktivitas belanja di pasar menjadi lebih mudah? Nah, bagaimana nih pandangan pendengar nih? Nah, tetapi pendengar, kita juga perlu melihat kondisi masyarakat juga secara lebih luas. Karena tidak semua orang terbiasa menggunakan teknologi digital. Nah, ada masyarakat yang mungkin masih bingung bagaimana cara melakukan pembayaran menggunakan kris. Ada pula yang tidak memiliki smartphone, tidak memiliki aplikasi pembayaran digital, atau merasa lebih nyaman dan aman menggunakan uang tunai. Apalagi ketika berbelanja di pasar tradisional, pembeli berasal dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Apakah menurut Anda penggunaan kris sebaiknya tetap memiliki pilihan pembayaran tunai? Nah, seperti yang dibahas Pak Iwan tadi, bahwa masih banyak di masyarakat yang belum melek literasi keuangan dan literasi digital. Nah, dibutuhkannya sosialisasi lebih lanjut lagi untuk kondisi masyarakat yang belum memahami tentang transaksi digital ini. Atau mungkin pula bisa mencari solusi ketika ada masyarakat yang masih belum bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi pembayaran digital atau merasa lebih aman menggunakan uang tunai. Dan pendengar, sebelum kita lanjut lagi, kita break dulu. Jadi tetap di Opini Publik edisi 16 Agustus 2026.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh Kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.

0: Masih bersama saya Mori Harmalasari dalam menemani Anda di Opini Publik pagi hari ini, di mana kita masih membahas tentang topik kita bahwa pasar tradisional mulai pakai qris, sudah siapkah masyarakat? Nah, ini bagaimana di pendapat atau pandangan pendengar di Pro 1 RRI Makassar mengenai topik pagi hari ini. Dan sudah ada Pak Jono nih yang bergabung bersama kami di ujung telepon sana. Halo, selamat pagi Pak Joko. Pak Jono maksud
1: Halo.
0: Kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pak Jono. Apa nama aku jadi Joko ya?
0: Maaf Pak, jadi tipu. Baiklah Pak Jono, mengenai topik pagi hari ini nih, tentang pasar tradisional mulai pakai qris, sudah siapkah masyarakat?
1: Iya, saya kira itu sebuah kemajuan juga sebenarnya, karena sudah lama ada seperti itu di

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
4: Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose, ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
0: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Kami hadirkan kembali topik untuk Anda ya. Anda bisa memberikan komentar dan kita akan fokus juga di pagi hari ini untuk mengupdate bagaimana perkembangan terkini pasca gempa yang terjadi di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7. Jadi kalau untuk informasi terakhir ya, dampak dari gempa tersebut dilaporkan 47 orang meninggal, sementara 2.000 warga mengungsi dan puluhan rumah mengalami kerusakan berat dan sedang. Ini data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Jadi kalau untuk rincian korban jiwa di Kabupaten Manggarai ada 24 orang yang meninggal, kemudian di Manggarai Timur 17 orang meninggal, di Sika ada 3 orang meninggal, Manggarai Barat 1 orang, kemudian Ngada 1 orang meninggal, di ND 1 orang meninggal, di Nagekeo sekitar 2.000 warga melakukan evakuasi mandiri dan mengungsi ke dataran yang tinggi. Jumlah korban luka tercatat sebanyak 138 orang mengalami luka dengan rincian 45 orang luka berat dan 93 orang lainnya dilaporkan luka ringan. Sementara ada 157 rumah mengalami rusak berat, 141 rumah mengalami rusak sedang, dan ada 148 rumah mengalami rusak ringan. Sementara itu penanganan yang dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk juga pemerintah pusat, daerah, dan berbagai stakeholder terkait lainnya, yaitu mengenai pembangunan rumah sakit lapangan untuk mengatasi keterbatasan daya tampung rumah sakit di daerah yang strukturnya juga banyak yang retak. Kedokteran TNI Polri juga bersama dengan Dinas Kesehatan setempat mendirikan tenda rumah sakit lapangan di area terbuka Kabupaten Manggarai dan Nagekeo. Sementara itu, korban dengan luka berat atau patah tulang dan trauma kepala diprioritaskan mendapatkan tindakan bedah darurat di rumah sakit lapangan. Sementara kalau untuk korban luka ringan dipindahkan ke posko pengungsian setelah mendapatkan perawatan pertama dari tim medis di sana. BMKG mencatat bahwa ada 235 aktivitas gempa susulan atau aftershock dengan kisaran kekuatan magnitudo 2,5 hingga yang terbesar mencapai 6,2. BMKG menyampaikan bahwa tren susulan diperkirakan masih butuh waktu sekitar 2 hingga 3 minggu untuk lurus penuhnya secara alami. Nah, ini diminta oleh BMKG agar masyarakat tetap waspada, hati-hati, dan mengimbau untuk mengabaikan hoaks atau prediksi tak berdasar mengenai penentuan tanggal gempa besar selanjutnya, karena ini bisa menyesatkan. BMKG meminta masyarakat untuk mengakses informasi resmi seperti dari BMKG atau dari BNPB. Ada Pak Edi di Solo ya, Pak Edi, pagi Pak.
6: Pagi Manusi.
5: Pagi Pak Edi, silakan Pak.
6: Sehat-sehat keluarga.
5: Ya.
6: Aduh, gempanya itu, tapi kan tidak ada korban. Tahu-tahu loh, 48 yang korban nih. Aduh, semoga Marudi beri masukan Pak Presiden untuk bahasa Indonesia
5: kedepan,
6: biar mengurangi musibah bencana semua apapun lah. Ini horor-horor apa, Pak Presiden mesti lengser, mesti anu barang. Semoga Pak Presiden sehat sampai 2029. Tugasnya bisa dengan baik. Pidato-pidatonya apa nanti ke depan bisa tambah lebih baik. Tidak konslet nanti, waduh, jadi horor lah nih. Semoga bersama nih, siapa tahu ini kan gempa ini kan paling banyak ya, berapa tempat ya kira-kira ya. Bahkan 7, semoga lah jangan sampai tambah lagi korbannya. Indonesia tambah lebih baik lagi, teman. Makasih.
5: Baik, makasih banyak Pak Edi. Berikutnya ada Pak Upi di Bone ya. Pak Upi, pagi Pak.
7: Pagi.
5: Pagi Pak Upi, Bone bagaimana kabarnya pagi ini?
7: Alhamdulillah baik.
5: Oh, silakan komentarnya.
7: Ya. Cuma satu topik ya.
5: Iya, kita fokus Pak ke soal update bencana di NTT.
7: Begini ya, saya bisa memberikannya semangat kepada warga anu ya, warga terdampak ya, utamanya warga NTT ya dan sekitarnya. Walaupun tinggal selatan juga ada yang kemarin hampir panik merasakan dampak dari gempa yang terjadi ya.
5: Di
7: Selayar, di Kota Makassar, di Cineponto dan Bantaengnya. Jadi yang penting artinya kita harus waspada, dan untuk para korban dan keluarga mudah-mudahan diberi ketabahan, diberikan kekuatan melewati semua ini. Lebih khusus untuk saudara-saudara kita yang yang wafat atau meninggal di tragedi kemarin. Sebagai orang Muslim, mari kita sejalan membacakan Al-Fatihah kepada saudara kita, mari kita menginginkan cipta kepada mereka, mudah-mudahan arwah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan diberikan tempat yang layak di sisinya ya. Dan mudah-mudahan bencana ini cepat usai.
5: Itu aja. Baik Pak Upi. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ya. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi Pak.
8: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Pak Leman. Bagaimana kabarnya Tanggamus Lampung pagi ini?
8: Alhamdulillah, Kota Agung, Tanggamus Lampung cuacanya yang ini agak-agak panas Bang Zain.
5: Iya. Mau komentar silakan Pak Leman.
8: Iya, saya menanggapi yang ke mana ya, saya baca ini penanganan bencana gempa
5: ya, di NTT. Kita fokus Pak ke sana Pak.
8: Iya betul, ya saya mohon secepatnya penanganan di bencana ini jangan ditunda bagi yang apa namanya dievakuasi yang kena bencana gitu Bang Zain ini gitu.
5: Iya.
8: Ya jadi yang kedua itu sebahasa Bihut ke
5: apa? Ya, kita masih pantau juga nanti, Pak.
8: Iya, betul, dengan berbagai macam hiasan yang ada di lingkungan kita begini, yeah. Gitu. Dan lomba-lomba anak-anak, lomba-lomba karnaval, pawai dan sebagainya, Bang Jani, gitu. Udah itu saja, Bang Jani.
5: Baik, Pak Leman. Terima kasih banyak, Pak Leman. Selamat pagi.
8: Selamat pagi. Wassalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ada Bu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, pagi, Bu.
9: Selamat pagi.
5: Pagi, Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Cirebon masih mendung tipis.
5: Oh, begitu ya.
9: Dan radio masih tidak bisa didengarkan.
5: Waduh.
9: Apa suaranya, tapi kresek-kresek. Dan yang paling parah, HP. Bu Indra bermasalah lagi, Bu Indra ini. Iya, tapi sepertinya adem loh, Bu Indra ini.
5: Yeah.
9: Karena tidak melihat atau mendengarkan berita simpang siur yang banyak hoaxnya itu ya. Kayaknya para lansia ini lebih baik tidak mendengarkan berita itu karena mesti mikir. Dan anehnya HP zaman sekarang keluarnya yang begitu-begitu dulu itu.
5: Yeah.
9: Gimana tekniknya, Bung Zeni? Baru kalau ada lewati langsung lewati
5: yeah.
9: Adem. Nah, jadi liatnya media televisi aja. Ada berita yang mengejutkan juga. Iya.
5: Yeah.
9: Waduh, itu sampai 38 orang yang meninggal.
5: 47, ya, Bu, data terakhir.
9: Ya Allah. Tuh, belum melihat lagi.
5: Ya, ini masih ya. Terus berkembang datanya, Bu.
9: Nah, itu dulu waktu ibu kecil SMP, kalau terima apa dulu ada ilmu bumi ya, geografi ya. Itu yang dikatakan rawan gempa itu Jepang.
5: Iya.
9: Iya, tapi berkembangnya apa ilmu mungkin. Iya, jadi ternyata kita juga lempengan-lempengan yang ya di NTT, di Jawa Barat sendiri, di sekitar Lembang
5: yeah.
9: dan sebagainya, itu juga membuat khawatir ya, Bung Zedi. Dan yang bikin khawatirnya itu karena tidak bisa diprediksinya.
5: Ya, yeah, belum ada alat apapun bisa memprediksi kapan gempa terjadi. Yang dipelajari bisa dari historinya gempa saja, Bu.
9: Ya,
5: iya. Prediksi-prediksi saja yang muncul begitu.
9: Iya, ini Cirebon ya, di apit Gunung Ciremai.
5: Ya.
9: Yeah. Ya, dan Gunung Slamet di Banyumas, iya. Waktu sempat berapa kali ya ada gempa ringan gitu.
5: Yeah.
9: Itu tapi bukan disebabkan Ciremai itu, katanya Ciremai tidur. Nah, dalam hati, aduh kapan bangunnya ini.
5: Iya. Jangan sampai Bu nanti meletus kalau bangun
9: nah,
5: itu.
9: Nah, itu Bu, jadi prediksi-prediksi itu selalu diikuti.
5: Yeah.
9: Kemudian di sini dengan kemarin mengenai Pramuka itu ya, Bung Zaini,
5: yeah.
9: bukankah Scott Boy atau Pramuka Pandu itu dalam hal ini bisa diperbantukan seperti
5: itu? Oh ya, itu. Bisa untuk tapi, relawan, Bu, betul.
9: Tapi benar seperti dikatakan para komentator kemarin,
5: yeah.
9: Pramuka kita ini apa fungsinya?
5: Iya, baik,
9: jadi
5: Bu Indra.
9: Kenapa tidak diarahkan lagi ke yeah. arah itu, iya. Dan kalau sudah ditangani wisata kita, memang itu andalan yeah. utama, apalagi di NTT, mudah-mudahan semuanya bisa
5: terkenal. Baik, Ibu, nanti kita update Ibu Indra ya.
9: Terima kasih.
5: Terima kasih banyak, Ibu Indra. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soan di Samarinda, pagi, Pak Soan.
10: Selamat pagi,
5: teman-teman. Pagi, Pak Soan. Samarinda bagaimana, panas? Sudah hujan kah?
10: Panas, menggelegar.
5: Belum turun hujan juga ya?
10: Kemarin itu di seberang sungai ini, dekat rumah saya ini, seberang.
5: Ya.
10: Ada berapa hektar itu belukar terbakar ini.
5: Wah, sudah mulai ya, Pak, ada kebakaran lahan begitu ya?
10: Iya, kemarin sore di dekat rumah saya ini.
5: Iya.
10: Dekat, pas berseberangan dengan sungai. Saya kan dekat sungai rumah saya ini. Ya, sekitar 100 meter lah dari sungai. Tapi seberang sungai sana itu ada tanah belukar kosong.
5: Oh, tapi jauh dari pemukiman begitu, Pak? Dibatasi sungai begitu ya?
10: Oh, enggak. Jauh.
5: Oh,
10: dibatasi
5: okay.
10: sungai. Dan di sebelah sana juga dibatasi dengan gunung.
5: Oh, okay. Mudah-mudahan masih aman lah, Pak Soan, ya?
10: Iya.
5: Silakan, Pak Soan.
10: Saya prihatin ya dengan kejadian kemarin ya. Gempa 7,7.
5: Yeah.
10: Dan bahkan gempa susulan luar biasa juga, Pak Jaini.
5: Iya, yeah, masih ada yang di atas 6 itu, Pak, magnitudonya itu.
10: 6,2, 6,2, dan 5,5 itu luar biasa. Itu 4 kali kami informasinya begitu yeah. ya. ya kita dapat informasi juga dari RRI ya, kita dengarkan terus, kita ikuti terus kejadiannya itu. Mudah-mudahan lah ya, saudara-saudara kita yang di sana dikuatkan ya.
5: Amin.
10: Dalam menghadapi cobaan seperti ini, dan kita yang berada di jauh dari sini, apa yang harus kita lakukan?
5: Gitu? Yeah.
10: Ayo kita buka dompet kita gitu kan. Ayo, bagaimana caranya kita menghimpun semua ini, semua ormas-ormas yang pendekar-pendekar ormas yang mengakui adalah untuk rakyat.
5: Yeah.
10: Ya, lakukan. Sekaranglah saatnya untuk orang-orang kita yang di sana lagi, yang lagi menderita, yang membutuhkan bantuan, uluran tangan kita. Kita lakukan. Jangan mengait-ngaitkan persoalan ini dengan mitos.
5: Yeah.
10: Mitos ini tidak ada urusannya dengan ya, Blorong itu ada saya lihat kan, apa urusannya Blorong itu legenda itu nggak usah dituhankan, itu rusak akidah kita dengan Blorong itu. Saya kira kepada saudara-saudara kita ini juga jangan ada yang memancing di air keruh. Jadi susah aja ini jalannya, pemerintah ini akan menjadi sulit untuk menurunkan bantuan kalau ada kerikil dalam sepatu. Nah ini kan persoalan-persoalan yang harus kita kikis ya. Jadi kita mengharapkan kepada apa saudara-saudara yang jauh dari ini, kita prihatin dengan kejadian ini. Yang dipanggil dengan Allah 48 orang itu kemarin sore terakhir saya dengar 38, ternyata 48
5: 47 ya. Pak terakhir ini Pak, data dari BNPB
10: 47 ya. Terus yang

0: Atau ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Pagi, Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
1: Terbiasa kalau pagi dingin, kalau siang panas.
0: Kalau siang masih panas begitu ya. Oke, silakan komentarnya, Pak Wibi.
1: Ya, kita prihatin, Bang, ya. Sedih juga melihat saudara-saudara kita yang terkena bencana itu. Saya singkat saja, Bang. Mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan. Mungkin ada dompet ya, akhirnya bisa buka dompet bencana atau apa.
0: Ya.
1: Nanti seluruh warga Indonesia bisa memberikan bantuan ya. Tapi dengan catatan, kalau bantuan itu sudah tersalurkan, jangan disalahgunakan.
0: Ya.
1: Kejadian begitu, Bang. Banyak kejadian bantuan-bantuan yang sudah disalurkan justru malah dikorupsi. Ini kan sering kejadian begitu.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan bantuan itu tepat sasaran untuk membantu meringankan saudara-saudara kita.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi ya. Nah, dari pantauan reporter kami di lapangan, memang masyarakat di sana masih banyak memerlukan bantuan seperti pasokan susu bayi dan perlengkapan ibu hamil, kemudian juga bahan makanan pokok ya atau sembako dan tenda keluarga serta posko pelindungan sementara. Nah, ini masih diusahakan terus oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI Polri, bahkan relawan dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk terus membahu membantu masyarakat yang terkena bencana di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Sementara informasi terakhir, BNPB bersama dengan Kementerian Sosial dan relawan yang ada di lokal di sana juga terus mempercepat pengiriman paket bantuan ke titik-titik pengungsian mandiri di perbukitan contohnya. Kementerian Sosial juga sudah menyalurkan bantuan darurat senilai 4,52 miliar rupiah seperti makanan siap saji, tenda, kasur, dapur umum yang juga bergerak di sentra Etava Kupang serta gudang Dinsos Provinsi NTT. Nanti kita update terus ya perkembangannya. Nah, tadi seperti yang sudah kita sampaikan juga, terakhir BMKG mencatat ada lebih dari 235 aktivitas gempa susulan. Bagaimana perkembangannya? Kami sudah bersama dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto. Pak Wijayanto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Pagi, Pak Wijayanto. Jadi perkembangan gempa susulan bagaimana, Pak, informasi terakhirnya?
2: Ya, kita monitor ya. Dari kemarin sampai tadi pagi, jam 5 pagi, itu totalnya sudah ada sekitar 680 gempa bumi susulan. Itu dengan rentang magnitudo terkecil sekitar 1,9, magnitudo terbesar kemarin yang 6,2. Jadi ini banyak sekali gempa-gempa, lumayan besar juga yang di atas 5, ada sekitar 16 gempa. Dan kita catat itu hampir setiap 30 menit atau 45 menit itu selalu dirasakan ya, ada sekitar 38 kali gempa bumi dirasakannya.
0: Nah, ini masih perlu waktu berapa lama, Pak, untuk penyesuaian biasanya, Pak Wijayanto?
2: Ya, ini kita lihat memang dari data satu hari ini, kita belum bisa lihat tren penurunannya ya.
0: Ya.
2: Namun demikian biasanya kita melihat gempa-gempa di sesar aktif di Perak Tras sekitar magnitudo 7 ini. Itu biasanya sekitar ya 2 minggu sampai 3 mingguan nanti mudah-mudahan sudah mulai melurus, sudah mulai stabil lagi batuannya.
0: Ya, tapi 2-3 minggu itu dari sejarah gempa yang ada begitu, Pak, setelah gempa besar di atas 7 begitu, itu intensitas gempanya makin turun atau bagaimana itu biasanya, Pak Wijanto?
2: Ya, dari peluran itu nanti intensitas gempanya atau kejadian gempanya itu semakin berkurang ya. Kalau misalkan pada hari ini, dari kemarin kita sekitar 600-an, nanti makin luruh, pada hari kedua bisa sekitar 500, dan seterusnya lama-lama nanti kejadian gempanya itu tinggal 1-2 gempa saja yang kita anggap sudah stabil batuannya. Dan juga nanti dari sisi kekuatannya juga ya, kekuatannya kan ini fluktuatif, kita tidak bisa menyampaikan akan selalu lebih kecil, bisa jadi nanti gempanya itu kecil-kecil, magnitudo 2, magnitudo 3, 4, nanti magnitudo besar, magnitudo 5, misalkan nanti turun lagi dan seterusnya, jadi nanti fluktuatif, dan harapannya nanti 2-3 minggu ke depan itu tinggal gempa-gempa yang kecil saja nanti.
0: Jadi punya waktu biasanya 2-3 minggu baru mungkin agak meluruh begitu ya, Pak, kondisi gempa susulannya begitu ya. Nah, Pak, tapi dengan kondisi gempa sampai dengan pukul 5 tadi yang sudah mencapai 680, kemudian magnitudonya yang di atas 5 juga sempat ada 4, bahkan ada yang 6,2 magnitudo begitu ya. Nah, ini bisa dikatakan dengan potensi gempa susulan seperti itu setelah gempa yang 7,7 itu normal atau bagaimana sebenarnya, Pak, dari sejarah gempa yang ada begitu, Pak, terutama di sesar itu begitu?
2: Sesuatu yang normal ya. Jadi biasanya gempa-gempa besar itu akan diikuti gempa susulan, dan kecenderungannya gempa susulan kan akan lebih kecil dari gempa utamanya ini kan, umpamanya itu 7,7 ya atau

0: otomatis pasti akan diikuti gempa-gempa di bawahnya, bisa magnitude 6, magnitude 5 gitu ya. Dan biasanya di juga rentetan gempa itu akan sebagian besar juga akan dirasakan oleh masyarakat gitu ya di sekitar sumber gempanya.
1: Yeah.
0: Namun tentunya juga ini ya kita berharap nanti akan segera meluruh ini gempanya.
1: Nah, kalau begitu apa kewaspadaan yang memang harus tetap dilakukan masyarakat dengan masih adanya potensi gempa susulan, Pak Bujayanto?
0: Ya, jadi ini kan gempa susulan masih terus berlangsung ya. Jadi bukan hanya gempa-gempa yang kecil, bahkan ada yang di atas 5 juga sudah sampai beberapa kali terjadi. Jadi masyarakat tetap harus tetap waspada ya, tapi tidak usah panik. Jadi memang ini masih akan terus berlangsung. Jadi nanti masyarakat bagi yang rumah-rumahnya sudah retak-retak, sudah rusak, nanti diimbau mungkin tetap beraktivitas di luar dulu gitu ya. Namun demikian, kalau misalkan rumahnya pada saat gempa kemarin tidak terjadi kerusakan yang signifikan, hanya retak-retak rambut atau retak ringan, otomatis nanti itu rumahnya masih layak untuk huni, bisa kembali ke tempat masing-masing. Toh nanti misalkan ada gempa-gempa dirasakan, mungkin tidak terlalu dikhawatirkan ya.
1: Yeah.
0: Jadi gempanya tidak akan merusak seperti gempa utama kemarin.
1: Dan jangan termakan dengan informasi hoax begitu ya Pak. Dapatkan informasi resminya ya Pak Bujayanto ya.
0: Iya. Iya, jadi satu lagi terkait dengan ini ya, karena masih banyak warga yang masih khawatir akan terjadinya gempa susulan yang lebih besar, bahkan ini ada isu nanti akan ada tsunami yang masih akan terjadi.
1: Betul Pak, itu beredar itu Pak, isu-isu seperti itu.
0: Iya, jadi tsunami sudah kita akhiri ya, kemarin sudah kita akhiri jam 7.30, jadi status bahaya tsunami-nya sudah selesai. Diimbau warga juga sudah bisa beraktivitas normal untuk kembali ke apa, rumah masing-masing atau ke dataran rendah ya, karena masih banyak juga kita dapat informasi masih ada warga yang mengungsi di tempat ketinggian, masih di
1: perbukitan, betul gitu Pak, ya masih bertahan.
0: Itu kita himbau sudah bahaya tsunami sudah selesai, tidak ada. Jadi nanti kalau misalkan ada susulan pun, misalkan nanti ada peringatan ini, pasti BMKG akan secepat mungkin akan memberikan informasi. Jadi tidak perlu ini ya, khawatir yang berlebihan harus mengungsi berhari-hari di dataran tinggi, di bukit-bukit atau di pegunungan, bisa kembali ke daerahnya masing-masing.
1: Ya, mungkin bisa disampaikan juga ke masyarakat kanal informasi BMKG bisa diakses di mana saja, Pak Wijayanto?
0: Ya, kita punya banyak kanal ya di medsos. Kita punya kanal untuk channel-channel yang di WhatsApp channel kita punya BMKG. Terus nanti di Telegram channel kita punya, di website kita ada www.bmkg.go.id, di inatus.bmkg.go.id kita juga ada. Nanti silahkan, ada WRS di aplikasi App Store, kita juga punya aplikasi untuk download WRS ya, cari aja WRS BMKG, itu nanti juga bisa di download. Jadi banyak sekali kanal-kanal yang resmi yang kita bagikan ke masyarakat.
1: Ya, baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari BMKG. Terima kasih banyak Pak Wijayanto untuk waktunya pagi ini Pak.
0: Ya, terima kasih.
1: Selamat pagi Pak Wijayanto.
0: Pagi.
1: Nanti kita update terus ya bagaimana perkembangan terkininya. Sementara bantuan yang sudah tersalurkan oleh Kemensos untuk bantuan darurat yang sudah tiba di lokasi mencakup 2.000 paket sembako, kemudian ada 1.500 lembar matras, ada 1.000 unit tenda gulung, serta 5 unit genset portable untuk penerangan posko. Nah, ini memang masih ada kendala untuk jalur darat yang tertimbun longsor di kawasan Nanggaba di ND Bajawa yang membuat pengiriman logistik ke beberapa desa pedalaman Kabupaten Nagekeo ini harus dialihkan menggunakan rute alternatif sekunder. Distribusi untuk bantuan, pemerintah menyiapkan opsi pergerakan helikopter sasis pendek dan juga kapal cepat TNI AL jika pembersihan material longsoran di Jalan Trans Flores memakan waktu lebih lama. Jadi jangan sampai juga ini nanti terhambat ya untuk bantuan kepada para korban. TNI sudah menyiapkan langkah cepat seperti mengerahkan helikopter sasis pendek dan juga kapal cepat TNI AL jika pembersihan material longsornya di jalur Trans Flores memakan waktu yang lebih lama. Sementara sejumlah dapur umum juga sudah disiapkan seperti 3 kabupaten prioritas dapur umum utama yang dikelola oleh Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kemensos dan kolaborasi relawan lokal telah berdiri di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sika, dan juga di Manggarai Barat. Nanti kita terus update ya bagaimana perkembangan terkini informasi dari gempa ini, karena data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, korban meninggal mencapai 47 orang, sementara 138 orang lainnya luka-luka, di mana 45 orang luka berat, dan ada 93 orang lainnya dilaporkan luka ringan. Ada 157 rumah mengalami rusak berat, kemudian 41 rumah mengalami rusak sedang, 148 rumah mengalami rusak ringan, serta banyak fasilitas umum juga yang mengalami kerusakan, baik itu pendidikan, ibadah, dan lainnya. Serta ada rumah sakit darurat juga yang dipindahkan, karena kondisi rumah sakitnya juga ada keretakan di berbagai sisi bangunan. Nanti kita update juga ya perkembangan terkininya. Jelang Warta Berita, pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.